89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Lagu-lagu
2: ini Bahrumi bin Bah Muda. Nama kumpulan Jideh Balai Bunga Som. Tajuk Ijenolak Buka Berdegem.

Ya, Chef FM Moin Umoy, 8.9 minit pergelap ketika dunan. Buat rupa, selamat pagi, good morning, salam Malaysia malam ni. Dan pastinya, marah-karahkan pendengar Syihik ketika dunan bertemankan dengan Wiki Kudara untuk segmen pastinya pembuka tirai untuk hari ada hari Selasa edisi 29 September 2026 Eng Wiki ke udara lah. Relok pun pada pegelap ada Eng hala tadi secara solo saja. Malok rakan sugas DJ Reza di sedang bercuti lah ketika nunan lah ya. Okay, dia pastinya akan Eng Perung okay, untuk 4 jam ketika nunan sehinggalah jam 12 ke DJ Shohoi. Sebenarnya segmen gajah asyik pelbagai pengisian dia menarik dia telah pun disusun untuk Engki. Untuk rakan-rakan pendengar Syihik ketika nunan dia akan ketik sepanjang 4 jam siaran lah. Antaranya malok ya sebentar cahoy 8.30 minit pergelap akan hi orang laluan sekejap untuk semai tazkirah udara. Dan pastinya tepat jam 9 i pergelap juga akan hi bersama kati segmen, bukan segmen lah ya, hi orang laluan juga untuk gah dialek Temir. Dan hi akan ketik juga lah ya motivasi asyik tepat jam 9.15 minit i pergelap lah. Dan pastinya juga lah ya 11.15 minit di Pegelap Cahoy hi akan bersama Duteng Loh ataupun tetamu hi sebenarnya kata segmen Gahju Asyik ada Jabatan Kewangan Orang Asli ataupun Jakuah dia akan bersama Ruhi sekitar jam 11.15 minit di Pegelap lah. Okay.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Asik. Asik FM.
1: Ya, Asyik FM, Moi Numoi, 8.25, minit pergelap ketika nuknen lagi. Dalam pun berteman kadang dengan Wiki ke udara. Dan pastinya memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan hi panai juga sengon je. Malok lah ya. Pemergian dan pastinya ada biap ni perintis, salah nombor perintis pembangunan kesihatan awam negara. Ya, Ajih Alia Allah Yarhamah ya. Ya, Tun Dr. Siti Hasmah dan pastinya telah pun selamat wicup je, sengon je. Kali ini memberikan perkongsian Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya lah Ajih. Ajih antaranya memberikan debiap juga. Memberi get perkongsian juga untuk rakan-rakan hi, ya Ajih Dibia, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Dia merakamkan ucapan takziah lah bagi pihak KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, atas pemergian salah nombor tokoh perubatan negara lah, iaitu Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Dia meninggal dunia Mak Institut Jantung Negara IJN pada sengon je, awal pegelap sengon. Dia biar juga menerusi perkongsian malaman Instagram ilai, Datuk Seri Dr. Zulkifli mengifatkan Allah Ya Harmah dia, sebagai perintis pembangunan kesihatan awam Malaysia, dia khususnya kata bidang kesihatan untuk ambil rukunan lah peringat keluarga serta kebajikan masyarakat. Aki pastinya kehilangan nana salah nana adalah biar ni salah nombor perintis dia sangat-sangat lah menyumbang ya pada pembangunan negara. Aki walaupun sebelah cawah hi akan bersama ataupun tiap lalu sekejap untuk dan pastinya tazkirah semain ke udara. Relok pun untuk rakan-rakan hi terus silayan memberi lagu dan akan ke udara sebentar cawah semestinya kat segmen Gahju Asyik ketika dunia. Okay, Nenput ramai-ramai main dia akan ke udara. HFM, Moi Numoi.

0: Terus mendengar Ashiq FM.
1: Ashiq FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara, tajuk tazkirah ikut dihundin ialah berkat sedekah. Kukatah nana hadis, Nabi kiterangkan setiap awal pagi, semasa terbit matahari, nar malaikat nesru nu manusia ku bumi. Set nana kisru ya Tuhan ing, kurniakanlah ganti nu mai laki belanjakan harta ke nu Allah. Ili nana nak kisru, musnahkanlah mai laki tahan harta ke kele de loke. Mai le de bakil, peki manfaatkan harta ke untuk dunia ro akhirat. Menginfakkan ataupun belanja harta adalah berkat. Sebaliknya, hitahan adalah celaka. Ku kata hadis kila, Nabi bersabda, "Ejuhan ke sungguh os neraka walaupun rus biji matamar." Sabda ke nen, sedekah aja penghapus dosa bagai hara teo ki padam os. Sedekah walaupun gek, tetapi amat berharga ku bag Allah. Ruki galakkan, yauk sedekah ku awal pagi. Sekiranya dapat diamalkan, perkara-perkara aku kemil ada, insyaAllah rezeki laki kurniakan Allah akan kekal walaupun sudah kiguna. Allah akan kibalas atau kigantikan mah laki belanjakan. Amalkan ilmu lidemong, nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan kitamahkan ilmu nanya. Bagai aja juga harta, belanjakanlah harta lidemong, Allah akan kitambahkan nanya sumber liwalah pehipani. Sekian in sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
2: Boy, no more. RTM.

Yeah, warisan kami Aci Ai. Sepertanya lah ya, telahpun Ki An Hee pada waktu ketika dunan 8.39 minit di pegelap lah ya. Relapun masih lagi bertemankan dengan Wiki ke udara ketika dunan segmen Gahju Asyik. Terima kasih dia masih setia bertemankan Eng. Relapun terima kasih juga. Ada pastinya Pai Tarik Cengang Kaji menerusi aplikasi RTM Klik. Malok lebih senang, lebih mudah semuanya. Makatih telefon pintar Kit lah ya. Jalik dan menarik juga Kit boleh neng pelbagai pengisian-pengisian dan menarik program rancangan dia. Pastinya biar nak rayak lah ya. Macam-macam genre, macam-macam tema, mong drama, mong jalik lagi, mong Hollywood, Bollywood lagi. Okay. Sukan pun mong pastinya ketika neng hipani juga ya aja bersempena dengan Piala ASEAN FIFA 2026. Sengon je eng sempat juga neng menerusi saluran Sukan Plus ataupun kalau My TV nek ia punya channel net ya aje 111 lah atau Astro net 806 lah ya. Yang percaya mong di kalangan rakan-rakan hi memang bineng lah ya bu peminat tegar Harimau Malaya ada skuad kebangsaan okay, Malaysia National Team. Pastinya kedudukan untuk ketika nunan setakat perlawanan Sengon je. Pastinya perlawanan kedua untuk kumpulan E, Malaysia masih lagi mendahului untuk kumpulan A adalah ya dengan kutipan mat, kutipan matanya 4 sama ru Indonesia. Berbeza dari segi jaringan gol lah. Hipannya juga Sengon je perlawanan antara Malaysia menentang Indonesia. Perlawanan N berkesudahan biap ni 0-0 lah. Kiranya satu mata lah ya. Head cup yang pun engkup. Tapi dia agak biap ni. Hip memang mengharap pun memang hineng mong sinar harapan seolah-olah Harimau Malaya boleh menang. Tapi kubu pertahanan pasukan Sang Garuda deh memang betul-betul biap ni. Kalau terma lebih guna ya, parking the bus. Okay. Tapi aja menyatakan bahawa naik punya pertahanan ada memang bukan calang-calang lah ya, memang sangat-sangat hebat lah. Okay, harapkan juga pastinya untuk perlawanan terakhir Malaysia ada akan menentang pasukan Singapura untuk perlawanan terakhir kumpulan E. Pastinya akan ada biapnya menentukan sama ada he juara kumpulan ataupun Naib Johan. Kalau juara kumpulan, he akan chip terus mah final lah ya, peringkat final. Sekiranya he Naib Johan, kalau boleh he Naib Johan lah ya. He akan bertemu untuk Naib Johan pasukan ataupun kumpulan Ju Group B lah. Tapi Singapura pun bukan pasukan macam lah ya. Hunan Hineng, Naib punya rentak pun dah berbeza gek. Okey, pastinya penghuni dia paling crop sekali ya, ya aje Bangladesh dengan kosong mata ketika dunian untuk kumpulan A lah ya. Jadi naik ada akan view perhitungan ru pasukan pastinya tuan rumah lah Indonesia, Sang Garuda. Mungkin mong magic lah ya. Kip Verde pun mampu biap ni biok tentangan pada pasukan jaluk nok Spanyol apatah lagi ya. Ada mungkin harap mong aura-aura je lah. Okey, dan pun untuk rekan-rekan hi Sajahai akan kongsikan juga antara keadaan Rahu hi punya langit dah ataupun keadaan cuaca lah, senang cerita lah ya. Ju perkongsian Jabatan Meteorologi Malaysia lah ya. Okey, dan pun terus saya nana lagu Ju Nyanyar Bersam Band Katedalik Jakun Orang Kita. Aisyah FM, moi numoi.

Selamat datang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatmer Unaterlo, Inong Syahrul Hamizi, Gastros. Malaysia istana mula is dengan terus mengenang Alwayarham Tun Dr. Siti Muhammad, Siti Asmah Muhammad Ali, tokoh perintis perubatan Malaysia, yang tokoh kebajikan masyarakat yang amat menghormati. Penghormatan Mak Alwayarham terus umzahir pemimpin dunia antara Presiden Pakistan Asif Ali Zafdari, Presif Yo Dr. Muhammad Mezu Yo Presiden Senat Kemboja Hussein, Umnak mengenang perkhidmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah Engklo bidang perubatan Yo Kesihatan Awam. Selain berjuang perkasa Bekbo, wanita pun kebajikan keluarga Yo Perkhidmatan Masyarakat Makenemba. Ucapan takziah Trun Terloi Nong Misi Diplomatik Australia Spanyol Rusia Amerika Syarikat Retin Yu New Zealand Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun Enyi Institut Jantung Negara Layakta Sebagai Usmadi Enyi Pusara Negara Putrajaya menerusi Istadat Pengumuman Pembesar Rakyat Negara. Embek penghormatan yang terus mengalir buat Alwayarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Newet turut mengakhiri 7 dekad kehidupan bersama dengan Tun Dr. Mahathir Muhammad dan menggunakan kerusi roda ia bantuan oksigen bekas Perdana Menteri untuk tetap mengakhiri perjalanan sejauh leh bersama Queens Yud Ali keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Alwayarham Mahapusat Negara. Pasangan mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956 sepanjang 70 tahun perkahwinan. Alwayarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga Yud dari perjalanan panjang berjaya dan kerjaya politik. Pelaksanaan Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035 Putera 35 merekodkan pencapaian 68.55% setakat 31 Ogos Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Nanti itu 628 program pembangunan telah menggerakkan Kementerian Yud Agensi. Berkaitan 214 telah selesai manakala 318 lagi puduh enkloj fasa pelaksanaan. Nanti momentum pelaksanaan perlu terus mempertingkatkan lagi memastikan manfaat betul-betul sampai golongan sasaran. Pelarasan gaji minimum perlu umkod kira keseimbangan antara usaha peningkatan kesejahteraan pekerjaan yang memastikan kelangsungan kebajikan. Perkara nak menyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir jelas perkara nak JJ akan perlu nak kod kira kalangan kebajikan perusahaan mikro ente amis yang sederhana yang mungkin menghadapi impak kos sekira kadar gaji maksimum terut sebarang perkembangan mengenai perkara nak akan termasuk kemungkinan kenaikan gaji minimum RM2,000 wajar menanti keumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai Belanjawan 2027. Tibet semakin mendapat perhatian pelajar daripada pelbagai aliran pendidikan. Unak Puduh Enclosed College Vocational turun menjadi pilihan pelajar sekolah berasrama penuh, sekolah menengah sains, sekolah menengah agama, Yud Marta Berendah Sains Mara. Demikian menurut pengarah bahagian pendidikan Yud Latihan Teknikal Vocational Kementerian Pendidikan Zulkarnain Zulfauzi. Neto perkembangan tersebut akan mencerminkan perubahan persepsi masyarakat mengenai pendidikan kemahiran yang puduh nak menjadi keutamaan di Malaysia ia peringkat global.
aktiviti nature terong naik og peluang makanan berkumpulan pelajar perniagaan Nong UKM mengimplikasi ilmu pengurusan ekonomi mempelajari enye dewan kuliah sekaligus membantu komuniti orang seno enye Bukit Legong Selayang menambah pendapatan umnak kira-kira 70% daripada hasil daripada aktiviti nak usalurkan makanan berkomuniti yang menetap enye Selayang Selangor bagi 30% sumbang lagi Ognam menyelaraskan adik anak yatim Hidayah Al-Hijrah yang kuasaan yang sama menurut Ketua Pasukan Lestari Muhammad Ekaruzaman Kamarudin yang merupakan hasil daripada program perusahaan sosial melaksanakan pelajar terlibat selain memastikan manfaat ekonomi memperoleh komuniti Senoi Air terus menguati penduduk seorang-orang. Beralih berita sukan bola sepak Division 1 Piala Asia FIFA 2026, Malaysia seri tanpa jaringan dengan Indonesia engkau aksi Kepulauan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 pemain pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal dan memanfaatkan kelebihan sehingga wisil penamat Malaysia puduh merujuki Kumpulan A dengan 4 mata menjelang Sejoj menentang Singapura Khamis Do. Engkelaudnya lagi aksi Kumpulan Samad Singapura menang tipis 1-0 membalik Bangladesh. Sekian gah temer dunung Asyik FM gah nasunting Anong Muhammad Khairi Khalid Anong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani, selamat Yahya.

0: lain daripada yang lain.
1: Ratus 2.5 Pahang Barat.

0: Lembah Klang. Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kehidupan kita ini ialah kehidupan-kehidupan yang penuh dengan cabarannya, ya. Ada cabaran yang baik, ada cabaran yang kurang baik. Seolah macam satu drama. Peristiwa ini kadang-kadang melibatkan diri kita dan juga peristiwa ini kadang-kadang juga melibatkan orang lain yang mana kita tidak terlibat pun. Kerana kehidupan kita ini mempunyai pelbagai jenis peristiwa yang perlu kita uruskan, ya. Tentunya ada banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku di sana, di sini, ya. Di saat ketika ini, di saat ketika akan datang dan sebagainya. Semua peristiwa-peristiwa yang berlaku ini adalah sebenarnya sebagai satu bahan berita, ya. Bahan berita untuk kita baca kembali, lihat kembali apakah peristiwa-peristiwa itu. Peristiwa-peristiwa sebegini dalam kehidupan kita sememangnya menjadi bahan bualan jika peristiwa-peristiwa itu satu peristiwa yang menarik, yang sensasi, yang mungkin besar dia punya kesan dia dan sebagainya. Tetapi peristiwa-peristiwa yang begitu sebenarnya terkandung nilai-nilai pengajaran yang ada dalam kehidupan kita ini, ya. Sebagai contoh, ya, peristiwa-peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita ini sebenarnya memberikan kita satu kekuatan untuk kita berkongsi pengalaman kita dengan orang lain, berkongsi pengalaman kita dengan anak kita, dengan adik-adik beradik kita dan sebagainya, ya. Tindakan-tindakan kita untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang kita lalui sebelum ni dengan lebih baik lagi, ya. Apa yang menjadi pengajaran di sebalik peristiwa-peristiwa itu, ya? Malahan peristiwa melibatkan tentang bencana alam pun ada dia punya nilai pengajaran dia. Ya, bencana alam tu tetap berlaku, tetapi kita sebagai manusia ada ikhtiar yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan risiko ataupun kesan bencana alam itu, ya. Contohnya masalah banjir, ya, masalah gempa bumi dan sebagainya, ya. Walaupun itu satu bencana yang tidak dapat kita elakkan, tetapi kita sebagai manusia mempelajarinya dan daripada situ kita akan boleh menghadapi isu-isu yang berkaitan dengan peristiwa yang sama ataupun yang hampir sama pada masa akan datang. Jadi yang penting sekali di sini, hadapilah dan pelajarilah. Kadang-kadang peristiwa-peristiwa ini juga memberikan kita pengetahuan yang baik untuk kita. Kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kelengahan.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

0: Terus bersama kami Ashi FM. Moyo moy. Moyo moy dari kami.
1: Ya, Chef M. Moidumoy, 9:20 ketika nunan lagi. Dalam pun masih lagi bertemankan Eng Wiki ke udara, segmen Kahju Ashi, ya. Jadi, untuk rakan-rakan ini, dia mungkin yang ketika nunan, ki paita lebih muid mata pekerja anggi, sama bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan lah, ya. Okey, dalam pun sambil-sambil ki gertik juga antara lagu-lagu hiburan semasa. Ya, Aji, Eng kongsikan berkenaan indeks pencemar udara IPU, the top board, ya, tidak sihat, memberi kawasan setakat jam 8:30 pegelap anek lah. Dibiak juga yang tidak sihat ataupun tok bor IAJ Ma Johor, ya, antaranya Ma Pasir Gudang 169, Lakin 168, Batu Pahat 161, Pengerang 169, Kota Tinggi pun sama juga 159, Tangkak, ya, 157, Segamat 153, Keluang 142. Aji untuk Johor, manakala Masrawak kalau Hining, ya, Aji Serian 174, Samarahan 160, Kuching 158, Sri Aman 133 lah. Okey, Aji leh. Dan pastinya Mas Selangor, Johan Setia 161, Shah Alam 156, Klang 153, Banting 150, Petaling Jaya 116 dan Kuala Selangor 109, 109 lah. Ya, manakala Mak Pahang juga, ya, Aji Marumpin 152, Aji antaranya, dan Negeri Sembilan, Manila 194, Port Dickson 155, Seremban 153 dan pastinya Mak Melaka 164, ya, Mak Bandaraya Melaka, Bukit Rambai 161 dan Alor Gajah 153 lah, ya. Dan pastinya terakhir sekali juga yang kongsikan de paling nyon Ma Lembah Kelang adeh, ya, Ajih wilayah persekutuan Maceras de biap ketika nunan IPU, ya, bacaan nilai 158 dan Putrajaya 154 lah, ya. Jadi untuk rakan-rakan hi de mungkin biap ne bi kerja maluar, jadi rider, ya, jadi penghantar cakna dan sebagainya, memang kerap kali ki cik maluar, pastinya ki kalau boleh hi amalkan pemakaian pelitup ulah kek separuh je lah, ya, kek pelitup muka yang separuh je supaya mengelakkan risiko hi nyak-nyik lah, ya. Contohnya rakas tugas eng mizi mengget lah, ya, mengamis-amis get lah. Ok, tapi ila demi kerja kita tiba jugalah, ya. Wah, terbaik, ya, anak muda inilah kita cari. Ok, relevan terus sayang Syai Ben dia akan kepada kata-kata teman awak Aisyah Fem. Moin-moin.

0: Gelaet Julida.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Bagi saya memang penting lah. Bagi generasi muda amat penting. Itu adalah budaya kita, identiti kita. Kalau tak disambut, rugilah. Hilanglah identiti kita. Bagi kita penting sangat sebab kita berbagai-bagai kaum tu kan. Masing-masing mengekalkan budaya masing-masing. Itu amat penting lah. Kena ambil tahu juga. Nak tak nak kena ambil tahu juga. Harapan saya amat itulah menghargailah anak-anak kita walaupun sekarang zaman moden kita dia ada juga mengikutlah kan apa yang diajar oleh kita.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Ya, hati ni.
2: Buat kumpulan Tunas Pai nak peneras.
3: Ibu Tunas Pai. Memel.
4: Terus dengar.
5: Moi Numoi Ashi FM. Ya, Chef Moi Numoi 9:36 minit ipegelap ketika nuknen masih lagi bertemankan dengan Wiki ke udara segmen Gahju Ashi. Terima kasih dia masih terus menjadikan Chef FM sebagai teman hiburan durakan Wanwan Ki. Walaupun untuk penanding Ki juga ya berkenaan dulu pencarian penyampai radio Maihi lah ya. Penyampai radio ataupun DJ untuk Direct Smile telah pun jik lanjutkan lagi semuanya dia tarikh pada tarikh Pai. Ya Aji 30 September 2026 lah. Ya Aji pada helep ataupun perdoh esoknya hari Rabu masih sempat lagi lah ya Bu Ima ada ambil rakan-rakan Eng Maluar Je menang-menang Eng ke ada hot mencuba nasib Ji masih kakit lagi ketika nunan pastinya terbuka kepada semua warga negara Malaysia lah ya juga keturunan Maihi de Fasih bertutur Kip Benwal ataupun Kip Nulis Katih Dialek Maihi Semai Kip boleh kalau boleh ya, rakyat mai bertanya sebenarnya kalau boleh terus si Ui sebenarnya Ui bertindak Ui melaksanakan terus Ui cara nak mudah tadi Ki kena Ui video Ki boleh sertai Ji atas talian secara online NAR video dua video dia boleh Ki hasilkan ya Aji Ki Benwal berkomunikasi bertutur seperti nomor penyampai radio lah dan video nak berdurasi 1 minit loin 2 minit lah ya. Nanak video adalah bahasa dialek Semai dan nanak video lagi katih bahasa Melayu lah ya. Ngerokgop lah ya. Dan kit save video berkenaan katih format MP4. Dan terus juga aje kit dah siap. Kit boleh ngeng hantarkan NAR permohonan dua video ada. NAR video ada. Berserta resume kit ke alamat email bakat.ashifm@gmail.com. Semua aje huruf macot, huruf lala, huruf kecil lah. Semua bipasan lah. Apa kes lah ya okay, dan pastinya pemilihan untuk pada calon juga panduan Nukik Kik boleh rujuk sebenarnya melalui media sosial Asyik FM dia telah pun cik perkongsi sama juga e-poster cuma kalau Kik blur berbeza reaksi ya yang punya DJ AI Eng okay. Kalau bu lebih pandai ituan brok je buat email ilah Kik pandai lah ya dah faham lah okay, kekanan je mahu lebih tanya juga relok cara DJ ya untuk Haya Iyap kata anuk deh video berkenaan lah mudah tali ki boleh ui dan nak situasi tak kisahlah sama ada sukan ke ki mengulas ke ataupun ki berkongsi berkaitan program acara ki matepan ki je mungkin mong program hari genggulang jalan lagi biap nek mungkin waktu musim menuai padi lah ya waktu musim bak pai dan sebagainya kalau masa tak nek mong anu deh perayaan paku je contoh ki boleh gunakan idea berkenaan palingnya anu ki sebenarnya benda in betul-betul ke depan mat ki jadi gunakan sebaik mungkin jalan dia mong madepan Kik je mas keliling Kik je Kik boleh mungkin biar nak Kik memperjelaskan tapi seperti penyampai nomor seperti nomor penyampai radio lah aja itip saya sebab Ji akan menilai dari segi Kik menyebut satu dan relok cara Kik mengenalikan peranan Kik sebagai nombor penyampai radio Kik berkomunikasi Kik bual ia nak je betul-betul bulat dia satu persatu Aja memang kira cantik lah Aja ilih lah ya contoh tips dia boleh dikongsikan ketika ada lah ya kalau tanya lebih lanjut lagi boleh talih Kik WhatsApp terus menerusi talian WhatsApp Aisyah FM dia bernombor 0133151600 akan Ji cuba jelaskan lah ya lebih lanjut ok relawan terus sayang lagu nyanyian Juman Herket dekan ke udara kata Dalek Batek ada berjudul Twing lagi okay. Aisyah FM Moi Nung Moi.

Ya, ternyata sama Rujinaja lagi Mai Ngera ataupun biap ni orang yang berumur lelaki dan nenek lah, atuk dan nenek lah ya Haji Yahya dan sebenarnya okay. Ketika dengan nyanyian Ju Asrul sebetulnya nenek telah menghiburkan Hi 95 Ibinin Ipegap lah. Okey, dan pun untuk penani rakan-rakan Hi ketika dengan juga pastinya berkenaan Ru Nanak Pelawanan de pastinya ya Haji Sukan Sepak Takraw Hi melayan ataupun ni pasukan Hi ya Haji Malaysia dia menentang Thailand untuk aksi final ketika dunan pastinya kategori lelaki lah beregu lelaki Hi Eng Sweng Neng menerusi saluran Sukan Plus kata konti ada yang mengenai TV sebenarnya keputusan semasa memang untuk set pertama ada memang nyak lah ya bida hit ketika nunan ya Haji Thailand hunan 13 Malaysia 6 lalu pun diharapkan mungkin keajaiban ju regu mambil ada telas bi ui pertukaran ju barisan kejurulatihan ni dan pastinya hineng regu Thailand pun ui memang hebat-hebat lah ya nah memang mendominasi sebenarnya ju awal mata pertama ni loy lah hunan okey relawa harapkan tunik de telah pun noi berjaya kepada Jumaat Canuk je supaya biap ni mengulangi sekali lagi lah okey okey bulat itu bulat tapi takraw deh mungkin bersegi-segi gek lah bukanlah bulat ya okey relawa memberikan perkongsian ketika nunan ya aje malu di pasar ada berlaku Maperak ya Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara ataupun Perhilitan Perak ya DBU pemantauan mas kita perairan Kampung Setiawan Telaga Nenas Ru Bukit Botak Memanjung berikutan nana aduan DBU ya yang ambil mai umum kemunculan buaya ekor buaya ya seekor buaya manik lokasi berkenaan DBU juga ya pengarah Perhilitan Perak ya Haji Dr. Fazil Abdul Patah DBU pasal DBU pemantauan in dia dilaksanakan susulan aduan dia diterima ju mai raya setempat dia memandangkan entah sebarang rekod kehadiran reptilia berkenaan dia dilaporkan makawasan ajilah sebelum ada dan dibiak juga ya kehadiran buaya aje masa satu kawasan tidak semestinya bipernang haiwan in depan dari bijuk ataupun biteras sebaliknya pergerakannya dipengaruhi pelbagai faktor seperti keadaan pasang surut teo ketersediaan sumber makanan canak lahir dan perubatan habitat relok pun dia biar pengesahan spesies seluruh faktor sebenar dan menyebabkan penampakan ataupun bila-bila buaya in markasi tertentu perlu BU berdasarkan pemartian serta penilaian malapangan kena kira biceleh padak lah ya supaya bipanik keadaan sebenar relok mungkin buaya ada ialah biap net disebabkan faktor cuaca dan sebagainya mempengaruhi ilalah untuk bicip kawasan-kawasan tertentu. Okey, relok pun terus layan lagu nyanyian Bahar kata Alex Melai Dak Segres. Ashfm menemui.

0: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Asyik FM. Moin, moin.

0: Kami dari kumpulan Beltap.
1: Kami kumpulan Kiloi.
0: Kami kumpulan Bel.
2: Kami Reston.
3: Hai, kami A-Boys.
4: Pastikan bersama Asyik FM.
5: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
6: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Giasen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari giasen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
7: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Ya, tak, aku ni kuat tau tak? Dahlah.

0: Jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
1: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.
2: Okay, new vocalist, Kuan 3-5, Demo Razak.
3: Saya Amra, pemain drum.
4: Hey, Rati, bassist 3-5.
5: Saya Sok, main rhythm.
6: Saya Alba, gitaris.
7: Jay, Blah 3-5, gertiklah Asyik FM. Huntik dari yang huntik, yeah!

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Pioleh Asik FM, asik pada yang asik.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Yek Suwinsi, teruskan bersama Asyik FM

Ya, Chef FM Moinu Moin 10.37 minit Ipengelap ketika Nunan masih lagi bersama Roing Wiki ke udara untuk segmen Gahju Asyik Pengelap ada. Relok pun lebih kurang memberi minit lagi hiakat oglaluan untuk Gah Dalek Jakun tepat jam 11 Pengelap Johoi. Dan pasti memberikan perkongsian juga ia aja perkembangan semasa keputusan terkini Malok Laya ia aja untuk perkembangan semasa acara Regu Kral untuk kategori individu. Malok pasukan Malaysia sendiri depan tadi menentang Thailand dan Anek berkesudahan dengan set 2-0 lah memihak kepada pasukan Thailand. Eng sempat juga Eng Tietinya juga menerusi saluran sukan plus memang lepasinya tak berjaya lah untuk bangkit semula, tapi aja dah kira terbaik untuk menyaingi juga ya pasukan Thailand aja nek. Katih final acara Regu Kral kategori individu Haji Lilaya. Okay, memberikan perkongsian untuk rakan-rakan Malok lah ya berkaitan rusukan Asia Aichi Nagoya ketika Nunan lagi. Dan pasti juga sekitar jam 11.15 minit pegelap hi akan bersama Ru Tengloh hi tetamu hi sebagai adalah Ju Jakua sendiri. Dan pastinya dia akan hiu secara live juga, live FB. Malok lah ya, dia akan bersama Ru yang berusaha. Encik Norikman Fitri bin Nordin, dia merupakan Ketua Unit Pembangunan Pendidikan Bahagian Pembangunan Melayu Insan. Ru Kebajikan Orang Asli, Ju Jakua sendiri, dia akan berkongsikan antara perkara menarik ya Ajih berkaitan Ru Anugrah Mahasiswa Inspirasi AMI Jakua tahun 2026. Pengisian dia lebih menarik. Hakan hi hi akan panik lah. Okay, sebentar Johoi. Dan pastinya katih segmen Gahju Asyik. Okay, sekitar jam 11.15 minit I pegelap akan hi bersama lah ya. Mungkin ki sendiri ya tercalon juga. Wah, boleh kek neng. Okay, cengai Iga pun raya mamik mahasiswa dia sertai untuk biap nek program kali adalah memang sangat menarik sebab KTJ pun macam-macam perkongsian dia pastinya akan biap nek mendedahkan mambi mahasiswa deh kepada alam-alam pekerjaan lah alam ya alam pekerjaan bukan alam killer. Okey, lalu pun terus silakan dengan lagu sekejap Ju Nyanyian GGESB dia akan ke udara. Ya, santai-santai sajalah ya. Pastinya santai kawanku. Aisyah FM, moi, nung moi.

PN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bidor. Ku pendapat eng generasi pai masyarakat di semua ya deh, kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis, sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aje teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.

0: Asyik FM.
1: Ya, Chef M, Winu Moy, 10.49, Iminik Pegelap Ketika Nunen. Okay, Relo pun masih lagi berteman dekat dengan Wiki ke udara, semestinya kat Hissimut Gah Jua Asyik. Lebih kurang memberi minit lagi sebelum Yauk Lalon sekejap untuk Gah Dalek Jakun lah. Relo pun seperti Eng Yap sebetulnya, malam hii akan bersama Ruh Teng Loh tetamu hii, Jujah Kuas Siri. Berkenaan Ruh, nana program dia sangat menarik, dia biog moh nek secara ringkas ataupun patik nek, ya ajih dia biap nek AMI ataupun AMI ya. Dia bermaksud Anugerah Mahasiswa Inspirasi Jakua Tahun 2026. Dia pastinya memberikan perkongsian yang baca ada ju menerusi media sosial Asyik FM. Dia biap Anugerah Mahasiswa Inspirasi AMI ada dia merupakan program bagi biok ataupun memberi pengiktirafan kepada mahasiswa maihi. Dia cuma langkah tiap pelbagai aspek. Malah dipak juga tahun ada AMI akan biui pada tarikh NAR ataupun 2-4 Oktober maka Kuala Lumpur, dan pastinya pelbagai pengisian dia menariklah sepanjang mambi mahasiswa ada yang berkampuk katih lokasi dia ditetapkan. Lokasi naik peluk ai poik lah sebetulnya cahoy ia akan pandai lah ya. Lebih lanjut berkenaan Ru AMI bersama Ruh Tetamu Hi yang berusaha Encik Nor Rikman Fitri Menordin, dia merupakan Ketua Unit Pembangunan Pendidikan Bahagian Pembangunan Menat Insan dan Kebajikan Maihi Ju Jakua sendiri lah ya. Okey, dan pun terus layan lagu nyanyian Ju Mr. Jam dia akan kudara ke Deluxe Mai. Bye, Madeh. Asyafam, moi numai.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dakwaan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Malaysia memulakan hari ke dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, tokoh perintis perubatan betina Melayu dengan tokoh kebajikan masyarakat hak cukup dihormati. Penghormatan ke Allahyarham terus disahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Sadari, Presiden Maldives Dr. Mohamed Muizu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Desmo mengenang khidmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Asmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa orang Tino menjaga kebajikan keluarga dengan berkhidmat ke orang ramai. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Spanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dengan Venezuela. Tun Dr. Siti Asmah belik pada umur 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusara Negara Putrajaya menerusi istiadat pengkebumian pembesar negara. Di sebalik penghormatan hak terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, pemergiannya turut mengakhiri 7 dekad kehidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dengan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir bininya bersama anak-anak dengan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusara Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi penamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dengan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Lebih banyak sekolah pondok di seluruh negara akan diperluas dengan kemahiran kecerdasan buatan AI dengan teknologi digital. Wet Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan, perluasan itu tengah dipertimbangkan selepas projek rintis di 6 negeri menunjukkan kesan molek. Program itu menggabungkan pengajuan ilmu turat dan agama dengan kemahiran AI, robotik serta teknologi digital. Wetnya pendekatan itu hempak untuk mensekolahkan institut pondok, sebaliknya memperkukuh keupayaan belajar menghadapi perkembangan teknologi semasa. Seramai 1,172 usahawan di Kedah dapat manfaat geran bantuan sepanjang 20.11 juta ringgit daripada Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah-Kedah dari 2023 sampai tahun lepas. Pengerusi Kedah, Datuk Sri Masir Khalid Buayan, bantuan itu antara usaha agensi itu untuk memperkukuh keupayaan usahawan, terutamanya hak muat perniagaan di luar bandar. Peruntukan itu antaranya melibatkan program latihan dengan bimbingan, pelabelan serta promosi barang, bantuan peralatan perniagaan dengan penyertaan usahawan dalam ekspo serta pameran. Orang ramai diberi danik berempat mengambil tindakan sendiri ke binatang yang disyaki dijangkiti rabies, termasuk menangkap, mengatok atau membunuh binatang itu. Wakil Ketua Bahagian Kesihatan Jabatan Perkhidmatan Veterina Kedah Dr. Umi Sumilah Suraya Muhammad Johar, binatang itu kena dilaporkan ke pihak berkuasa untuk tindakan seterusnya. Peringatan itu susulan penularan rabies di Kubang Pasu yang turut melihat kawalan populasi asyuk liar dibuat dalam radius 10 km. Orang yang digigit atau dicakar binatang pula kena mencuci luka dengan air mengalir dengan sabun sekurang-kurangnya 15 minit sebelum bangun mendapatkan rawatan. Undang-undang berkaitan kes buli memabitkan pesalah bawah umur kena dikaji balik untuk memulakan hukuman lebih tegas dikenakan ke kesalahan serius. Hal itu diwayat Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Wetnya, bentuk hukuman kena mengambil kira ke tahap keseriusan kesalahan dan banyak tertumpu ke khidmat komuniti. Sukan bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia seri dengan tot jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda paksi dengan 10 pemain pada minit ke-37, Harimau Malaya masih tak dapat memanfaatkan kelebihan itu sampai usai penaman. Malaysia masih akan menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi terakhir menentang Singapura Khamis Ika. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0
Jakon ke atas Bangladesh. Setakat ikan berita dalam bahasa Jakon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Pertama Nana, kedua Nar, tiga Nik, empat Esan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, sepuluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM.

0: Ya, Chef FM, Boy Do Boy. Okey, 11.17 minit April Club ataupun pagi ini di mana saya telah war-warkan ataupun hebahkan lah ya kepada pendengar kita pagi ini. Baik, selamat datang ataupun selamat tiba kepada yang berusaha, Encik Norikman Fitri bin Nordin. Selamat pagi, Encik Man.
1: Selamat pagi.
0: Oh, ini pertama kali ya, Encik Man?
1: Kali pertama.
0: Okey, nampak okay. Tenang ke tak? Tak ada nervous. Okey. Baik, itu dia tetamu kita ataupun Teng Lohi.

0: untuk pegawai ada Encik Nur Rikman Fitri bin Nordin lah. Okey, Encik Man, katanya pagi ni berkaitan dengan topik tak lama lagi programnya akan berlangsung.
1: Betul.
0: Okey, tajuknya kalau saya tengok ni berkenaan dengan Anugerah Mahasiswa Inspirasi AMI Jakua tahun 2026 lah. Sebelum kita masuk ke dalam sikit, mungkin pendengar kita biasanya mungkin nampak biasa dengar, tapi kita nak tahu juga siapa Cik Man ni di dalam Jakuam, apakah peranan ni? Silakan Cik Man.
1: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagilah. Okay. Jadi nama saya Nur Rikman Fitri bin Nordin. Bertugas di Jakua sudah hampir 3 tahun lah. Sebagai ketua unit pembangunan pendidikan di bahagian pembangunan modal insan dan kebajikan Jakua.
0: Okey, yang memang sebelum ni? Sebelum ke Jakua?
1: Sebelum ni saya bertugas di agensi badan berkanun yang lain lah. Di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan.
0: Okey, maknanya berpindah ke Jakua dah berkhidmat selama 3 tahun eh?
1: 3 tahun.
0: Okey, baik, itu dia serba sedikit berkenaan dengan latar belakang Cik Man sendiri ataupun Cik Nur Rikman. Baik, berkaitan dengan tajuk kita iaitu AMI. Mungkin Cik Masiri mungkin boleh terangkan apakah sebenarnya Anugerah Mahasiswa Inspirasi AMI ini dan mungkin ada mesej besar di sebalik penganjurannya. Silakan Cik Man.
1: Baik, terima kasih kepada pengacara dan juga Asyik FM atas jemputan yang menginspirasikan saya pada pagi inilah. Jadi Anugerah Mahasiswa Inspirasi ataupun singkatannya AMI merupakan penjenamaan baru daripada program Semarak Siswa yang mula diadakan pada tahun 2024 lah. Jadi program ini di Jakua kita boleh sebut program yang baru lah. Iaitu kita menjadi satu bentuk lah pengiktirafan kepada mahasiswa orang asli yang menyerlah melalui pencapaian dan kecemerlangannya dari segi akademik dan juga kokurikulum. Jadi AMI ini merangkumi dua kategori utama iaitu mahasiswa inspirasi lelaki dan mahasiswa inspirasi wanita. AMI bukan sekadar majlis penyampaian anugerah, tapi dia merupakan platform lah untuk kita mengangkat kisah, usaha dan pencapaian mahasiswa yang boleh menjadi inspirasi kepada generasi akan datang.
0: Okey, itu antara berkaitan dengan ni lah. Mungkin nak tahu juga dari segi ialah pengiktirafan yang dibuat untuk apa tu, Cik Man? Maksudnya,
1: kita melaksanakan program ini untuk kita mengiktiraf pencapaian mahasiswa dari segi dua kategori lah tadi. Kategori akademik dan juga kategori kokurikulum. Melalui kategori itu, kita menilai dari 5 kriteria yang utama lah. Yang pertama, kriteria sahsiah sendiri. Akademik. Sumbangan pelajar kepada komuniti. Kemudian pencapaian dan pengiktirafan yang pelajar perolehi daripada mana-mana apa ni agensi dan jabatan di luar.
0: Baik, itu dia lah ya kriteria yang dia akan dinilai berdasarkan tu. Okey Cik Man, mungkin nak nak tahu juga bila penganjuran AMI ni, mungkin nak tahu juga dari segi bila tarikhnya, pengisian yang akan disediakanlah untuk memastikan mahasiswa yang terlibat tu benar-benar mendapat manfaat.
1: Baik. Untuk makluman semua, pendengar-pendengar, AMI ni akan berlangsung selama 3 hari. Yang akan diadakan pada 2 hingga 4 Oktober 2026 bertempat di Wyndham Grand Hotel Bangsa Kuala Lumpur. Jadi program ini menghimpunkan seramai sasaran kita 250 pelajar yang melibatkan 24 institusi pengajian tinggi seluruh negara. Jadi sepanjang program, peserta akan mengikuti pelbagai pengisian yang memberi nilai tambah kepada mahasiswa itu sendiri. Khususnya pendedahan berkaitan sumber-sumber, peluang-peluang semasa, hala tuju pendidikan dan kerjaya serta usaha meningkatkan keboleh pasaran mahasiswa itu sendiri. Antara agensi yang akan terlibat tu nanti, kita akan jemput Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA, Perkeso, iaitu lebih kepada peluang pekerjaan di sektor swasta, My Future Jobs. Kemudian My Digital ID, MARA. MARA kita lebih memberi penekanan kepada usahawan muda dan juga program-program usahawan di bawah MARA, serta Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKO. Selain itu, AMI 2026 turut diserikan dengan aktiviti interaktif yang lain, sesi pengukuhan kepimpinan mahasiswa, serta yang paling penting adalah wacana pengurusan tertinggi JAKUA bersama mahasiswa itu sendirilah, iaitu di mana mahasiswa dan pengurusan tertinggi akan mengadakan sesi dua hala untuk lebih mengeratkan apa jaringan mahasiswa dan membina kerjasama di antara JAKUA khususnya bersama mahasiswa itu.
0: Okey, kiranya banyak mahasiswa tu ataupun pelajar tu dah datang, ada juga pengisian yang menarik untuk memastikan mereka ni orang cakap tu terdedah pada alam pekerjaan
1: Betul. Kita akan pastikan pengisian-pengisian itu dapat memberi manfaat yang penuh lah kepada semua mahasiswa yang hadir pada kali ini.
0: Okey, baik, itu kita tengok pun ramai juga 250 mahasiswa. Nak tahu juga ramai lelaki ke ramai perempuan tu, Cik Man?
1: Kita
0: kalau tengok pada itulah jumlah 250 anggaran saja je,
1: majoriti dia memang perempuan lah.
0: Perempuan juga masih mendahului zaman saya pun sama juga.
1: Kita jemput perempuan dan juga mahasiswa lelaki lah.
0: Okey, baik, itu dia lah ya. Kita tengok pun banyak dia ada SPA, saya rasa sangat pengisian yang sangat bagus, pendedahan awal.
1: Betul.
0: Mungkin nak ialah dari segi resume kan, mengikut pada kriteria semasa yang diperlukan oleh majikan lah kan.
1: Ya, itu sasaran kita lah. Kita nak bagi input kepada pelajar-pelajar ni, apakah persediaan yang perlu mahasiswa ni buat sebelum menghadapi alam pekerjaan di luar nanti.
0: Okey, baik Cik Man. Okey, itu dia beberapa perkongsian daripada Cik Man sendiri. Kita akan berehat sekejap Cik Man, okey, boleh?
1: Baik, boleh.
0: Kita dengar satu lagu daripada Leni Ku Sendiri. Aisyah FM, Moi Numoi.

0: Ya, Chef FM, Moi Numoi, 11.29 minit Ipeglap ataupun pagi ini. Masih lagi bertemankan saya, Wiki Kudara, semestinya dengan tetamu kita, Encik Nok Rikman. Encik Man, masih lagi bersemangat?
1: Masih.
0: Masih lagi, ya. Tadi Encik Man dah bercerita bila penganjuran AMI ataupun anugerah mahasiswa yang kita tahu ni yang akan berlangsung tak lama lagi. Awal bulan 10, Encik Man, ya?
1: Betul.
0: Okey, nak tahu juga, Encik Man, kalau kita menyebut pasal mahasiswa ni, mahasiswa cemerlang lah, ya. Adakah AMI hanya melihat kepada keputusan akademik?
1: Untuk makluman semua, AMI kita tidak hanya tertumpu kepada keputusan akademik semata-mata lah. Jadi kita ada 5 kriteria yang kita nilai. Yang saya sebut tadi, iaitu kriteria yang pertama sahsia, yang kedua akademik, ketiga sumbangan mahasiswa itu sendiri kepada komuniti dan masyarakat, yang keempat pengiktirafan dan pencapaian mahasiswa itu sendiri, kemudian yang kelima visi, misi dan kreativiti mahasiswa. Jadi melihat kecemerlangan ini sebagai pentinglah untuk kita melengkapkan sahsiah mahasiswa dan sumbangannya supaya jelas masa depan mahasiswa itu sendiri. Jadi sebab itu penilaian AMI turut mengambil kira aspek-aspek yang saya sebutkan tadilah. Jadi kita mahu mahasiswa orang asli bukan sekadar pandai mencapai kejayaan, tetapi yang lebih penting adalah menggunakan kejayaan itu untuk memberi kembali kepada komuniti. Kerana akhirnya nilai seorang mahasiswa bukan hanya terletak kepada akademik, tetapi secara keseluruhan mahasiswa itu.
0: Okey, baik, itu dia antara kriteria ataupun apa yang dicarilah untuk pada mahasiswa tu, ya.
1: Betul.
0: Okey, setakat ni itu beberapa perkara. Kalau kita tengok pun ramai Cik Man, maksudnya ramai tak dari segi calon-calonnya, memang mendepati semua mendepati?
1: Untuk calon yang menghantar pencalonan kepada JAKUA, kita ada 15 calon yang menghantar pencalonan. Jadi yang akan terpilih ke finalis nanti seramai 9 orang yang telah terpilih lah. Kita akan nobatkan 2 kategori tadi. Yang pertama mahasiswa lelaki, yang kedua mahasiswa perempuan. Memang saingannya cukup sengit lah. Semua mahasiswa finalis ini mempunyai kredibiliti, potensi kecemerlangan masing-masing. Jadi semasa penilaian itu, juri-juri pun memang sukar lah untuk pilih yang terbaik di kalangan yang terbaik lah. Semua ni memang terbaik lah.
0: Pening kepala juga, ya.
1: Pening kepala.
0: Cik Mas sendiri pun ada juga melihat ni.
1: Saya sebagai universitia memang kita apa, mengakui lah kebolehan mahasiswa-mahasiswa kita semua.
0: Yelah, betul lah. Kita tengok sekarang ni mahasiswa tu sendiri daripada komuniti orang asli tu,
1: betul,
0: dah mula berani, betul, yakin pada diri, dan dari segi jati diri pun orang dah maksudnya dah yakin lah untuk membawa jati diri mereka tu. Okey, Cik Man, sedang tak sedang mungkin dah penghujung ni sikit, nak tahu juga apakah pesanan daripada pihak JAKUA sendiri kepada mahasiswa orang asli dan anak-anak muda lah yang sedang berusaha mengejar impian mereka sekarang ni.
1: Okey, di sini ada 2 pesanan. Yang pertama, pesanan daripada JAKUA sendiri, iaitu jangan kecilkan impian hanya kerana kita bermula dari tempat yang sederhana. Teruskan belajar, bina kemahiran, rebut peluang dan berani keluar daripada zon selesa. Kalau hari ini kita melihat kejayaan orang lain sebagai inspirasi, suatu hari nanti biarlah pula orang lain yang melihat kejayaan kita sendiri. Jadi untuk apa mahasiswa yang akan hadir nanti, walaupun tidak menerima anugerah, mereka juga adalah AMI, iaitu Ejen Mahasiswa Inspirasi JAKUA, yang kita akan latih mereka supaya akan datang terus berbakti kepada komuniti, masyarakat dan negara.
0: Maknanya benda ni akan berterusan, Cik Man?
1: Akan berterusan, insyaAllah.
0: Tadi apa, ejen?
1: Ejen Mahasiswa Inspirasi, AMI jugalah.
0: AMI jugalah.
1: Walaupun yang datang 250 orang tu tidak menerima anugerah, Tetapi kita akan pastikan mereka ni sebagai ejen kita, ejen JAKUA, supaya dapat berbakti kepada masyarakat nanti.
0: Yes, betul tu. Kita harapkan yalah, adik-adik di luar sana pun yang mungkin baru nak sambung belajar dan sebagainya, boleh dijadikan ni satu sumber inspirasi lah ya.
1: Betul.
0: Yang ni ada di setakat ni, di kalau nak tahu lebih lanjut, kalau orang di luar sana boleh turut terlibat juga ke, macam mana kalau ahli keluarga ke nak datang ke?
1: Untuk sementara ini memang kita khususkan kepada mahasiswa.
0: Okey, baik. Kiranya apa-apa perkembangan terkini boleh tengok di media sosial lah.
1: Betul, di media sosial JAKUA.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Dan ada satu lagi.
0: Okey, silakan Cik Wan.
1: Ada satu lagi pesanan. Itu tadi pesanan daripada JAKUA. Okay. Ini pesanan daripada diri saya sendiri.
0: Okey, silakan.
1: Kepada mahasiswa orang asli, saya nak nyanyi sikit lah untuk tak nyanyi mahasiswa ni.
0: Lagu apa tu?
1: Bukan, dia sikit lah.
0: Sikit kat
1: Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Ha, itu sajalah.
0: Wah, macam dah Cik Man ni. Jarang-jarang ke? Ini lagu dicipta sendiri ke jadi?
1: Oh, bukan, ni memang tengah viral lah lagu ni. Tapi saya ambilkan dia punya apa? Dia punya
0: pengisian
1: tu lah. Sesuai dengan kita lah.
0: Wah, okey Cik Man, kita harapkan mungkin viral juga lah video tu. Okey, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Cik Nurman Fitri bin Nordin, pastinya berkaitan dengan perkongsian inilah EMI tak lama lagi, Anugerah Mahasiswa Inspirasi paling terdekat juga dekat di bangsa ni.
1: Di bangsa.
0: Belakang ni je. Tepat saya selalu makan kedai tom yam.
1: Oh.
0: Okey, Cik Man, terima kasih lagi. Kita harapkan itulah mahasiswa pun macam Cik Man cakap, menjadi ejen juga. Kita harapkan generasi baru ni dia mampu menyumbang semula kepada komuniti orang asli itu sendiri. Okey, baik, mungkin Cik Man ada nak tambah apa-apa lagi ke sebelum kita tutup tirai ni?
1: Okey, kepada semua mahasiswa yang akan hadir nanti,
0: okay,
1: semoga kita dapat berjumpa di tempat program nanti. Semoga program ni membawa manfaat kepada semua, insyaAllah.
0: Okay. Itu sahaja. Okey, baik, terima kasih Cik Man atas perkongsiannya daripada pihak JAKUA juga. Pastinya untuk rakan-rakan HIT, terus setia bersama Ruji Diri HFM, Moi Numoi. No

Ya, Chef FM, Muin Umoy, 11.50 minit Ipe Gelap semakin nyon, semakin menghampiri waktu Kudijis tengah hari raya. Ay, maklumlah, waktu Kudijis lunch hour, cak nak tengah hari, semakin biap ni, bicerik lah ya, memanggil-manggil. Demoy, de mungkin mong di kalangan nengki, lebih an bekalan sendiri, lebih bor sebenarnya, lebih jimat pun jimat ya, lebih sehat pun lebih sehat. Kalau cik maluar je, kalau kecik mak kedai pastinya diharapkan pengambilan canak aje kena rungkit punya adalah keadaan kesihatan lah ya. Kalau dah bisahkan darah tinggi ke kencing manis dan sebagainya, berpada-pada lah ya, peringat juga pada diri sendiri je. Mai dia mungkin kawak-kawak kek ke saudara mara ke dekilik-kilik je, peringatkan lah ya, girlfriend, boyfriend, kekasih dan sebagainya, supaya biap ni kek punya brok je ha, guna liu ya, nak guna lama tu badan tu. Pastinya harapkan supaya tak terlebih ikut, supaya keadaan brok hik sentiasa bor dan sihat lah ya. Okey, pastinya untuk rakan-rakan hik, terima kasih ucapkan kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 8 pegelap anek loilah ketika nunan dan pastinya serta cawai kek akan bersama rakan sugas DJ Mizi kata dialek temir bermula jam 12 ku DJ sehinggalah jam 4 idu ya. Okey, pastinya eng wiki akan undur diri. Jaga diri, jaga pribadi, malok tali kita berada. Okay, HFM, Moin Umoy, bye-bye, abang.

0: Agi Surai ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibra, temia di Asik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nyom masih lagi bersama dengan Ustaz. InsyaAllah, sedoh, tazkirah edoh, tajuk eh. Mau empat perkara tentang neskos edoh yang edoh kena erbut. Elokkan empat perkara nak tek. Pertama eh, ek kenamba, akal. Nar eh, agama. Ne eh, sengeng. Sama yang empat eh, amal soleh. Ek kenamba, empat perkara doh. Bil betul-betul eh jaga, insyaAllah boleh nak teren edoh supaya lebih patuh dan taat lagi. Eh tunaikan kewajipan eh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keluar dunia doh. Bersesuai dengan perintah nanak atik. Tapi kena ikut lep gadeh. Kalau empat perkara dua atik tu eh jaga keman, boleh nahoy tentang keluar ihnam edoh. Elokkah perkara empat perkara boleh tenahoy empat perkara nak atik? Pertama eh, akal edoh boleh nah hilang, boleh nahoy pil edo tengah eklai masih on. Nal agama edo boleh nahoi sebabkan edo suka dengki. Kena sengeng anak boleh nahoi bil edo etama. Keempat, amal soleh edo boleh nahoi bil edo suka cerita keburukan ataupun hal sunai moy. Kena be sama-sama lah doa ma Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga empat perkara yang mo entang neskos edo te dapat ekot kehep dan ETL tentang neskos eh, supaya edo termasuk dalam sen-on yang bersyukur dengan iman Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Lagu, info dan semasa hanya di MyHit. Asik, asik, asik.

0: Eh, hey, Reza.
1: Ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask bagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebuk?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yelah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu lah. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ya, kurang sihat sikit ini ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

perhatian, perhatian. Jangan

Ya, jadi terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang sedang bersama ketika buduh. Terima kasih atas ketiaan yang bersama Kandi dan terima kasih atas pemilihan yang bersama Kandi. Jadikan Kandi sebagai teman hiburan yang Kandi pelbagai rakan-rakan enong moy-moy kawasan ketika buduh berada sedang bersemong. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan Eklat TikTok yang jejoy dengan atik mok yang berkongsi gedo atik cerita nong selai pun mojek cerita nong ding mojek cerita nong tempat kerja mojek gedo atik nor atik nak bercerita meja pasal genabag nak lagi pun Kandi bersantai anjir selai do cerita naru nak teh do kido rehat aning akal bersambung tak apa rehat nor aning rehat balik bed butik kena rehat ong rembus kuat lepas nak ca isi tenaga aning baru sambung kerja ejak mahal nedot ke neptab member ke macam-macam lah sekejap selai teh balik bed butik kena lah rehat walaupun rajin relo tapi rehat do penting. Kalau tak sihat, kalau tak berehat, kalau tak sakit, baju susah. Kalau tak kerja, nak masalah ke kerja yang kedai ke sama lah. Sama nak lah, kesihatan tu penting. Apabila berehat nak, kerja tu kenal, kau rehat. Kek-kek, rezeki relok pun rehat tu sangat penting. Untuk kesihatan ri, apabila kesihatan, made lah urusan naik isi kerja, elok rancangan dipermudahkan. Kalau tak sihat tu, ending lah jawab kak elok. Well, kalau sakit, nak jangan paksa-paksa, wek kerja, wek lama klinik. Nah, hari kerja makan dari wajib, sakit, betul-betul sakit, nak MC lah. Like, MC lah, mabos nak, wek jumpa sama doktor. Sakit betul-betul, jangan sakit tak beltul. Nah, jangan suka-suka MC kosong-kosong tak sakit. Nah, bahaya cina tenang. Okey lagi nombor untuk jam 1 tu. Jam 1:21 minit beristih masih lagi bertemankan ni. Jadi uratilah lagu-lagu. Dan terima kasih je ucapkan terima kasih rakan penyampai DJ Reza dan terelakkan gah utama berita non delik Semai. Jadi lelok pun mayum kenemba ia akan dikongsikan hiburan semasa dan gah-gah yang betul untuk yang kenemba sampai lama jam 4 leng akan. Dan eti ni berbaki lagi berita iaitu berita Nong Delik temuan enjik jam 3 leng ag akan. Ha, tu yang putih lagu nak order putih lagu jangan risau ipulit kan lagu untuk yang kenapa sakit tipu-tipu. Well, betul sakit tipu-tipu nak janganlah sakit betul lah tak apa lah MC tak salah kalau awak mabos nak itu sakit bos pun takkan paksa takkan ayo you kena kerja lagi you sakit pun kena kerja nak renak lah bos nah. Tapi biasa bos tu kalau sakit nak paham je lah nak cuti je. Nah, jadi dulu pun kenapa jangan paksa bila you tem sakit. Lepas hantar ibu untuk rakan-rakan yang tengah NN kenderaan bodoh mungkin tengah memandu kenderaan BNJO kenderaan ringan yang sedang bercuti kalau rasa tak selesa untuk memandu nak boleh berhenti NN and kawasan-kawasan yang selamat ataupun kawasan-kawasan yang telah sediakan seperti RNR lah kenong highway. Duh kalau bukan nong highway ekel lah gerai-gerai naik cat tepi nong nak singgah lah berehat aning sebab kalau and you kawasan RNR tu mau lebih tersedia gek tandas mau surau pun mau tempat naik cat pun mau berehat pun boleh anak selamat jangan paksa and kenderaan dengan keadaan yang tak selesa untuk nyob memandu yang paling penting malau yang tengah memandu nak jangan gunakan telefon bimbit ketika nyob memandu ataupun kalau selalu lupa je nak boleh kawan yang mau berlesen yang lele NN lah ok nak NN kereta nah. Kalau kawan yang tak beli sin janganlah ok menanak yang tak beli sin tak pasal-pasal akan terwol surat cinta nong abang tersayang ya. Bukan pasangan ni mau abang tersayang tapi enong tak ada pun mau abang yang tersayang sedang menanti unak baru umur nak seorang nak cinta mencari cinta lepas nak terbuk cinta akan nak ok lah surat cinta kalau masuk nak berkenan nak ok lah surat cinta kalau tak nak berkenan nak tak naik uglah surat cinta. Lepas lah. Bebas lagi. Masih bujang. Tapi apabila nak surat cinta. Nak umat magna. Nak bukan bujang lagi. Bukan single lagi. Nak do pantun lah. Cina do. Untuk kawan-kawan yang berada di kawasan-kawasan ibu kota. Yang tak beli sin. Tak beli sin. Yang haji beli sin. Nak jaga-jaga. Lisin nak mej-mej. Jangan sampai kena saman lebih-lebih. Nanti bernayar. Menu-menu. Susah. Tem-tem nak tak bergaji. Well, kena bayar. Rusak. Jadi. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga murah rezeki itu untuk rakan-rakan yang beragama Islam te selama menunaikan solat te jadi leluk pun benda yang wajib jangan ewel tak tunaikan kena tunaikan benda yang wajib ini baru teruskan rancangan-rancangan kehidupan semasa tapi ye lesen dah mati tak apalah kalau lesen dah kebes sambung balik cerita senang kalau surat cinta lesen dah nak kebes sambung balik tak bersambung surat cinta lah dapat.
Okey, lain-lain pun jom semua ngadeng. Cok anu yang bernama Halijah. Alih-alih emok ke ri bernama Halijah lek abalik teh. Kalau mok nak munculkan diri nyop engklo live TikTok Syah FM tu, komen saya bang Halijah. Mok surat cinta yang boge. Pesanan cinta lagu Nong Halijah Jelmol ku dalam moy nong moy lain daripada yang lain.

0: saluran MyTV 706.
1: Volume HMM.

Jom Semong Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang

kepala merah, bentuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

kepala merah, nanti kuku tinggi tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Salam sejahtera, selamat petang. Berita temuan di Sampai Kalori Rezima Simpan. Malaysia menyasarkan meningkatkan lagi tahap kecukupan pendapatan persaraan kepada 6 daripada setiap 10 ahli KWSP. Bertujuan mencapai penanda aras simpanan asas sebanyak RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengabar Kemenak Mas Adnin, hampir 4 daripada 10 ahli KWSP berada dekat landasan mencapai penanda aras tersebut bawah rangka kejak kecukupan pendapatan persaraan KWSP. Just biar lagi Kemenak liputan itu juga turut menjadi satu cabaran yang hampir ikutan jutaan rakyat Malaysia bekerja di luar sektor pekerjaan formal konvensional, manakala sistem perlindungan sosial negara sebahagian besar diarangka berasaskan sektor tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar juga menyuruh supaya prinsip syura dan juga adab dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam, khususnya semasa berdepan dengan perbezaan pandangan dan pertemuan idea. Perdana Menteri juga mengabar titah Sultan Perak amat mendalam juga penuh hikmah, malah wajar untuk difahami juga disebar luaskan kepada masyarakat. Kementerian Pengangkutan MOT juga akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi meluluskan lesen bengkari dan juga permit berkaitan mula daripada 1 Februari tahun depan. Menteri Anthony Lok Siew Fok mengabar Kemenak biar memaklumkan MOT juga tengah melaksanakan juga memperincikan proses berkenaan merentas kementerian selain mendapat kerjasama elok daripada jabatan dan agensi lain. Orang ramai khususnya warga emas diingatkan supaya hanya terpedaya dengan pihak tentang bayaran atau menawarkan pendaftaran program ubat melalui POS yang susulan pelaksanaan pengantaran ubat secara percuma mula Khamis ni. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazim mengabar Kemenak pendaftaran bagi program itu juga hanya dibuat melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Bayaran yang dikenakan. Beliau juga mengabar kira-kira 87,000 pesakit juga berdaftar di seluruh negara juga dianggarkan mendapat manfaat daripada program berkenaan dalam tempoh setahun. Sebelum ini juga pesakit perlu untuk menanggung sendiri kos pengantaran ubat, namun kos berkenaan juga ditanggung kerajaan menerusi pembiayaan yang disediakan. Pemasangan CCTV diperluaskan dekat 333 sekolah berasrama tahun ini, yang juga pelaksanaan merusi peruntukan tambahan RM5 juta bagi memperkukuhkan lagi aspek pemantauan dan keselamatan murid dalam usaha untuk menangani isu buli. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fazlina Siddiq mengabar Kemenak 300 pembantu warden MyStep juga ditempatkan mula April lepas bagi membantu memantau murid dekat asrama khususnya pada waktu gelap. Sistem aduan buli juga turut ditambah baik dengan menyediakan fungsi aduan secara anonim juga menerusi portal aduan buli KPM bagi melindungi identiti pengadu dan juga saksi. RTM Genen mempergiatkan lagi langkah pemodenan dan transformasi digital yang juga bagi menarik minat bakat juga generasi muda bekerjasama dalam melonjakkan imej negara dekat pesada antarabangsa. Gitu dan dikabar oleh Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail. Beliau mengabar meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga kekangan keuangan, RTM tetap bertekad untuk melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas kesukaran dan juga cabaran dihadapi, beliau mengakui sekarang semasa menuntut persediaan mental dan juga fizikal tinggi daripada seluruh warga jabatan. Seorang bekas pegawai pengurusan tertinggi sebuah perbadanan akan didakwa dekat mahkamah Khamis ni, yang juga susulan sesatan SPRM terhadap isu kerugian UiTM Holdings Sdn Bhd, termasuk dakwaan menyalahgunakan kuasa dalam urusan pembayaran perbelanjaan operasi kepada beberapa syarikat berjumlah kira-kira RM42 juta. Kenyataan SPRM memaklumkan suspek lelaki berumur lingkungan 50-an tu juga ditahan dekat sekitar Lembah Kelang. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, hasrat skuad sepak takro negara untuk melengkapkan kejayaan emas berganda tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada juara bertahan Thailand pada aksi akhir acara regu. Kekalahan itu juga menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati dengan pingat Perak, sekaligus menyaksikan kutipan pingat Perak kontinjen negara bertambah kepada 4 pada temasya kali ini. Sambutan luar biasa terhadap F1 Bahrain dekat Lita antarabangsa Sepang SIC berpotensi untuk menyaksikan jualan tiket mencecah RM100,000
menjelang perlumbaan pada Oktober ni. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syariman Hanif mengabar ke mana setakat ni kekiat 95,000 tiket telah pun terjual sekaligus memperlihatkan sambutan menggalakkan untuk menyaksikan aksi F1. Selepas 9 tahun yang berlangsung dekat Malaysia, jumlah kehadiran tertinggi dekat SIC direkodkan bagi GP Malaysia pada 2008 mencatatkan 126,690 penonton. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera dan selamat petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

Ya, Syirik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, Ger Gede, Leng Akbar Ite, jam 3.15 masih lagi bersama Yemizi Kudara, berteman Kan and Cloud Radio Syirik FM. Jadi, terima kasih untuk rakan penyampai yang trailer Inong berita dari temuan. Jadi, lalu pun buduh, ayob Kudara, berteman Kan and Cloud Radio Syirik FM. Jadi, terima kasih untuk rakan penyampai yang trailer Inong berita dari temuan. Jadi, lalu pun buduh, ayob kembali bersama Yemizi Kudara. Jadi, lalu pun

0: Eh, Reza.
1: Ha, ya, kenapa?
0: Eh, kau nak pergi mana ni?
1: Tak adalah, aku nak pergi beli nasi je ni.
0: Eh, kau ni dah kenapa pakai mask sebagai? Kau ingat kau artis ke?
1: Bukan sebab artis, kau tak nampak ke kat luar tu berjerebu?
0: Alah, kau ni jebu sikit je pun dah kecoh. Tak strong langsung lah kau ni, ha?
1: Eh, aku takut sakit, ha?
0: Eh, tak, aku ni kuat tau tak? Dah lah, aku gerak dulu lah. Jumpa esok lah.
1: Yalah. Nanti kena kat kerabun, aku tahu. Eh, jejaka paling strong. Apa khabar?
2: Eh, Reza. Sihat ke? Kurang sihat sikit ini, ya?
1: Oh, tak sihat. Semalam aku cakap apa?
2: Itulah, Reza. Aku rasa menyesal lah sebab tak ikut kau punya nasihat semalam. Hari ni aku dah batuk-batuk semua daripada semalam lagi.
1: Itulah. Korang dah cakap awal-awal tak nak dengar. Baru tahu.
2: Itulah, aku ni pun nak pergi klinik ke. Aku pun terima kasih lah sebab kau nasihatkan aku.
1: Yelah. Pergilah klinik. Lepas ni jangan nak berdegil dengan orang cakap. Dengar, pergi klinik, dapatkan ubat.
3: Ha, ingat, pakai pelitup muka semasa jerbu. Lindungi kesihatan diri sepanjang musim jerbu. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM.

Ya, saudara kena pun tak sengmong lagu yang berjudul cukup di sini tapi takkan anu he. Akan sentiasa Kandi akan sentiasa menemani Yob. Jangan risau, cukup di sini bukan nak sekadar lagu, tapi Kandi akan sentiasa bersama Yob sampai jam 12 lah ya kala. Okey lah, lelepon tu jam 3.34 minit yang abalik masih lagi bersama Yemizi ke udara. Ya, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia lagi bersama Kanik. Terima kasih jadikan Kanik sebagai teman hiburan Nyob. Ya, terima kasih untuk rakan kelakan Kelautu Giyok de Tomato. Semaling ak Tomato. Jadi link abalik teluk gah maknanya rakan-rakan pendengar yang sedang bersemong ketika bodoh. Jadi anu ye ceng kongsi lagi ni mengenai sukan deh. Jadi anu melibatkan sepak takraw pada yayak tiap beraksi. Jadi lepun Syahir nak anggap pencapaian enye sukan Asia 2026 antara yang terbaik. Jadi anuh enyit Nagoya meskipun kecewa gagal melengkapkan misi dan meraih emas berganda, tekong negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti tetap memifatkan pencapaian pada Sukan Asia Aci Nagoya 2026 sebagai antara yang terbaik engkelor karier. Jadi Syahir bersama dengan Muhammad Azlan alias Yud Aidil Aiman Zawawi terpaksa berpuas hati dengan pingat perak selepas tewas mat Thailand dengan berisi Krisen Napong, Natoki, Watutu Kemasor, Yod Tanapon, Sapayen, Kelaut Aksi Final Acara Regu, Sepak Takraw and Nagoya City, Mizuho Arena Isute, Hasrat Skuad Negara untuk menutup kempen dengan nar pingat tok kesempayan apabila Thailand mempertahankan kejuaraan acara berkenaan. Walaupun Syahir menganggap kejayaan NN peluang nei emas yud nei perak yang tamasha kali doh nei pencapaian raya selepas sebelum sekadar mengumpul enar perak yang keluar penampilan turning top yang sukan Asia. Okey, saudara, kena pun dapat dikongsikan untuk gah-gah sukan semasa ketika puluh. Walaupun mendapat pingat perak, tapi sebagai rakyat negara Malaysia sangat berbangga untuk atlet-atlet negara yang berjuang untuk mendapatkan pingat-pingat emas. Walaupun tak mencapai pingat emas, tapi pingat perak pun cukup membanggakan. Jadi sebelum dua atau mok pingat emas mendapat dan isotek mendapat pingat perak. Unak sangat prestasi yang sangat membanggakan untuk rakyat-rakyat Malaysia sebagai macam gaya sendiri meminati bidang-bidang sukan sepak takraw tu. Walaupun tak dapat emas, tapi bangga unak mengharumkan nama negara. Bukan senang untuk mengharumkan nama-nama negara. Jadi lu pun teruskan sokongan atlet-atlet negara tak kira elok sukan, teruskan dorongan ataupun semangat untuk untuk mencapai tahap yang lebih tinggi untuk membanggakan lagi negara yang tercinta. Jadi jom lu pun semong lagu yang terus sebelum tutup, lagu Nong Etun AXE Ilo He bekerja lagu Nong Suku Kaum Semelai. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial SFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.
1: Lagu, info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik, asik.

0: Saya Samri dari suku Kaum Mahiri dari Pulau Keri. Saya merupakan pengukir patung dan topeng.
1: Piong leh asik FM, asik pada yang asik.
2: Ya, jadi moin-moin lain daripada yang lain. Saudara kena Ria Amelia. Terima kasih menonton lagu SMS. Ha, zaman-zaman, ingatkan lagu-lagu zaman-zaman masih menggunakan SMS Anina. Okeylah, saudara kena ha, cerita punya cerita pun tibalah masa mengundurkan diri. Nampak masa tersuai kali bertugas. Elok pun, minta maaf kalau mau salah dan silap. Kalau yang mainnya daripada Tahan, yang laus daripada diri sendiri. Maluk pun, yang bertugas, selamat bertugas. Maluk yang berpihoi, selamat berpihoi. Yang paling penting, kalau mau jarum yang pegler, jangan dol. Yang kalau bekas, kalau mau salah dan silap, dia jangan dol. Yang kalau jenuh menyobit. Lalu pun, saya muang lagu Nacin Maya Kudara. Moin dong moin, Yemizi, AK Pak Abu, undurkan diri, neng, untuk jam 3. Selamat leng, ger gedur, leng, balik, teh.

0: Ibra, temuan di
1: Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanad daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang nabi pun yang mempunyai doa yang mustajab dan semua sudah digunakan doa-doa itu semasa hidup di dunia. Sedangkan ku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih menyimpan doaku untuk kugunakan sebagai syafaat atau pertolongan bagi menolong umatku pada hari kiamat esok. Ingat bahawa ku yang terkenal dan semua anak cucu Adam, dan bukan ku nak berbangga, kata Nabi. Ku juga yang pertama akan bangkit daripada kubur, juga bukan kerana ku nak berbangga. Bendera atau panji-panji alhamdu di tanganku pada hari kiamat, yang di bawah ada anak cucu serta Nabi Adam. Juga ku tidak pernah berbangga dengan itu. Pada hari kiamat, kesusahan dan kekayaan manusia akan bertambah dahsyat, sehingga semua datang pada Nabi Adam dan berkata, wahai ayah semua manusia, tolonglah berikan pertolongan ong. Mintalah Tuhan untuk cepat menyelesaikan kesusahan di padang mahsyar ini. Jawab Nabi Adam, itu bukan bahagianku. Ku kemarin telah dihalau keluar daripada syurga kerana dosa ku. Dan sekarang ini, ku tak memikirkan sesuatu pun tentang diri, kecuali tentang diriku. Lebih baik orang semua pergi pada Nabi Nuh, kerana ia sebagai Nabi yang pertama. Maka semua manusia pergi kepada Nabi Nuh dan berkata, tolonglah wahai Nabi Nuh, minta kepada Tuhan supaya lekas selamatkan kami semua. Jawab Nabi Nuh AS, itu bukan bagianku. Ku kemarin telah mendoakan penduduk bumi sampai tenggelam semua, dan kini ku tak ada fikir apa-apa kecuali diriku sendiri. Marilah kita ikhlaskan amalan kita hanya kerana Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjaki. Moi nu moi.

Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang, Zakri. Sekarang rehat kejap lagi balik kerja. Okay. Audio dengan ni sama eh? Ngam eh? Zakri eh? Ngam eh? Yeah. Siapa lagi ada ni? Ya, Bu Imai ada ya. Semoga terhibur. Oh, Tata, oh Jaya ya. Bersama DJ Tata anda. Ya. Monomoy nom Kuala Lumpur. Ya, selamat bersemong, selamat gertik ya, selamat mengelingai. Oh, mengelingai. Ya. Ada mic lah ya. Yang rakan-rakan Demong yang sedang menonton live ya. Berapa orang yang pancikak ni? Oh, tak ada orang. Dalam berjuta-juta rakyat Malaysia ada 3 orang je. 2 orang. Okey, tak apalah. Terima kasih lah ya. Alright, suhu hari ni di Kuala Lumpur. Ya, 37 pula. Wih, panas. Akan ibeket ni. 33 darjah Celsius ya. Kepanasan 4%, kelembapan 56%. Angin 6 km Zakri ya. Sehingga hari ni Selasa dan juga ya, bertemankan DJ Nuriman, jangan lupa sampai pukul 8 gelap gelap ya, kita bersama dengan segmen-segmen yang mungkin dapat menghiburkanlah hati pendengar kita dalam jumlah view yang ramai. Tidurlah, rehat, bekerja macam-macam ya. Selamat bertugas. Selamat bertugas lepas ni, rehat sebentar ya, minum petang mungkin ya. Sini hujan ya, hujan. Oh, hujan. Ya, hujan. Yeah. Okey, terima kasih. Saya nak setting tak betul ni. Biar dululah. Ya. Yeah. Okey, ya. Yeah. Alright. CFM Monomoy. Banyak berita yang menarik. Antaranya juga bola sepak lah, kawan-kawan. Ya. Seri, ya. Seri. Ya, yeah, seri. 0-0. Perlawanan bola semalam hujung. Kalau dapat skor semalam, alamak, menarik ya. Dengarnya sampai ada yang sejam lepas tu baru boleh keluar stadium. Begitu fanatik penyokong sebelah sana. Hebatlah. Okey, baik. Terima kasih yang mana punch card. Zakri seorang je punch card ya. Terima kasih banyak-banyak lah. Alright. Hanya ramai aku punya view, biasalah. Dalam berjuta-juta rakyat Malaysia ni jelah jumlah yang ada untuk menonton live DJ Nuriman. Baik, terima kasih. Teman-teman, kita bersama dengan segmen Rentak Gener, Rentak Sekarang, Rentak Modern, insyaAllah. Dan juga pada jam 5 kita bagi laluan kepada berita semasa utama 5 jam 5 petang nanti. Dan sambung Rentak Gener sampai pukul 6 petang. 6 petang cuncian mati mareh ya. Sampai pukul 7.30 malam. 7.30 bersama dengan lagu-lagu tradisional lah untuk anda peminat-peminat lagu tradisional jam 7.30 malam nanti. Itulah di antara rakuman rancangan yang akan disajikan petang ni bersama Radio Asia FM Monomoy untuk edisi penghujung hari bulan September. Nak masuk bulan 10 ya. Alright, 29 hari bulan September 2026. Baik, kita berhibur. Habis jak, selamat petang. Terima kasih Zakri, selamat petang. Sesekali lah Nuriman muncul dengan jumlah tontonan yang nyap ramai lah. Biasalah ya. Okey, baik. Terima kasih semua yang terus mendengarkan Radio Asia FM Monomoy. Ya, DJ Tata. Aduh, ya. Mana lagu tengok DJ Want to Hit ni. Dia tekan nyap kena. Tak kena Zakri. Dia tekan lagu tu. Tak kena, mata tak nampak awak. Okey, pujaan hati. Lagu Bahasa Semulai. Mandi khabar semuruh doi no ya. Selamat lah ya. Jurani Karim, pujaan Grace. Hari lesem, perak tengah lesem. Oi, DJ Tuhi ini.

Ya, terima kasih Abik Jam, Mazuki Yong, selamat petang. Terima kasih sahabat Asyik FM yang sudi mendengar siaran bersama dengan lagu-lagu dalam segmen Rentak Genen. Kamel Alang, ya, habare. Okey, petang ni perlawanan di antara pasukan Filipina dan juga Pakistan akan ada untuk FIFA Asian Cup petang ni. Pertemuan antara Filipina dan juga Pakistan petang ni, dan malam nanti Thailand akan berjumpa dengan Vietnam. Ya, kepada anda peminat bola sepak. Alright, terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Abik Jak, thank you. PC-PC, thank you. Kan, yang mana nama belum warren tu, faham-faham lah ya. Okay, kita beribu lagi. Apa ni, baru petang ni, tak payah lah, dengar pun tak apa. Okay, terima kasih lah yang sudi dengar lah, yang sudi lah, yang yalah, pandai-pandai lah ya, dah. Okey, apa cerita ni? Apa cerita pun, kita doa yang terbaik semua. Ya, dikabarkan juga ya, cuaca di Lebah Kelang kurang sikit lah ya. Alright, kurang sikit lah ya. Bukan marah, nasihat. Okey. Ini Lebah Kelang sudah mula, dah berapa hari kita lega. Hari ini Lembah Kelang dah mula kembali ya, berjerbu dengan cuaca yang cukup panas. Mungkin kepanasan cuaca tu yang menyebabkan partikel-partikel ya naik ya, jerbu kembali lagi ya. Dia, kita tengok kepada anda yang melayari media sosial, boleh lihat ya, pemandangan KLCC sudah tak kelihatan ataupun nyap kelihatan. Menara KLCC, TRX dan menara KL semua tak nampak langsung dari tweet Adia Azwari. Terima kasih. Right. Okey, nasihat marah lain ya. Marah lain. Mazuki. Okey, saya, kita dengar lagu lah. Jom terus bersama Asyik FM Manomo. Kepada semua sahabat kita ni yang sedang mungkin dalam perjalanan, yang sedang bertugas, mungkin nak balik, bersiap barang, pastikan jangan tinggal lah ya. Macam-macam perkara yang boleh menyebabkan kita lupa dengan kesibukan seharian kita. Ada yang nak bertugas ya, sibuk ya, terkejar sana, kejar sini, tertinggal, macam-macam lah, tinggal lah, apa boleh buat lah ya. Alright, terima kasih. Yang mana nama belum orang tu, faham-faham lah ya. Tak payah nasihat lah, dah besar pun. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Ya, Abik Jak, terima kasih. Zakri, terima kasih. Yang mana nama belum orang tu, faham-faham sendirilah ya.

0: Ya, bersama dengan kumpulan KBJ Kampung Bukit Jenuk membawai ketin pukul 4.41 minit petang. Terima kasih ya sahabat-sahabat Asyik FM yang sudi santai petang ni ya. Terima kasih banyak-banyak yang mana sudi mendengar Radio Asyik pada petang ini. Nogi, apapun aktiviti yang dilakukan ya, kita doakan semoga rakan-rakan kita semuanya dalam baik-baik selalu ya di musim-musim yang menentunin ya. Banyak benda menarik sebenarnya kan yang kita boleh tengok pada hari ini. Okay, pukul 5 petang kelak kita bagi laluan kepada berita semasa 5 petang. Anda boleh ikuti ya berita semasa, ya, info-info semasa dan juga perkembangan semasa yang berlaku dalam jam 5 utama 5 jam petang nanti ya. Baik ya. Okey, populasi harimau Melaya bertambah ya. Harimau sekarang bertambah. Pilihan pengukur unit K9 Banteras Penyeludupan. Jadi Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRAS merekodkan perkembangan positif populasi harimau Melaya yang menunjukkan tren penambahan berbanding kurang daripada 150 ekor pada tahun 2021. Menterinya Datuk Seri atau Joseph Gurup mengabarkan kejayaan konservasi itu mencerminkan semangat Malaysia Madani yang mengutamakan kemapanan lisan insan serta kerjasama pelbagai pihak bagi memastikan spesies terancam itu terus dijaga untuk generasi akan datang. Okey, itu dia penambahan harimau Melaya ya. Alright, ya, santai-santai petang ini bersama Radio Asyik FM Monoman. Kita berhibur lagi bersama dengan lagu-lagu ciptaan masyarakat Wang Keten dalam segmen Rentak Genen.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, bersama dengan Airee. Ya, Airee melepaskan Ong. Ramai, 10 orang. Tengok sajalah, ya tak? Okey, terima kasih Abang Ijad. Terima kasih ya, bantu-bantu eh. Alright, tak bergerak lah, tak apalah. Nyapalah ya, yang mana ada lah yang sudi mendengar. Baik, kita anda share lagi tentang apa yang berlaku menarik ni. Untuk anda boleh, mungkin sebagai kesedaran ataupun sesuatu yang boleh kita kongsi-kongsikan lah ya, yang sahih di berita RTM berkenaan dengan panggilan Hill 1555 ya, bertambah. Jadi kesedaran mendapatkan sokongan kesihatan mental semakin bertambah. Jadi panggilannya lebih kurang 90,981 panggilan pada tahun lepas ya, dan pada tahun 2024 perbezaannya tahu ketara lah sedar ya. Pada tahun 2024 cuma 42,990 panggilan bertambah ya. Sekarang ni pada tahun lepas 2025 je, jumlah keseluruhan ketika zaman pandemik ya, ketika kita melalui pandemik COVID-19, 267,873 jumlah panggilan untuk Hill 1555 bertambah ya. Okey, dalam masa 18 lebih 4 tahun, dan terdapat peningkatan yang ketara dan juga bermakna dalam kesedaran orang ramai yang mendapatkan bantuan dan juga intervensi sokongan dan juga bantuan psikososial ya. Jadi inilah yang berlakulah sedar ya. Alright, apapun pertambahan dari hari ke hari untuk anda yang mungkin nak kita kongsikan. Jadi kepada anda yang mungkin memerlukan bantuan ya, boleh hubungi HEL Hill 1555 untuk mendapatkan sokongan lah ya. Healing lah, perkataan asal dari healing dan heal 1555 kita kongsikan. Baik, pukul 5 kita bagi laluan kepada berita utama. Dan terima kasih kepada semua sahabat yang hadir untuk menyaksikan live di Jenoriman dan juga yang sedang mendengar di rumah, barangkali di pejabat, barangkali di tempat bertugas juga, sambil membuat kerja, sambil dengar Radio Asyik ya, sambil-sambil menyediakan mungkin makan petang lah kan, minum petang barangkali. Right, mungkin ada yang menung Hill. Rentak Gainer. Ya, terbaru daripada Lana Sal, anak gadis pilihan. Mana Ana ni? Okey, terima kasih lah yang mana support lah ya. Tak ada koin, bantu tap screen pun terima kasih.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

kamu. Ku sayang kamu. Saya Maha Amin Tanong. Ya Amin Tanong. Selamat bertugas. Jangan ngulah bawa lori ya. Alright. Selamat menghantar barang. Amin Tanong. Ya, pukul 7 pula. Pukul 5.22. DJ O2 macam ni lah kawan-kawan. Lupa ya. Okay. Terima kasih ya. Thank you. 5.23 minit petang. Terima kasih semua yang bersama dengan Radio Asyik FM Monomo dari Kuala Lumpur. Ya, alright. Terima kasih. Okay. Kita nak tengok cuaca lah sekejap ya. Alright, yang sedang mendengar dalam kenderaan ya, ada yang nak bersabar. Sabar bang, jam. Dia KL ni sedap, 9 ke atas okey lah. Ya, Kuala Lumpur, Lembah Kelang lah. Lembah Kelang ni termasuk Selatan Perak, Seremban kan. Lembah Kelang lah tu kan. Okay, saudara Min Tanong ya. Sekarang orang kita ramai busy lah kan. Oh, yang buat live-live ya. Oh, yang cipta lagu, tahniah lah ya. Rajin lah. Oh kan, buat lagu di Ilham Jalan. Okay, terima kasih. Live aku dah berapa ribu ni? Dah pun 58.5 tap screen. Terima kasih lah yang hadir lah seluang masa. 33 share. Alahai. Tak apalah, terima kasih lah ya. Live saya dekat radio. Kak Noreni, terima kasih. Thank you. Tu dia Kak Noreni dah ada petang ni ya. Siapa ni? Abejak. Dah kumpul 20,444 tap screen. Terima kasih Abejak. Thank you ya. Mastol, ya, Zakri, sibuk. Kak Lin, terima kasih. Siapa ni? Lix, ya, 1,000 lebih. Terima kasih, 1,300. Raif Aidan Elhan, ohoi, nama panjang. 1,319. Masuki Yong, terima kasih. Nice, 99. Chika, alright. Terima kasih, eh. Yang semangat-semangat lah. Tak ada koin boleh bantu tetap layar lah. Ya, terima kasih, Kak Norani. Thank you. Okey, Kedah ya, Pokok Sena, Kota Star, Padang Terap, Pendang, Lian, Kuala Muda, Kulim, Bandar Baru, Sik dan Baling, hujan ya. Utara hujan ketika ini kat Noraini ya. Sampai 7 gelam ya. 29 September hari Selasa. Alright, di Pulau Pinang ya, semua rakan-rakan kita yang di Pinang ya. Bukit Mentajam ke, Kubang Semang ke, hujan. Ya, yeah, rakan-rakan kita dari Perak. Ya, yeah, betul kata Zakri tadi, Kak Noreni. Ya, yeah, hujan, betul Kak Lin, hujan ya. Yeah. Ada yang masih tengah memandu, harap-harap suami dia angkatlah jemuran kan. Kalau suami dia tak buat live dan tidur, ya yeah, tak? Okey, dan juga rakan kita di Pahang, di Bera, di Rompin, di Kuantan, ya, Maran dan juga Jerantut, hujan sampai 7 gelam. Ya, Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Ya, bah, hello. Hai, kemar. Hai, hujan. Ya, rakan-rakan di Kelang lah, ya. Rakan-rakan di Pulau Indah, ya. Nama kemar. Hai, kemar lah sampai gelam. Yo. Ya, Negeri Sembilan, Tampin dan juga Jempol, ya. Rakan-rakan kita di tempat Omeng, Jempol, Bahau, Negeri Sembilan, hujan. Melaka, hujan. Ya, Abang Ifan, hujan. Tempat orang rumah Kak Ramlah, orang rumah Abang Moneh, hujan. Melaka, right, Melaka. Ya, yeah. Johor, di Segamat, Tangkap, Muar, Pontian dan Batu Pahat, hujan sampai 7 malam. Ya, yeah, right. Mana nak cari penyampai beri apa, penyampai cuaca ceria melampau ni. Okey, jangan marah lah Kak, sajalah saya nak hiburkan pendengar gitulah. Baca serius kan, orang kata marah pula. Kata masuk ke mana sikit nak marah. Dia fikir marah dia, tak fikir marah kita lagi. Okey, dah adalah, saya tak marah lah. Nampak macam bunyi marah tapi tak marah. Nasihat Sarawak, Seri Aman, Betung, Sarike, Sarike dan juga Sibu, Semarahan, Sabayau dan Kapit dan juga Song. Terima kasih lah. Kadang-kadang kita bercakap ni, mungkin dia orang, mungkin Mazuki dia biasa dengan DJ lembut lah ya. Saya ni lain sikit lah kawan-kawan. Okay, tak sama lah eh. Mungkin dengan Zakri lagi kasar lah kot. Dia memang jenis kasar, tak boleh buat apa lah kawan-kawan kan. Tanya kat mana ni ya, mana letak penyapu tu, ha, apa benda. Atau contoh, dia bukan kasar tau, dia macam tu. Mungkin anda dah biasa dengan DJ-DJ yang lain lah, yang mungkin mereka layan anda dengan, oh, apa khabar? Oh, agaknya lah. Cerita palsu terbaru dari Rasam Band. Semoga terima. Terima kasih. Okey, kita kurangkan bercakap, kita dengar lagu eh. Bila saya bercakap kan, panjang sangat. Bila tak bercakap kan, mana DJ tak bercakap? Macam-macam.
Okeylah, kita dengar layan lagu lah Kak Nur ini. Masih semua, ada support, thank you.

Terima kasih, terima kasih Giwan, Giwan ya. Terima kasih Giwan MS, terima kasih. Eh, jangan lupa tekan love foreign lah ya. Support lah ya. Terima kasih, thank you Nai, terima kasih Nai. Kan Reni, thank you, terima kasih. Hiburan rentak kini kita berhibur dengan Kak Yong, Kak Yong ya. Pergi selamanya.

Ya, terima kasih Abang Zul. Selamat petang. Waalaikumsalam. Ya. Kita santailah bersama Radio Asyik FM Monomoy. Ya. Okey, kita berapa lagu semulai ya. Lagu semulai The Siren Rindu Dalek semulai. Ya, Abang Zul, selamat petang. Apapun, salam taziah kita nak ucapkan kepada wanita Wang Kitin ya, yang ditubuhkan meninggal dunia dalam paya ya. Okey, yang hilang hari Rabu hari itu ya. Salam taziah lah untuk mangsa dan juga keluarga.

Ya, lagu bahasa Jawa, sahabat saya, Brother Johari, apa khabar? Nice 99, terima kasih. Buah kelapa, thank you. Ya, perindu sepi, Abang Zul, terima kasih. Waalaikumsalam.

Ya, terima kasih semua yang hadir, support yang sedang mendengar. Pukul 6 kita beralih rentak ya. Seterusnya kita berhibur bersama dengan saudara Afiq Gemai ya, Kobeh Nahok. Ya, pukul 6 petang kita ke segmen Mate Mare Cun Jan ya.

0: Ya, semoga terhibur ya Afi Gemai Kobeh Nahu. Okey, dan ya, terima kasih kepada sahabat yang masih lagi sudi mendengar Radio Asyik FM hampir ke jam 6 petang pada masa genen. Ya, terima kasih banyak-banyak. 3 minit lagi pukul 6 petang. Baiklah. Suasana pilu menyelubungi ya, apabila masih lagi orang ramai menziarahi ya, pusara isteri ya, Tun Dr. Mahathir Mohamad ya, Alarham Tun Dr. Siti Asmah Mohamad Ali yang disemadikan semalam sedaya di Pusara Negara Presiden 20, masih lagi dikunjungi oleh wang gama yang terus menziarahi lah ya, apapun itulah. Alright, Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara pada jam 10.48 pagi balik malam lah ya. Alright, dan juga ya, pukul 6 kita akan ke berita ya, berita pula ke segmen bertukar segmen lah sebentar lagi mati mari. Okey, apapun sebanyak 36 kawasan di Kuala Lumpur pada masa ini jerebu kembali ya, selepas malam kita dapat menyaksikan sedikit kecerahan clear sikit, tapi Ainin sudah kembali ke 36 kawasan ya, mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap nyapsiat setakat 4.30 minit petang entai. Jadi menurut portal sistem pengurusan indeks penyemar udara Malaysia APIMS, Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 176, diikuti Shah Alam 170, Kelang 164, Banting 163, Petaling Jaya 160 dan juga Kuala Selangor ya, Kuala Selangor 160. Bacaan juga terus direkodkan di Ceras 169 ya, dan juga di Batu Muda 156, Putrajaya 165, Negeri Sembilan ya, juga Nyap Sihat 174 dinilai, Port Gleeson 167 ya, dan juga Seremban 165. Selain di Johor, Pasir Gudang 173, Johor pun nampak juga jerebu itu juga lah ya. Lakin 170, Batu Pahat 167, Tangkak 165, Kota Tinggi 164, Pengerang 163, Segamat 160, Keluang 155, dan juga di Bandaraya Melaka 174, Bukit Rambai 170, Alu Gajah 161. Selain di Pahang meliputi kawasan Rumpin ya 159, Indra Mahkota Kuantan 157, Balok Baru Kuantan 157, Jerantut 145, selain daripada di Perak di Seri Manjung 157, Kemaman 146, di Kuala Terengganu 135, dan juga di Minden 18, Balik Pulau 117, Pulau Pinang juga, dan juga di Serian 175, Kuching 158, Semarahan 157, Samalaju 116, dan juga bacaan kosong ataupun sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat sederhana ya, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan sekiranya melebihi 300 berada pada tahap berbahaya. Alright, boleh berkunjung ke laman Sesawang ya, untuk anda mendapatkan laman portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia IPIMS untuk melihat perkembangan tergenen lah ya, keadaan jerebu dan juga pencemaran udara ya. Untuk anda boleh membaca indeks pencemaran udara IPU yang setakat mana yang telah pun dibacakan sebentar antai. Baiklah, kita dah masuk ke ya, ke segmen seterusnya pada sebelah petang ni. Apapun, terima kasih kepada semua sahabat. Tinggal berapa orang dekat saya punya live ni? Tinggal berapa orang? Berapa orang? Oh, tinggal 8 orang. Yalah, 8 aja lah yang ada. Tinggal 8 aja lah, Mama. Tinggal 8 aja lah. Ya, terima kasih. 102.4. Ana, selamat malam. Selamat malam. Selamat petang. Terima kasih, Ana. Adik. Ya. Dapat ikan ke tu? Okey. 102.8K tap-tap layar. Ya, 108 share. Terima kasih ya. Terima kasih Ana. Thank you. PC Love Oren ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Ya, dan juga Nai Giwan. Sudah semestinya suri rumah tangga sedang sewok di dapur nak menguruskan ikan, nak menguruskan macam-macam lah. Nak menguruskan ya. Okey, nak masak nasi. Tunggu suami balik. Ya. Tengok anak-anak main dekat laman. Petang macam ni kan. Masa itulah anak-anak juga bermain anak-anak juga bermain sukan ha, sukan dia tengok kat TV kan sukan lari sukan macam-macam lah. Okey, baik-baik terus bersama Radio Asyik. Betul, terpengaruh dengan TV kan. Ah, ha, dululah. Kan, tarik upih, siapa dapat pingat emas dapat gula-gula. Pertandingan main congkak, siapa juara dapat ikan bakar.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Tiki-tiki dam-dam main dam petang-petang. Yang dengar dalam. Oh, siapa ni? Basah-basi, nama dahsyat. Kat TV, radio, kat telefon pun dengar. Saya lah tu, you. Terima kasih lah ya. Yang sudi dengar lah dalam keadaan trafik internet saya, live saya hanya 7 orang saja petang ni. Terima kasih. Yang lain semua mentakro terpengaruh dengan sukan lah ya. Ada yang brisk walk ya. Saya pun tak faham apa benda brisk walk. Oh, jalan kaki. Alright. Ya, selamat. Ya, sambil nanti yang dengar radio asyik di earphone. Okay, terima kasih ya, Kak. Jogging slow-slow, Kak. Pelan-pelan. Macam mana ya? Kan bahaya jugalah kan. Tak digalakkan lah. Nyap digalakkan untuk kita memakai earbud earphone. Kan, kita je tahu kiri kanan orang kan. Gitu. Memanglah syok kan. Kadang-kadang aku tengok orang lain kan petang-petang. Kan, pakai earbud earphone kan. Sebab nak menikmati lagu mungkin lah. Tapi kalau duduk okey lah eh. Kalau tengah berlari tu sebenarnya risiko. Tak tahu orang kiri kanan ni. Okey. Baik, terima kasih semua yang hadir ya petang ni. Jadi kepada anda yang sedang memandu dalam kenderaan, terutama sekali nak merancang perjalanan, mungkin ada urusan atau segala macam lah perkara yang nak dilakukan petang ni. Jadi awas ada kemalangan di kilometer 80 apa Zakri? Hospital Batu Gajah. Okey. Semoga dipermudahkan urusan saudara Zakri ya. Okey, di Hospital Batu Gajah ketika ini. Alright, yalah begitulah kita lah, urusan macam-macam lah kan. Awas kalau kemalangan ya di kilometer 89.5 arah utara dari Air Hitam ke Yompeng. Lorong kecemasan terhalang, jadi hati-hati memandu, kurangkan kelajuan ya. Elakkan ataupun melihat ataupun nak. Kita ni tabiat kita suka tengok accident eh. Kena ke tu? Kena dah. Wah kan? Tapi aduh, hai. Cuba doa baik-baik kawan-kawan. Ya Allah, masya-Allah ke kan? Kan. Oh, OMG ke. Kan. Itu boleh accident ke? Ha, kena. Aduh, Zakri. Hey, ya Allah, macam-macam. Ya. Okey, dan juga arah utara ya, kemalangan juga berlaku di arah utara dari Terowong ke Kuala Kangsa ya. Jadi, kita punya sifat ingin tahu tu kan. Kan tengok kemalangan kan. Kadang-kadang bukan tolong tak, dia tengok ya. Ada juga jenis macam tu. Ya, dia tengok ya kan. Kan dia tengok polis buat kerja, bomba apa pasukan keselamatan buat kerja. Bila bomba sampai kan, dia tengok. Ada kawan saya tak mau mention lah. Ya, alright. Okey, saya kawan saya macam-macam jenis, daripada profesional sampailah macam-macam. Saya berkawan ni saya tak kisah kawan-kawan. Aku ni kisah kawan dengan siapa pun. Daripada yang profesional punya grade sampailah yang termenung depan ambulans, macam-macam. Okey, di mana ni? Awas trailer rosak ya. Di Lebuh Raya Elite kilometer 15.2 arah selatan dari Putra High ke Bandar Sarjana Putra, tempat ni memang selalu petang-petang tengok orang balik kerja ni. Memang padat lah ya. Trafiknya padat, okey. Jadi kepada pemandangan pendengar-pendengar motor, lorong kecemasan terhalang, jadi hati-hati rider-rider ya, yang mana bawa skuter yang hebat-hebat tu, rasa terpaling-paling laju tu, slow bang. Saya selalu tengok perangai anda semua ya. Tahu skuter tu dahsyat, laju memang hebat. Kadang-kadang kawasan tu luas saja diimpit kita, tak apa-apa lah. Mungkin nak tunjukkan yang dia ada skuter lah, tak apalah. Dekat dunia kau tunjuk lah, tak apa. Okey, baik, trafik susah, hati-hati memandu, baik. Ya, tak ada orang respon ni ya. Semua santai ya. Oh, tak ada orang ya. Ya Allah, berapa orang tinggal ni? Oh, tinggal 8 orang, 7 orang. Oh, duduk sajalah, Omeng. Selamat petang, terima kasih. Nai, terima kasih Nai, thank you. Oh, Nai Tito, semangat ya, terima kasih. Omeng, terima kasih Nai. Ana, terima kasih. Kak Dona ini, terima kasih. Tak ada orang ko. Oh. Tak ada orang. Halo. Kan, ini sibuk. Masuk komen dekat ni buat besi karaoke. Tak nak. Masuk waktu saya sibuk dengan karaoke dia. Karaoke lah sendiri. Alright, baik. Terima kasih, Omeng. Selamat petang. Okay, terima kasih, Nai. Terima kasih. Kan, sibuk suruh orang buat karaoke. Karaoke lah dengan Zakri, tak apa.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, Ana, terima kasih. Ya, Ana, terima kasih. Ya, thank you, Ana. Ya, masa-masa. Terima kasih, Omeng Nai. Terima kasih, Kak Nuraini. Terima kasih, ya, Giwon. Terima kasih, MS. Terima kasih, Enil. Zakri, Abejak. Terima kasih, ya. Okey, jumlah tap layar kita petang ni, Ana, ya. 133.1K. Terima kasih. Okey, Abejak di atas 20K dia mengumpul banyaknya. Okey, dan juga Mastol, terima kasih Kak Nuraini ni ya. Nai, selamat memasak Ana, Kak Lin, Zakri ada di Hospital Batu Gajah. Alright, MS, Liz dan juga Raif Aidin Ilyan. Terima kasih banyak-banyak, selamat petang, selamat masak-masak. Terima kasih Ana, thank you. Saudara Omeng, terima kasih. Ya, kita layan ya sambil-sambil masak ya. Lepas tu lupa nak tekan apa, nak masak cook tu kan. Semua dah siap-siap, nasi tak masak. Asal.

sampai begitu sekali ya. Tangan kiri pegang omeng pula sendok ya. Tangan kanan tap screen Nana ya. Oh. Syok sendirilah tak apalah. Saya macam ni lah kawan-kawan. Yang mana biasa follow dia faham lah. Hati-hati ya, yang main panas-panas ya. Sob ayam, sob

Ya, mata marih Cun Chan. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Sepang, ya, terutama sekali rakan-rakan kita yang ada di sekitar litar antarabangsa Sepang SIC dan kawasan ini, berkata dinasihatkan supaya nyap cemas, ya, dan juga risau kalaunya ada memanang pesawat terbang pada altitude lebih rendah daripada biasa. Bermula esok sampai hari ini sempena dengan perlombaan Formula F1 Gulf Air Grand Prix GP Bahrain. Dijadualkan penerbangan itu akan dijadualkan antara jam 2 hingga 3 petang sepanjang tempoh itu, ya. Terutama sekali di sekitar Sepang, Selangor. Kak Nuraini, terima kasih.

bersama dengan Kang Kin Ban ya. Pujaan hati membawa kita gini pukul 6 dah hampir ke 6.40 minit petang. Jadi kepada sesebab kita yang sedang memandu, kita kongsikan info trafik lah ya. Lori rosak di kilometer 2659 arah utara ya, dari Ipoh ke Terowong. Lorong kiri terhalang trafik terkawal kepada anda yang sedang memandu. Dan juga ada kemalangan di Jabatan Pulau Pinang, kilometer 3.4 arah barat daripada Perai ke Pulau ya. Lorong kecemasan juga terhalang, trafik sesak ketika ini. Hati-hati memandu ya, ada lori rosak. Dan juga ada kemalangan ya, di kilometer 895 arah utara dari Air Hitam ke Yompeng, lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal, hati-hati memandu. Okey, itu di antaranya. Juga ada kemalangan lagi, Omeng ya, di kilometer 430.7 arah selatan dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya ya, lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal, hati-hati memandu. Dan juga kemalangan juga berlaku di NKVE kilometer 16.5 arah selatan dari Damansara ke Subang, lorong kecemasan terhalang, trafik sesak ketika ini juga. Hati-hati juga memandu kepada anda yang sedang mendengar radio Asy FM dalam kenderaan. Hati-hati memandu kepada anda yang sedang memasak, menyediakan juadah untuk makan malam. Jadi hati-hati memasak ya. Kepada yang ada anak kecil lah ya, kalau boleh sentiasa memerhatikan pergerakan anak-anak kita di mana berada. Dan juga ini untuk sesebab kita yang ada di Bangkok yang masih belum pulang lagi, Umeng. Kawan-kawan kita yang masih belum pulang lagi. Okey, apapun situasi banjir di Bangkok semakin baik ataupun pulih susulan hujan yang semakin reda, manakala operasi menyalurkan air masih lagi diteruskan dan keadaan trafik kembali normal di banyak kawasan di Bangkok, menurut jurucakap kerajaan Thailand ya. Dan jurucakap kerajaan Ekapop Pian Pises mengabarkan beberapa kawasan komuniti dan juga lorong masih lagi dilanda banjir yang tu, menyebabkan pihak berkuasa memetikatkan bantuan kepada penduduk terjejas. Ya, dan juga taburan hujan di Bangkok berkurangan berbanding sebelum ini. Selain operasi menyalurkan air di banyak kawasan masih diteruskan dan keadaan trafik kembali normal ya. Dia mengabar dikit taklimat media Pusat Penyelarasan Maklumat Bersama GICC situasi banjir pada hari Selasa hari ini di Bangkok. Okey, kita harapkan semoga rakan-rakan kita yang mungkin sedang belum lagi balik, masih di Bangkok lagi, Omeng ya, masih lagi. Ya. Okey. Tu dia. Ya. Macam-macam petang ni ya. Alright. Okey. 5278 kes keganasan rumah tangga dilaporkan sehingga Ogos lepas. Oh, itu dia. Alright, baik. Terus bersama Radio Asy FM menemui pukul 8 pula pukul. Macam nak cepat habis. 6.42 minit petang. Terus bersama Asy FM menemui saluran pilihan anda. Basa-basi. Masak-masak. Nanti lapar. Perut lapar masuk angin. Nanti nak dengar lagu Hindi tak ada selera. Okey, selamat memasak ya. Selamat menguruskan rumah tangga kepada yang berumah tangga lah. Yang tak berumah tangga, urus diri sendiri lah, Omeng ya. Kita layan lagu Hindi lah ya.

Baik, sudah pun pukul 7 malam. Ya, Omeng ya. Trio pecut wanita negara meraih pingat perak selepas menamatkan saingan final acara pecut berpasukan di tempat kedua kepada China di Velodrome Izu hari ini. Jadi gadingan Anis Amira Rusidi, Nurul Iza Izati Muhammad Asri dan Nurul Aliana Safika Azizan mencatatkan 48.566 saat, ketinggalan 3.196 saat kepada China yang melakarkan rekod Asia baru 45.37 saat. Ya. Malaysia terlebih dahulu mencatatkan 48.187 saat pada kelayakan sebelum membaiki masa kepada 48.023 saat pada pusingan pertama dengan Eliana menggantikan Anis sebelum saingan pusingan tersebut. Tetapi negara China terus menguasai final untuk menamatkan perlumbaan dengan catatan 45.370 saat sekaligus memecahkan rekod Sukan Asia 46.376 saat yang mereka cipta di Hangzhou 2022. Pingat perak itu menyaksikan Malaysia membaiki pencapaian gangsa di Hangzhou 2022. Masa Aliana, Izzah dan Anis mencatatkan 49.025 saat yang juga menjadi rekod kebangsaan pada masa itu. Okay? Dan untuk acara lelaki pula, trio Muhammad Rizwan Saharom, Muhammad Fadil Zonis dan juga Muhammad Akmal Nazimi Jusina terlepas pingat gangsa selepas tewas kepada Hong Kong dengan catatan 44.341 saat berbanding 43.507 saat. Keputusan itu menyaksikan Omeng ya, Malaysia gagal mengulangi pencapaian gangsa di Hangzhou 2022 menerusi Rizwan Fadil Umar Asbullah sekaligus menjadikan perak trio wanita tania ya sebagai satu-satunya pingat negara dalam acara pecut berpasukan di Izu. Alright. Okey. Okey, minta lagu nanti pukul 8 . Sekarang belum lagi ya, sabar. Okey, 7.2 minit gelap terus bersama Radio Asia FM Monomoy saluran pilihan anda. Berapa? Oh, test screen kita 205.0. Terima kasih Kak Nuraini, Ana, terima kasih rakan-rakan kita, Omeng, Nai. Siapa lagi ni? Alright. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Giwon. Okey, ini Abeja Zakri ada di Hospital Batu Gajah ketika ni ada urusan. Baik, ketika ni Abeja di atas masih lagi Kak Nuraini ya, mengejar nampaknya. Kita punya acara acara kita dalam tap screen kita ketika ini. Abeja masih di atas mengungguli carta tap screen DJ Noriman pada ketika ini dengan mengumpul 20,444. Kak Nuraini sedang mengejar, Omeng juga sedang mengejar, Mastol juga sedang mengejar ya. Saya rasa Nai pun dah berhenti kan . Masaklah ya. Omeng sudah mengejar, Kak Lin juga sudah pun berhenti masak. Zakri di hospital MS juga sudah berhenti, mungkin balik kerja. Basa-basi juga sudah berhenti. Okey, yang mana dah berhenti tak apa, boleh rehat. Yang mana boleh teruskan lagi, teruskan semangat. Okey, selalu saya dapat 300,000. Malam ni saya nak tengok boleh tak capai 300,000 ya. Okey, kita beribu ya. Pukul 7.30 kita ke segmen lagu-lagu Kazanah ya. Alright, lagu-lagu tradisional lah jam 7.30. Terima kasih terus bersama Radio Asyik FM Monomoy. Malam ni untuk sukan ke sekarang ni sedang berlangsung di kaca televisyen anda ya. Iaitu acara lembing lah kan. Kalau tak salah saya sekarang ni saya sedang menonton ya. Korea, peserta Korea ya. Lontar peluru ya, Omeng. Tu dia lontar peluru. Tu dia berat. Oh, ini kalau tak pandai berpusing-pusing dalam jaring tu. Okey. Peserta daripada Korea Selatan. Ya, itu dia. Oi, dengan tu dia. Semangat guys. Wei, susah, bahaya ni kalau tak pandai. Okey, kita peribol lah ya. Siapa nak tengok boleh tengok di Sukan Plus ya. Acara yang sedang berlangsung ketika ini ya. Untuk anda mengikuti perkembangan sukan semasa. Alright.

0: Okey, lagu terakhir kita ni ya. Pada sebelah gelap ni, terima kasih yang hadir ya. Okey, kita jumpa lagi lah insyaAllah pada masa akan datang. Alright. Kalau yang salah aku 8 hari bulan ya. 8 hari bulan Oktober. Selepas ni kita ke lagu-lagu Kazana Seni Asyik FM ya. Dan lagu last omeng ya. Hiburan santai bersama Radio Asyik FM. Mudah-mudahan dari Kuala Lumpur. Kita jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri, jaga kesihatan dan terima kasih.
1: Aku dah sampai
0: 223,000 tap-tap layar. Terima kasih semua.

dera ngot aing kacon di ciloy nanu nambre ing nanu do yang

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita untuk hari ini bersama dalam ruangan Tazkirah dengan tajuk syirik. Para pendengar Hak Budiman, syirik ialah perbuatan hak menyamakan Allah dengan sesuatu atau menyamakan sesuatu dengan Allah, baik pada sifat, perbuatan atau perkataan. Syirik terbahagi pada dua, iaitu besar dan kecil. Syirik besar empat diampunkan dosanya oleh Allah melainkan dengan taubat. Antara syirik besar ialah menyekutukan Allah, memuja kubur, menyembah berhala, meminta pertolongan selain dari Allah dan terlalu memuja pemimpin melebihi Allah. Syirik kecil pula ialah sifat riak, iaitu bangga bila orang memuji, mengada-ngadakan makhluk, sumpah selain dari Allah, sujud murid kepada ketuhannya dan nazar-nazar selain dari Allah. Para pendengar dirahmati Allah sekalian, segala perbuatan hak boleh mendatangkan syirik kepada Allah macam hak diwayatkan di atas hendaklah kita jauhi kerana bimbang tanpa kita sedari kita dah melakukan syirik pada Allah, dan balasan pada orang syirik amat pedih. Orang hak syirik dengan Allah diharamkan syurga padanya, dan Allah berfirman, sesungguhnya orang hak dipersekutukan Allah maka pasti Allah mengharamkan padanya syurga dan tempatnya adalah neraka. Empat anda bagi orang hak zalim itu sebarang pertolongan. Surah Al-Maidah ayat 72. Jadi kita akan bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Ya, itu dia lagu Bujang Mano, permintaan daripada sahabat kita pada malam ini. Semoga rodong kita terhibur naknya sebelum malam Ika. Santai-santai naknya. Okey, kita teruskan lagi permintaan kawan kita. Dan juga sebelum malam kita ada berita ya dalam dialek. Ya, kelimai untuk nasional dan pernasional kita ya. Okey. Baik, seterusnya kita tunjukkan lagu Maznah. Pendapat Maznah ya. Kita tunjukkan sampai online, menaruh harapan ya. Dan juga Aris Toria Post Bro mencari lagu JGP Man nanya. Hi bergensak katanya eh? Dan juga Husin daripada Selancar Tiga Pahang mencari lagu M. Kilau nanya. Bertajuk Angka Satu. Itu dia ya. Okey, yang sabar menunggu tu, terima kasih rakan pendengar kita. Sabarlah. Sabar itu sebuah iman kata kawan kita ya. Harapnya betul lah ya. Sabar ya. Kena kuatkan hati ya. Okey, yang lain ya, pastikan yang minta lagu ya. Pastikan nama je semua. Ya, daripada mana dan juga penyanyi siapa ataupun kumpulan apa dan juga tajuk lagu. Itu saja ya. Kalau tak dapat melalui live TikTok, tak apa. Boleh mohon ya ataupun minta melalui WhatsApp Asyik FM 013-315-1600. Mudah kan? Mudah, fantas dan efisien. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang teman Aziz di malam kah. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi lepas berita pada jam 9 malam kah kelak ya. Kedah Zaitun Semeon. Ya, menaruh harapan.

Itu dia Dato' M. Dato' Kilau dengan lagunya Angka Satu ya. Itu permintaan yang daripada sahabat kita ya, daripada Husin Selancar 3 Pahang ya. Semoga Abang Husin kita malam ini terhibur tanya. Okey, kita nak kongsikan daripada satu pendengar kita ya. Menderma darah kan. Pernah dengar Pak derma darah ya? Derma darah ni dia Pak kira siapa lah, siapa pun boleh derma darah ya. Cuma nanti akan ada lah recheck ya, emang punya darah tu sesuai tak untuk nak derma ya. Tetapi jomlah kita menderma darah ya. Takut jarum kan, jangan risau. Dulu jarum memang, dulu mak aku jarum sakit, mak aku sendiri mengakulah tu jarum sakit dan pedih rasa. Tapi masih kampak ya. Sebab dia dah makin lah, dah makin moden kan, perubatan makin moden ya. Cucuk tu parah rasa sedar darah kena ambil ya. Macam itulah ya. Jadi buat masa sekarang ya, untuk semua boleh derma ya, nak menerima darah kan. Tapi yang paling pentingnya darah O negatif ya. Jadi emang boleh pergilah kat mana-mana saja, hospital kerajaan ya. Jadi pergi, baik saya nak derma darah. Okey. Jadi ikan sebenarnya derma darah kita bantulah ya, buat pesakit-pesakit memerlukan ya darah ya. Tak kisahlah darah A ke darah B ke, tapi yang penting kalikannya terutama darah O negatif. Jadi kita harapkan rakyat Malaysia naknya sama-sama kita menderma, kita bantu ke kawan kita yang mungkin sedang berjuang ya, malam ikah ya, saat ikah ada hospital ya, belum keluar ya. Jadi kita bayangkanlah ya, kalau kita ada di tempat itu. Okey, sedih pula rasanya ya. Itulah kita, kalau rakyat Malaysia sama-sama membantu ya, kita yakin ya, darah O tu ya mesti akan dapat dan akan balik pulih ya, untuk kegunaan orang-orang yang memerlukan. Terima kasih atas perkongsian sahabat kita Cik Puan Nor ya, di live TikTok yang berkongsi dengan hal itu. Baik, kita kembali ke segmen kita semula, iaitu perintah lagu daripada sahabat kita In Rizky tadi ya. Minta lagu Sudirmannya Salam Terakhir, dan juga Guhik dan juga Din ya, dua orang lagu minta lagu sama. Tapi Guhik ini pada sokongan semua minta lagu Spring ya, Sampai Hati. Dan juga sahabat kita Ryan daripada Pahang minta lagu Airianya, Malam Perpisahan. Jom, pilihan asyik. Boy dong, boy.

0: Malam, malam lebih in, in dengan muzik, muzik yang menenangkan. Inilah, inilah Jok, Jok Healing. Healing hanya di ICFF Moi Nombor.
1: Okey, pada sahabat kita buat kita kejam ya. 10.04 minit malam. Terima kasih kepada redam pengarah kita yang terus temankan Azizi. Seterusnya kita ke segmen ya Jok Healing ya pada malam Mika ya. Saya santai saja untuk sebelah malam Mika ya, untuk di siang hari Selasa menemukan semua baik jadinya ya. Lagu-lagu malam Mika santai ya, dan sudah pasti semalam ya, belum terlambat ya untuk mengucapkan salam takziah ya kepada yaitu ya yang dah pun pergi ya, Tun Siti Hasmah ya, bekas orang kata bini ya, mantan Perdana Menteri kita semalam ya. Jadi yang cukup lah ya, orang kata pada hari semalam. Dan kita masih lagi menghormati ya atas kepergian dia, orang kata orang yang ya ada jasa untuk negara kita. Baik, jom kita layan malam dengan lagu seterusnya. Ini dia Jack dengan lagunya Pelepas.

Kehilangan orang yang kita sayangnya, yang paling kita sayangnya, cukup berat rasanya. Itulah yang dapat digambarkan ya. Hanyalah ya, melalui orang kata mungkin dengan kenangan, minah seterusnya, derita.

Mencari sinar baru, begitulah kita ya. Yang pergi biarkan pergi, okey. Yang ada kita jaga dengan sebaik yang mungkin. Ini seterusnya lagu bermalam Kaju Healing Sinar Band dengan lagunya Bisanya Penyiksaanmu.

kita mendoakan ya supaya kita diri kita menjadi ya yang kesayangan ya yang terakhir nangnya dalam hati seseorang ya. Okey, seterusnya jauh healing kita bersama dengan Musri ya dengan tajuk lagunya Cinta Vanessa.

Yang menyesal aku yang putuskan kamu ya. Jadi sebelum nak minta putus itu ya, nak meninggalkan seseorang itu, pastikan ya, kita berfikir sedalam-dalamnya sebelum ya mengambil keputusan. Seterusnya bersama dengan kita Johiling, Dex Band, Pek Malik.

Itu dia, ya, Safura. Sedalam mana cintamu, ya? Kalau masih kekal lagi lebih daripada 10 tahun itu, mungkin, ya. Mungkin, ya, dalamlah tu, ya, pesan sayangnya itu, ya. Semoga kekal, ya, ya. Dalam hubungan keluarga, dalam hubungan adik beradik, ya. Hubungan kawan-kawan, okay? Ini dia, sama kita, Alira. Lagunya, Ustazio Amir.

Itu dia, can you feel the love tonight? Ya, itu macam dia. Ya, rindu, rindu yang ya, hingga ke penghujungnya. Rindu adalah orang yang dah ya, takkan mungkin lagi kita akan jumpa dia. Itulah rindu ya, rindu yang takkan habis ya. Baik, seterusnya, here we go.

tidur selama malam ni lupakan saja kemungkinan dalam tidur lemah. Ya. Kalau kita dah hanya dalam mimpi saja ya. Orang tu masih ada di depan kita. Padahal dia dah pandai ya. Hanya mimpi menjadi mainan. Okey, resam, man.

Kita kena bersedia, ya, dan selalu bersedia hendaknya. Kehilangan, ya, itu sudah pasti. Terutama sekali orang yang pernah kita sayang, ya. Okey. Baik, seterusnya kita dengarkan sambutan Abi Kecil Joe Healing dengan tajuk lagunya Suara Hati.

terhadap kawan kita pada malam ini, ya. Orang kata jangan biarkan, jangan buat orang ya sampai tergantung sepi, ya, menanti Esmo yang panda, ya, orang kata sebarang ucapan dan khabar. Jangan biarkan, jangan buat orang ya sampai tergantung sepi, ya, menanti Esmo yang panda, ya, orang kata sebarang ucapan dan khabar. Ya, hilang begitu saja. Harap tidak adalah macam itu, ya.

Ya itu dah slang ya. Aku tak bisa ya. Tak bisa jauh ya. Ada memang kita ada masanya kita boleh ya, nak fikir dengan baik ya. Tak boleh nak pergi rasanya. Memang terpaksa duduk situ ya. Terpaksa kadang-kadang ya. Tapi itulah ya. Keputusan dah pun diambil ya. Bisa tak bisa, boleh tak boleh ya. Kita kena ya. Move on. Okay. Seterusnya di Menteri Kedamaian sepanjang jalan.

Marcus Band dengan lagunya Takdir ya. Nah, yalah. Sama ada itu takdir ataupun ya bukan ya, itu terpulanglah kepada diri kita sendiri ya. Apapun ya yang ada ya, yang bersama dengan kita tak akan ada selamanya dengan kita ya, itu dah pasti ya. Jangan orang kata terlalu lama ke kawan-kawan kita, memendam hati, memendam orang kata ya, ialah segala ya, melibatkan hati ini bahaya ya, nanti akan membuat kesihatan kita juga akan terganggu ya. Okey, jadi terima kasih kepada semua orang pendengar kita mendengarkan Asyik FM Monomoy ya, untuk segmen kita Jo Healing. Terima kasih kepada kawan-kawan kita terutama sekali mendengarkan melalui frekuensi Asyik FM pakai di mana saja pada malam ini yang mahu dengar Asyik FM, dan juga melalui MyTV ataupun MyFreeview kita ke 706 yang mungkin yang mahu dengar Taraka, dan juga melalui Astro kita 875 ya, dan juga melalui kita punya RTM Click ya. Yang itu memang boleh mak turun lah secara percuma, dan memang boleh dengarkan ya sesen radio RTM ya, dan juga seluruhan TV RTM. Dan ada kawan kita tanya, DJ sampai 12 malam ke? Betul ya, kita Asyik FM dalam bersiaran ya, awal tahun itu ya, sampailah ke jam ya 12 malam ya, 16 jam sehari menggunakan 4 dolar utama itu semua itu meja pertemuan wakil 15 suku masyarakat orang kita ya, Tanjung Malaysia. Terima kasih kepada semua mendengarkan Asyik FM. Jadi Cuiling Bahir Sika, dua lagu lagi bersama semua ASB, 3 jam tamamu dan satu lagi go Kangen Band ya, Kehilangan Berat Bagiku. Jadi selamat malam semua, selamat layak, selamat bertemu, selamat senang, kita jumpa balik Asyik FM pada hari esok 8 pagi.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu, serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Ya mujriya sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Baiklah, mula kembali bersama Ismi Amri. 12.03 minit tengah malam. Jadi pada malam ini kita akan bawakan saudara-saudari sekalian untuk kita dengarkan lagu-lagu terbaik disajikan hingga pukul 4 pagi nantilah. Termasuk rancangan-rancangan yang akan kami keudarakan pada tengah malam ini. Sangat-sangat berbeza lah daripada yang lain. Sebabnya stesen ini hidup di tengah malam, InsyaAllah hingga pukul 8 pagi. Dan begitu jugalah penyampai-penyampainya. Kerana 4 pagi nanti kita akan bersama rakan saya juga, Ahnaf Bakar, yang akan bersama insyaAllah ya. Dan pada pagi ini, pada pagi ini pula, pada tengah malam insyaAllah, sebentar lagi saya akan pagilah, tengah malam. Tengah malam ni saya akan kongsikan sebentar lagi tentang perkongsian-perkongsian kita bawakan insyaAllah kepada saudara-saudari sekalian daripada agensi agama, daripada JAKIM khasnya, dan untuk manfaat kita semua insyaAllah. Kita dengarkan Rosa, takkan berpaling darimu. Salam FM, salam untuk semua.

0: Takwa itu adalah perkara yang merujuk kepada hati kita. Bahkan ia sebenarnya bicara rohani. Takwa adalah perwatakan kita, yang mana kita berwatak dengan adab, dengan adab yang diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Nabi itu sendiri telah diambil menjadi perhiasan dalam hati yang bertakwa tersebut, maka tingkah lakunya, tingkah laku yang persis, yang seumpama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadahnya, terkait hubungannya dengan Allah, dan juga dalam berinteraksinya terkait hubungannya sesama manusia.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.
3: Ini kau tahu tak, dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBIG semua tak ada gambar laki dia.
4: Patutlah selalu aku tengok kalau bergambar tu holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
5: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat. Mengata orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat. Tahu tak?
4: Sorry, Ustaz.
5: Pesanan menjana binda ini dibawakan oleh Salam FM.

Okay, baik, alhamdulillah kembali bersama Amri. Sekarang ini waktu yang pertama tugasan di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Jadi kita nak kongsi tentang di mana Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan menentang sekeras-kerasnya usaha menggugat pegangan akidah umat Islam. Ini tentang penyebaran fahaman yang cuba menggugat dan juga merosakkan pegangan akidah umat Islam di negara ini. Jadi Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sangat memandang serius tentang ataupun sebarang bentuk penyelewengan akidah yang menyimpang dari ketetapan Al-Quran dan juga Al-Sunnah, termasuk ijma' ulama dan juga ahli sunnah wal jamaah yang menjadi teras pegangan umat Islam di Malaysia. Dan kita tahulah baru-baru ni ada suatu isu jugalah yang berlaku, insyaAllah. Dan kita doakan moga di mana kita dapat ataupun Jabatan Agama Islam, di mana Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sendiri yang terus mengingatkan masyarakat agar merujuk sebarang kemusykilan berkaitan akidah kepada badan-badan agama yang berautoriti dan tidak bertindak melulu sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan juga keharmonian sejagat. Saya ada satu asatizah berkongsi jugalah. Tapi kalau kita ni mungkinlah ilmu kita ni kurang sedikit, macam saya lah kan. Jadi mungkin kalaulah kita terfikir ada satu mungkin fahaman-fahaman yang sedang disebarkan dan juga sebagainya kan. Jadi saya rasa untuk kita untuk kita lah menentukan sama ada fahaman itu betul atau tidak, ataupun menyimpang ataupun berlandaskan syariat ataupun tidak, mungkin kita sukarlah untuk mengetahuinya. Tapi bagi saya, kalau kita nak merujuk kepada sesuatu permasalahan yang mungkin berkaitan fahaman-fahaman yang disampaikan kepada kita dan juga sebagainya, kita boleh, yang pertama adalah institusi masjid yang paling dekat sebenarnya kan. Pergi berjumpa dengan pentadbir masjid dan juga sebagainya. Bukan, mereka adalah orang yang arif dan yang mungkin kadang-kadang akan menghubungkan kita kepada Jabatan Agama ataupun pihak yang berkenaan untuk merungkai ataupun memberi penjelasan tentang apa yang mungkin kita lalui ataupun apa yang telah kita terima. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik. Jom kita dengarkan daripada Intim, Satukan Kami di Syurga. Lagu ini sebenarnya yang merupakan pemenang vokal terbaik sebenarnya dengan EIM, Anugerah Industri Music baru-baru ini. Salam FM, salam untuk semua.

0: DJ AS Entah Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas Entah Jawab Ana Soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Okey, baik, itu dia dari Imtiaz Sinfoni. Kasih baginda. Mau kita 12.46 minit tengah mula. Kejap ya. Saya rasa macam baru pukul 12 tadi kita mulakan siaran Salam FM. Okey, tak apa. Sebenarnya kita nak kongsi juga tentang kesihatan mental untuk kita sembang-sembang juga pada malam ni kan. Sekarang ni sebenarnya kalau sebut mengenai kesihatan mental, baru-baru ni saya ada baca satu kenyataan media yang ditulis oleh sebuah portal media lah ataupun agensi media, di mana lebih 60 ribu sebenarnya penjawat awam yang disahkan mengalami gangguan mental. Saya ingat lagi, saya tak ingat angkanya berapa, tapi lebih 60 ribu lah. Jadi ia adakah mitos ataupun fakta tentang kesihatan mental sebenarnya? Jadi kalau kita lihat daripada mitos ni adalah mungkin orang yang mengalami masalah mental ni lemah dan juga sebagainya, itu mungkin mitos. Kan? Faktanya adalah di mana cabaran kesihatan mental ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Kan? Tak semestinya kita ni lemah semangat dan juga sebagainya kan. Ni siapa saja sebenarnya akan terkena masalah mental ni. Jadi kalau kita nak lihat dari skop mitos lagi adalah, kalau masih boleh bekerja, maknanya dia okey. Tapi itu mitos lah. Faktanya adalah seorang boleh terus menjalankan rutin walaupun sebenarnya sedang melalui tekanan emosi. Ia berlaku lah kan. Jadi sebenarnya dalam masa sama, kalau kita tengok lagi dari skop mitos ni, minta bantuan tanda tidak kuat, tapi mendapatkan bantuan ialah langkah menjaga diri. Okey, itu kita kongsikan pada tengah malam ini juga, hasil perkongsian daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Okey, saya ada pemanggil tengah-tengah malam ni. Jap, boleh tak kita nak tanya siapa ni? Hello. Hello, assalamualaikum. Hello, siapa ni?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jumari.
0: Okey, apa kau, kenapa tak tidur lagi? 12.48 dah ni.
1: Itulah, saya dengar suara Amri
0: tu. Ya Allah, dengar suara Amri tu jadi macam ni. Apa khabar orang Johor, sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat. DJ Amri sihat.
0: Ya, sihat Alhamdulillah. Pergi kerja macam ni sihat lah kita kan. Mata dah terpejam-pejam lah ni sebenarnya. kenapa? Kenapa memang suka tidur lewat ke? Macam mana ni? Oh, kita sembang-sembang lah pula malam ni, ha?
1: Dah malam macam tu, kalau kita masih panas kan, kita
0: dah
1: tak tidur tu,
0: memang
1: tidur
0: sikit
1: dah sebab panas.
0: Ya, betul lah. Itulah. Okeylah, malam-malam ni pun saya sebenarnya free saja nak melayan pendengar-pendengar. Kalau ada yang nak, boleh je. Kita layan-layan. Oh, selalu macam memang lewat lah tidur ni, 10:01. Tapi bangun nak awal lah. Memanglah awal.
1: Sebab kita dah bangun, pukul 5 tu kita dah bangun dah.
0: Okey.
1: Sebab nak kemasuk, apa, tak ada subuh kan. Jadi kita bangun awal.
0: Yelah. Awak kan seorang muazzin ni hebat.
1: Cakap.
0: tapi mungkin boleh bagi tips juga ni. Macam mana selalu bangun guna apa ni, alam. Telefon kena alam lah.
1: Macam saya sendiri ada telefon, telefon yang biasa ni atas skrin satu. Lepas tu kan ada telefon yang dikatakan tu kan. Jadi mulai kita beli lah kan. Kita beli, kita buat alam. Kita buat alam, lagu-lagu nasib ke apa ke. Jadi kita pasang. Jadi kalau bunyi tu bukan satu, dua, tiga dah pun bunyi.
0: Yelah. Awak macam saya sebiji lah. Kalau saya nak bangun pagi tu kan, kalau saya nak bangun pukul 3 pagi tu, macam tu je saya akan gunakan dua alam. Tak boleh satu, berlumba-lumba lah bunyi, barulah kita dengar.
1: Betul. Kalau satu berhenti, satu bunyi. Jadi tak ada nanti lah.
0: Ya, betul. Tapi kita nak tahu jugalah, Jumri, kalau tidur lewat ni kan. Jadi kalau sebelah siang tu ada cover balik ke tidur tu?
1: Sebelah siang tu macam saya sendiri sebelum waktu Zohor tu, saya dah tidur sekejap lah, dalam 1 jam ke, dalam 12 tidur 1 jam. Tapi kalau jangan buat Jumaat, kalau Jumaat kau dah bangun.
0: Jangan terlepas pula nanti kang. kan. Okey.
1: Betul. Tapi saya amalkan tu dah 1 jam sebelum Zohor tu tidur sekejap.
0: InsyaAllah. Betul-betul mengamalkan sunnah baginda ni.
1: InsyaAllah.
0: Saya pun ambil inspirasi apa yang dikongsikan pada tengah malam ni.
1: Tapi kalau nak buat Jumaat boleh juga, tapi hati-hati lah.
0: Itulah, takut nanti tak ada orang kejut kita. Tahu-tahu terbabas. Okey.
1: Tahu-tahu dah buat petang.
0: Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih Jumaat kerana menyapa saya di konti pada tengah malam ni.
1: Ya, kita pertama. Okay. Mudah-mudahan Amir sihatlah sampai pukul 4 pagi nanti, insyaAllah.
0: Okey, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah. Aduh, rakan-rakan kita kan menyapa pada tengah-tengah malam ni. Okey, nanti kita nak sambung lagi perkongsian kita. Jom sama-sama kita dengarkan dari Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Terima kasih. Salam FM, salam untuk semua.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Masjid Negeri Sabah dibina di kawasan seluas 14.5 ekar, terletak di kawasan strategik Bulatan Sembulan antara Jalan Mat Saleh dan Jalan Sembulan. Reka bentuk masjid ini dicipta oleh arkitek Jurubena Bertiga. Kubah besar yang terletak di bahagian kiblat masjid diilhamkan dari masjid lama yang termasyhur di dunia seperti Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, Masjid Biru di Istanbul dan Masjid Jami' di New Delhi dan Lahore. Menaranya setinggi 215 kaki diilhamkan daripada Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid ini dirasmikan pembukaannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim pada 28 Jun 1970.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kali ini betul selamat pagi. 1:02 pagi. Kembali bersama Amri, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu di hari Rabu, tanggal 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bersama 30 September 2026 Masihi, alhamdulillah. Di hari yang baru jugalah. Saya betul-betul Selasa, masuk hari Rabu. Baru 1 jam berlalu hari Rabu. Dan esok kita dah masuk 1 Oktober 2026. Tinggal 3 bulan lagi untuk kita berada dalam dalam tahun 2026 ni. Mungkin ada perkara-perkara yang mungkin kita hajatkan, kita cita-citakan, belum lagi tercapai. Jadi kita teruskan usaha kita, insyaAllah kan. Kalau ada yang mungkin nak capai sikit lagi, contohnya bulan 11 ataupun bulan 12 naik pelamin. Itulah contohnya kan. Tapi tahniah kita ucapkan. Ada juga itu jadi satu hajat dan juga impian kan untuk tahun 2026 ni. Dan ada yang juga cari tarikh, pilih tarikh dan juga sebagainya. Mungkin ada juga yang rasa tahun ni nak kerja baru, nak beli kereta baru, beli rumah dan juga sebagainya. Mungkin insyaAllah Allah akan kurniakan satu hari nanti sebab daripada usaha yang berkekalan daripada kita dan juga doa yang tidak putus-putus, insyaAllah. Dan kita akan bawa ke saudara untuk sama-sama dengarkan keluarga Ustaz Akil 1:15 pagi. Sekarang ini Zekrai, terimalah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla shughlik, wa shababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik." Yang bermaksud, rebutlah lima peluang sebelum datangnya lima. Hidupmu sebelum matimu, sihatmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum fakirmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
3: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hebat.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
2: Deep, Assalamualaikum.
3: Yo, Waalaikumsalam Kal. Ha, asal ajak jumpa ni.
2: Oh, tak ada Deep. Macam ni. Ha, semalam aku dari Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Aku nak pergi pasar dekat Seri Sedang tu. Tiba-tiba ada seorang peminta sedekah datang kat aku. Aku pun tak fikir panjang lah. Aku bagi lah sedikit duit.
3: Okey. Alhamdulillah, baguslah kau sedekah kat dia. So, apa masalahnya?
2: Macam ni Adib, aku bila fikir balik kan, aku bagi tadi tak sepenuh hati.
3: What? Eh, asal kau rasa macam tu pula kan?
4: Sekejap, apa? Tak sepenuh hati, daripada jauh saya dengar. Tak sepenuh hati.
3: Ustaz. Ustaz, curi-curi dengar kami bercakap, man.
4: Elok sikit, korang cakap macam nak pecah speaker. Punya kuat, elok pakai mikrofon. Saya tak curi dengar.
2: Oh, kuat sangat lah Ustaz. Eloklah tu kalau Ustaz curi dengar pun. Ni, saya ada persoalan nak tanya.
5: Sebenarnya kan, saya pun nak dengar juga sekali, boleh ke?
2: Boleh. Macam ni, saya semalam nak pergi pasar dekat Seri Sedang tu. Tiba-tiba ada seorang datang minta sedekah. Saya pun hululah sikit duit. Tapi bila saya tengok balik lah kan, peminta sedekah tu, dia sihat je tubuh badan dia. Macam masih boleh bekerja dan mencari rezeki dengan cara lebih baik dan berdikari. Saya pun terdetik lah rasa dia apa, menyesal pada sedekah tu. Macam ni Ustaz?
4: Oh, ni situasi hati berubah-ubah ataupun berbolak-balik lepas dah buat baik. Oh,
5: ni kira macam tak ikhlas lah ni kot bang.
4: Aisyah, Islam tu ajar kita gunakan hikmah dan juga rahmat. Kalau kita mampu bantu, bantulah dengan baik. Tapi pada masa sama, kena berhati-hati juga.
2: Berhati-hati? Maksud Ustaz, berhati-hati kemungkinan peminta sedekah tu penipu?
4: Ya, kita tak tahu keadaan sebenar hidup seseorang. Semua orang ada kisah masing-masing, ada latar cerita masing-masing. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 264, supaya jangan rosakkan sedekah dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati. Apa yang dinilai oleh Allah ialah niat dan keikhlasan kita. Jika seorang tu minta dengan cara tak jujur, itu urusan dia dengan Allah.
3: Oh, jadi pahala sedekah kita ni, dia tak akan hilang hanya sebab kita salah nilai seseorang tu?
4: InsyaAllah tak. Jika niat kita ikhlas kerana Allah, ganjarannya tetap ada. Tapi peminta sedekah yang menipu tu pun tetap akan dibalas oleh Allah.
5: Okey. Bang, nak tanya juga ni, kalaulah kita ni memang bercadang tak nak langsung bersedekah, bukan apa, sebab was-was kan? Yang tu macam mana pula?
4: Sebab was-was tak apa. Tapi kalau Aisyah kata sebab tak ada duit, abang pelik. Tetaplah kita beradab. Walaupun kita tak bersedekah, jangan aibkan sesiapa pun. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang yang bersedekah pada waktu malam. Rupa-rupanya dia sedekah kat orang tu malam-malam tu. Orang yang dia sedekah tu rupanya orang kaya. Dia duk ingat orang tu orang miskin, dia sedekah orang kaya. Namun Allah tetap menerima keikhlasan orang yang bagi sedekah tu. Sebab apa? Sebab yang penting dia bagi sedekah.
2: Jadi apa yang Ustaz katakan tadi, yang penting adalah hati kita ketika nak memberi tu. Betul Ustaz?
4: Ya, hati kita ketika memberi. Pada masa yang sama, kalau kita nak pastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan, kita boleh menyalurkan sedekah kita kepada institusi zakat, masjid, badan kebajikan. Dan yang paling penting, Malaysia ni kelebihan dia, kita ada Jabatan Agama Islam setiap negeri.
5: Dan yang lebih penting sebab ianya lebih tersusun dan juga berkesan.
4: Oh, kamu boleh teka lah isi hati isteri saya. Betul. Islam mengejar kita supaya murah hati tetapi jangan cuai. Pemurah tetapi tetap bijaksana. Orang baik, kalau dia tak cerdik, dia ditipu. Orang jahat, kalau dia cerdik dan jahat, dia menipu. Kena hati-hati.
2: Okey. Saya rasa saya faham, Ustaz. Okey, lepas ni saya akan lebih berhati-hati dan tidak akan cepat menghukum orang yang meminta bantuan.
3: Saya pun, Ustaz. Kalau saya ni tak mampu memberi sedekah, at least saya boleh tolak dengan baik-baik dan mendoakan mereka.
4: Itulah adab seorang Muslim. Membantu apabila mampu, beradab jika tidak mampu, dan sentiasa menjaga hati sesama manusia.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemurah dan pada masa yang sama berhikmah dalam membantu. Macam cikgu pula rasa. Alhamdulillah. Terima kasih.
4: Sama-sama.
6: Untuk tak mengingat lagi semua.
5: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
7: Baik, alhamdulillah kita nak kongsikan juga pada tengah malam ini, di mana 38 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 11 malam yang dikeluarkan oleh Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, di mana Johan Setia Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 179, diikuti nilai 174, manakala di Ceras dan juga Kuala Lumpur 173. Antara kawasan lain yang turut mencatat IPU pada tahap tidak sihat adalah Shah Alam Selangor 172, di Parsir Gudang Johor 172 juga, Bandar Melaka, di Melaka juga 170, dan juga di Larkin 169. Jadi bacaan IPU tidak sihat

kita dapat menikmati aktiviti-aktiviti luar dan juga apa jua yang mungkin rutin harian kita lakukan sebelum ini. Ada yang suka berjoging, berbasikal dan juga sebagainya, terpaksa dihentikan akibat cuaca yang ataupun akibat jerebu yang sedang melanda negara kita. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Kita dengarkan Dakmi mendengar selah hati, dan kita akan bawakan saudara sebentar lagi untuk sama-sama dengarkan Tamadun Islam 1:30 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradhi pada hari ini dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh yang istimewa. Beliau ialah Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, seorang bangsawan Quraisy yang menukar kemewahan dunia dengan kezuhudan yang tiada tara. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Maz'un bin Habib bin Wahab bin Huzafah bin Jumah Al-Qurashi Al-Jumahi. Beliau berasal daripada Bani Jumah, salah satu kabilah Quraisy yang berpengaruh dan dihormati di Mekah. Beliau lebih dikenali dengan gelaran Abu Sa'ib, bersempena dengan nama anak sulungnya, Sa'ib bin Uthman, yang juga seorang pejuang Badar. Keluarga Uthman bukanlah keluarga biasa. Beliau merupakan saudara ipar kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di mana kakaknya, Zainab binti Maz'un, merupakan isteri kepada Sayyidina Umar. Malah anak-anak saudaranya termasuklah tokoh besar seperti Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Sejak zaman jahiliah lagi, Uthman bin Maz'un dikenali sebagai insan yang memiliki jiwa yang bersih. Beliau merupakan antara individu yang mengharamkan arak ke atas dirinya sendiri sebelum Islam yang mewajibkannya, kerana beliau melihat arak hanya merosakkan akal dan maruah manusia. Apabila dakwah Islam muncul, beliau merupakan orang yang ke-14 memeluk Islam, menjadikannya antara kelompok As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau memimpin gelombang pertama hijrah ke Habsyah demi menyelamatkan akidah. Beliau merasai kepahitan hidup sebagai pelarian, namun hatinya sentiasa terpaut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah yang menyentuh hati adalah apabila beliau kembali ke Mekah dan berada di bawah perlindungan Al-Walid bin Al-Mughirah, melihat sahabat-sahabatnya yang lain diseksa manakala beliau hidup selesa dalam perlindungan. Uthman merasa malu. Beliau berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku berada di bawah perlindungan seorang musyrik, sedangkan saudara-saudaraku diseksa adalah satu kekurangan yang besar bagi diriku." Beliau dengan berani melepaskan perlindungan tersebut. Lalu matanya ditumbuk oleh kaum musyrikin sehingga lebam. Apabila ditanya adakah beliau menyesal, beliau menjawab dengan penuh izzah, "Mata yang sihat ini sebenarnya cemburu dengan mata yang sakit ini kerana berkorban di jalan Allah." Sumbangan terbesar Uthman bin Maz'un bukanlah dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk disiplin kerohanian. Beliau adalah simbol kesederhanaan dalam Islam. Isterinya Khawlah binti Hakim pernah mengadu kepada Sayyidatina Aisyah tentang suaminya yang terlalu asyik beribadah sehingga mengabaikan keperluan diri. Kisah ini dirakam dalam Musnad Imam Ahmad bahawa Khawlah binti Hakim, isteri Uthman bin Maz'un, masuk menemui isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan penampilannya yang tidak terurus. Maka mereka bertanya kepadanya, "Mengapa keadaanmu begini?" Khawlah menjawab, "Suamiku berpuasa pada siang hari dan bersolat pada malam hari sehingga tidak mempedulikan aku." Perkara ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menemui Uthman bin Maz'un dan berkata, "Wahai Uthman, adakah engkau benci kepada sunnahku?" Uthman menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, bahkan sunnahmu lah yang aku cari." Baginda bersabda, "Sesungguhnya aku tidur dan aku bersolat, aku berpuasa dan aku berbuka, aku mengahwini wanita." Maka bertakwalah kepada Allah, wahai Uthman. Sesungguhnya bagi keluargamu ada hak ke atasmu, bagi tetamumu ada hak ke atasmu, dan bagi dirimu ada hak ke atasmu. Uthman bin Maz'un juga merupakan sahabat muhajirin pertama yang wafat di Madinah selepas Perang Badar. Beliau juga merupakan individu pertama yang disemadikan di perkuburan Baqi'. Saat beliau menghembuskan nafas terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghampiri, membongkok dan mencium dahi Uthman bin Maz'un sambil menangis. Para sahabat melihat air mata baginda jatuh ke pipi Uthman. Baginda bersabda, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Sa'id, yakni Uthman, engkau telah pergi meninggalkan dunia ini dalam keadaan dunia tidak sedikit pun dapat menggodamu. Bahkan apabila putera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibrahim, yang wafat, baginda bersabda, "Pergilah kamu, Ibrahim, menyusuli pendahulu kita yang soleh, Uthman bin Maz'un." Ini adalah satu pengiktirafan yang tertinggi bagi seorang hamba. Semoga cebisan sejarah ini membakar semangat kita untuk terus istiqamah dalam mencari keretaannya, sebagaimana teguhnya Uthman bin Maz'un sehingga ke nafas yang terakhir. Sehingga berjumpa lagi dalam segmen akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Kak Beda harapkan dan Kak Beda doakan semoga semuanya sihat-sihat belaka dan ceria-ceria hari ini. Jadi seperti biasa, Kak Beda tudung bawal yang cantik ini kembali di Radio Salam FM. Jadi Kak Beda nak sembang sikit hari ini kan? Hari ini topik panas sikit lah. Kita sekarang ni kalau tengok, macam dah jadi satu trend kan? Orang bercerai-berai. Jangan kata artis, sebenarnya orang bukan artis pun banyak. Cuba kita je yang tak tahu. Kahwin hari ini, tahun depan dah bercerai. Astaghfirullahalazim. Ada tu dah kahwin berbelas tahun pun bercerai juga. Ya Allah, Kak Beda pun tak faham lah kan. Lagi satu, dah bercerai tu biarlah bercerai cara baik. Ini tidak, bila dah berpisah habis semua cerita keluar, aibnya dikeluarkan. Bukan apa, tak baik macam tu. Kenapa kita nak buka aib pasangan kita? Kita bila dah tak sehaluan, kita bercerai lah cara baik kan. Ini habis kita cerita kat semua orang perangai teruknya. Apa kita ni tak teruk ke? Cuba tanya diri. Ingatlah dulu waktu bercinta, amboi-amboi, bukan main lagi puji memuji. Dialah yang terbaik, dialah kekasih hati. Tapi tiba-tiba lepas cerai, dialah musuh nombor satu. Ya Allah. Dengar sini, kalau kita dah tak ada jodoh, berpisahlah dengan cara yang baik. Janganlah kita buka aib pasangan kita. Ingat ya, aib pasangan tu juga adalah amanah. Walaupun dia dah bukan suami kita ataupun isteri kita, dia tetap manusia yang pernah kita pilih dulu. Bila kita buka aib dia, sebenarnya kita juga buka aib diri kita sendiri. Orang akan fikir, dulu kau juga yang pilih dia kan? Dan sekarang ni kau mengata dia, mengutuk dia. Dalam perceraian ni kan, yang paling kesian adalah sebenarnya siapa? Anak. Kesian anak tu. Anak yang menjadi mangsa. Anak tu kalau baca ataupun dengar cerita-cerita kita di media sosial, tentu dia akan terluka dengan cerita mak ayah dia sendiri. Kak Beda bukan nak kata kena pura-pura semua je baik, tapi sebenarnya tak perlulah kita dedahkan semua keburukan kan. Jadi kita simpan sikit maruah tu. Kadang-kadang tu sebenarnya kan, diam lebih baik daripada berkata-kata. Kita diam bukan sebab kita kalah, tapi sebab kita tahu nilai diri kita. Jadi kalau dah tak boleh bersama, lepaskanlah dengan tenang, dengan baik. Bukannya dengan dendam, bukannya dengan hinaan. Dan yang penting, jangan abaikan nafkah dan jangan abaikan anak tu. Kesian ke anak-anak kan. Kita ambillah contoh yang baik-baik. Ada orang tu, dia berpisah suami isteri, tapi anak-anak tetap dijaga, tidak pernah diabaikan. Kita didik asuh anak-anak kita elok-elok sampai dia besar jadi orang yang berjaya. Itu sebenarnya penceraian yang baik. Tapi apapun, ingat, selagi boleh berbaik, kita selamatkanlah, kita baikkanlah perhubungan kita tu. Baiklah Kak Beda ni pun banyak kerja nak buat ni. Kak Beda berhenti sini dulu ya. Ingat pesan Kak Beda setiap hari. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum.

0: Baik, alhamdulillah sekarang ni 1:54 minit pagi dan kita nak kongsi-kongsi juga sebelum kita nak bawakan saudara untuk dengarkan sebentar lagi Tadarus Al-Quran Juzuk 30. Jadi ubat melalui pos, jangan terpedaya scam di mana orang ramai khususnya warga emas diingatkan tidak terpedaya dengan pihak yang mengenakan bayaran dan juga menawarkan pendaftaran program UMP melalui saluran tidak rasmi. Jadi ubat melalui pos ini pendaftarannya melalui fasiliti KKM, bukannya melalui mana-mana akaun TikTok ataupun Facebook lah. Tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Dan penghantaran percuma bermula 1 Oktober di mana kos penghantaran ditanggung kerajaan. Peruntukan awalnya adalah RM5 juta dan seterusnya dilaksanakan di seluruh negara, memanfaatkan kira-kira 87,000 pesakit berdaftar dalam setahun, di mana program UMP dilaksanakan sebelum ini. Pesakit dikenakan kos penghantaran sebanyak RM5.70 di Semenanjung, manakala di Sabah dan juga Sarawak RM12.50. Jadi kita ingatkan jugalah, UMP ni sebenarnya ubat melalui pos di mana orang ramai khususnya warga emas ingatkan supaya tidak terpedaya dengan pihak yang mengenakan bayaran melalui UMP ini, kan, ataupun melalui saluran tidak rasmi. Jom kita dengarkan dari Too Fat, Dian Sastrawidoyo dan juga Yasin. Alhamdulillah, salam FM, salam untuk semua.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.
1: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa, saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam.
1: Untuk semua. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
6: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Waktu yang keempat, tugasan dan BDC hari ini, kita bertemu di tanggal 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri bersamaan 30 September 2026 Masihi. Jangan lupa, kita nak kongsikan juga untuk hadir ke perkarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Saya ingat tadi 11 hingga 12. Rupanya 9 hingga 11 Oktober 2026 bagi memeriahkan HSN Kebangsaan. Jadi lokasi Hari Sukan Negara Kebangsaan ni yang akan diadakan di perkarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil, dan kemudian ada yang diajukan di Perlis di perkarangan Kangar Jaya Mall Kangar, termasuk di Negeri Sembilan di Kompleks dan Kompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Paroi, dan kemudian Mesra Mall Kemasit Terengganu, ada di wilayah Persekutuan Labuan juga di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, ada dianjurkan di Perak di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak di Ipoh, dan beberapa tempat lagi lah semuanya di seluruh negara. InsyaAllah boleh layari Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk kita dapatkan senarai lokasi majlis perasmian sambutan Hari Sukan Negara 2026. Kita nak bawakan untuk sama-sama dengarkan dari Apik. Ini dia, Berapa Jarak. Salam FM, salam untuk semua.

0: semua.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di National FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimi dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili, Lughatus Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Anda kini bersama dengan saya, Dr. T, dalam segmen Lughatus Salam. Dalam segmen ini, kita akan meneroka keindahan bahasa dan budaya. Dan kali ini, bahasa kita adalah bahasa Turki. Alright, saya kalau travel, saya teringat banyak kali yang berlaku ya dalam travel ni, orang tertinggal bag ataupun terlupa dompet di dalam bas. So, macam mana kita nak sebut dalam bahasa Turki bahawa kita tertinggal kita punya bag di dalam bas? So, perkataan pertama yang anda kena belajar adalah bas. Bas dalam bahasa Turki adalah otobus. Otobus. So, tapi kalau nak sebut dalam bas, sebutnya otobuste. Otobuste. Kedua, anda kena tahu bag dalam bahasa Turki apa? Bag dalam bahasa Turki şanta. Bag saya sebutnya şantam. So, otobuste şantam. Di dalam bas ada bag saya. Tapi kalau nak tambah lagi, nak sebut terlupa, sebutlah unutum. Jadi, otobuste şantam unutum. So, dengan itu dia akan tahu bahawa kita tertinggal bag di dalam bas. Dia boleh call kita punya driver bus ataupun kita boleh call kita punya pemandu pelancong. Jadi dia boleh tahu untuk dapatkan beg kita yang tertinggal. Alright guys, jangan lupa untuk pelajari bahasa Turki, khususnya tentang tertinggal beg di dalam bus, supaya ia boleh menyelamatkan kita kalau kot-kot tertinggal beg di dalam bus. Assalamualaikum.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Okey, baik, alhamdulillah kita dengarkan dari Ustaz Sigi Beradik Jalan Pulang. Dan sekarang di 3.21 minit pagi, kita nak kongsi juga kepada saudara di laman portal berita.rtm.gov.my tajuk-tajuk utama yang dapat kita bawakan kepada saudara. Isu pelarian Myanmar, keselamatan, kepentingan rakyat Malaysia jadi keutamaan. Kongsi yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan seterusnya juga, Erdogan sampaikan takziah kepada Datuk Seri Anwar dan juga Tun Mahathir. APM Terengganu siap siaga hadapi MTL dan 460 hotspot banjir dikenal pasti. Dan kemudian sektor pembuatan sumbang 22% KDNK Pahang, kanika antara pemacu utama. Dan yang terakhir kita kongsikan juga, syura adab perlu diperkukuh, elak perbezaan jadi permusuhan. Dan ini titah

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-19 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. An Sahil ibn Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi la an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Daripada Sahal ibn Sa'd radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, bahawa memberi petunjuk oleh Allah Ta'ala akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah. Hadis riwayat Abu Daud. Kesimpulan daripada hadis, memberi hidayah bagi seseorang adalah mutlak menjadi hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang dapat dilaksanakan oleh para ulama, para pendakwah, ibu bapa dan pendidik ialah mengusahakan sebab-sebab lahiriah untuk seseorang mendapat hidayah. Mungkin hidayah didapat oleh seseorang setelah ia membaca buku yang kita tulis, atau setelah mendengar ceramah yang kita sampaikan, atau setelah ia mendengar nasihat yang tulus ikhlas yang kita berikan, atau setelah ia melihat beberapa karamah dan keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada seorang ulama, dan begitu seterusnya. Maka hendaklah kita sentiasa berusaha mengundang sebab-sebab yang menjadikan hidayah Allah sentiasa turun ke permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka usaha kita itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lebih berharga dari seekor unta yang berwarna merah yang merupakan sejenis kenderaan yang paling mahal pada zaman dahulu. Mudah-mudahan keikhlasan menjadi tunjang dalam setiap amalan agar setiap lelah kita dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: #penyiaranjakim.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.
1: Salam. Check, check. One, two.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 85 hingga 89.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan maha tinggilah kebesaran Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Dan dialah jua yang mengetahui tentang masa datangnya, hari kiamat. Dan kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan. Walau

0: الحق وهم يعلمون.
1: Dan segala yang mereka sembah yang lain dari Allah tidak mempunyai sebarang kuasa untuk memberikan syafaat pertolongan kecuali sesiapa yang memberi penerangan mengakui kebenaran dengan mentauhidkan Allah Tuhan yang sebenar-benarnya secara mereka mengetahuinya dengan yakin bukan dengan kata-kata orang maka merekalah yang mungkin diizinkan memberi dan mendapat syafaat itu.

Dan demi sesungguhnya, jika engkau, wahai Muhammad, bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Sudah tentu, mereka akan menjawab, Allah. Jika demikian, maka bagaimana mereka rela dipesongkan dari menyembah dan mengesakannya?

0: Dan dialah Tuhan yang mengetahui rayuan Nabi Muhammad yang berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka ini adalah satu kaum yang tidak mahu beriman. Maka terserahlah kepadamu untuk mengadilinya."
1: Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun.
0: Tuhan menjawab rayuannya dengan berfirman, "Jika demikian, maka janganlah engkau wahai Muhammad hiraukan mereka dan katakanlah, selamat tinggallah. Kemudian mereka akan mengetahui kelak akibat keingkarannya."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
5: Salam untuk semua.
4: Okay, alhamdulillah, saya tinggal 51 minit pagi dan bila sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini, alhamdulillah. Dan selepas ini kita akan bersama dengan Ana Bakar, akan bersama di pagi selama 4 hingga 8 pagi insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Rabbi yassi wa la tu'asi ya karim. Rabbi tamimil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat pagi. Sabar khair. Good morning to all listeners Salam FM yang saya kasihi, saya hormati sekalian. Baik, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua dan terima kasih kepada rakan penyampai kita DJ Yus Amri. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama dengan rakan penyampai kita sebentar tadi untuk segmen Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Dan untuk anda waktu-waktu ini yang masih bekerja dan sebagainya, selamat bekerja saya ucapkan. Yang berehat, selamat beristirahat. Yang telah pun bangun untuk bertahajud dan sebagainya, insyaAllah kita mulakan dengan hari yang terbaik untuk hari ini, insyaAllah. Dan anda bersama dengan saya untuk pagi yang salam bersama dengan saya Anak Bakar, membawa pertemuan kita hari Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri 30 September 2026 Masihi. Terima kasih kepada anda yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, Astro 875 dan juga MyTV 706. Saya akan bertemankan anda sehingga jam 8 pagi nanti, 4 jam ke udara, menerusi pelbagai segmen-segmen rancangan yang menarik yang saya akan bawakan kepada anda untuk hari ini. Dan seketika nanti jam 4.15 minit pagi, kita nak dengarkan, kita nak bawakan perkongsian menerusi rancangan Misteri Malam Di Sebalik Mata untuk siaran ulangan ini, dan akan kita kongsikan berkenaan dengan apa itu neraka seketika nanti. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintai.

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke? Mudah
3: je. Salam FM, salam untuk semua.
4: Diriwayatkan daripada Yahya bin Muaz radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih Al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
2: Ya, misteri malam di sebalik mata bertemu lagi untuk minggu ini, minggu ataupun episod yang ke-22. Saya dan juga Salam.
3: Ya, bersama dengan saya, Anam Bakar.
2: Okey. Anam, fikir Anam eh?
3: Alhamdulillah.
2: Sihat eh?
3: Sihat, Alhamdulillah.
2: Dah berapa minggu saya terlepas dengan misteri malam di sebelik mata ni.
3: Ya, ini bukan nak lari eh?
2: Bukan nak lari. Saya tak lari pun. Saya ada. Saya bukan takut tau. Tapi walaupun tajuknya semakin hari semakin menakutkan. Dan untuk minggu ke-22 ni, kita masih lagi nak bersama dengan tetamu kita. Uh-huh. Iaitu yang berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Jeras Kuala Lumpur. Tajuk minggu ini apa dia, Naf?
3: Tajuk minggu ini kita nak kongsikan kepada anda. Kalau minggu lepas, kita dah kongsikan tentang antara syurga dan neraka lah. Jadi untuk minggu ni kita nak fokuskan tentang neraka. Apa itu neraka?
2: Apa itu neraka?
3: Yang kita tahu panas dan sebagainya lah. Mungkin ada lebih pada tu. Jadi kita terus bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Juso. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sihat eh?
4: Sihat,
2: Alhamdulillah. Doktor dah makan dah?
4: Sudah.
2: Hari ni masak apa Doktor?
4: Ini
3: disurau. Doktor disurau eh?
4: Boleh
2: makan
4: tadi.
3: Okey.
2: Baik, kita nak terus soalan yang pertama Doktor.
4: Baik.
2: Apakah yang dimasukkan dengan azab api neraka? Itu yang paling penting kita nak tanya tu.
3: Silakan.
4: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada malam ini. Tajuk kita ialah berkaitan dengan neraka. Yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan azab api neraka. Azab bermakna bahasa Arab azab mana sakit lah. Jadi neraka pula satu benda tempat pembalasan, tempat balasan, tempat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk mereka yang engkar, kafir dan melakukan dosa tanpa bertaubat. Orang kafir dia itulah. Orang Islam yang percaya dengan agama dan sebagainya tapi melakukan dosa, kan mereka ini tak tempat bertaubat, mereka juga akan merasai kena uzbillah lah api neraka ini. Tapi ini juga merupakan keadilan Allah, bukan kata Allah Ta'ala hukum tanpa sebab. Tanpa perbincangan lepas kita kata mereka ini akan dibawa ke muka pengadilan, baik orang kafir pun. Allah Ta'ala bentangkan kesalahan mereka sehingga mereka kata memang betul lah kami patut dikenakan api neraka, sampai macam tu. Dan itu kita kata azab api neraka ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita pergi kepada gambaran dan bentuk siksaan yang ada disediakan oleh Allah dalam api neraka tadi. Yang pertama, kesakitan dia sakit. Dia tidak ada kurang. Macam kita sakit mungkin besok lega sikit, lusa sakit balik. Tapi dia tak ada. Dia sakit. Ubat penahan sakit tak dibawa bersama. Kalau ada pun tak guna.
2: Tak ada. Ni apa kata orang tu, antidot ke yang boleh tahan sakit, tak ada.
4: Hospital tak ada, doktor pun tak ada, semua tak ada, sendiri. Orang kata berani buat, berani tanggung. Tapi di dunia ni mereka cakap kadang-kadang kasar. Alah, api neraka apalah sangat. Pandai. Berani cakap Jadi kesakitan, pertama kesakitan itu berpanjangan. Penghuni neraka tidak akan mati itu. Bila Allah Ta'ala masukkan api neraka, masukkan manusia dalam surga, Allah Ta'ala berada di tengah-tengah. Dia kata, wahai orang yang berada dalam neraka, duduklah kamu di situ, tiada lagi mati lagi untuk kamu. Begitu juga dengan ahli syurga, ulu dan kekallah kamu tanpa mati lagi. Mati pun sudah mati. Dunia saja ada mati, akhirat tidak ada lagi mati. Yang kedua, azab secara fizikal dan dalaman. Bentuk seksa termasuk dibakar dengan api yang sangat marah. Makanan pula, minuman mendidih. Bila masuk dalam perut, hancur luluh usus. Manakala pakaian mereka pun daripada api neraka. Oh, rupanya dalam neraka pun ada pakaian. Tapi apa pakaian mereka daripada api neraka. Dan kita baca dalam surah Tabbajada Abi Watab itu, surah Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab dibakar wamra'atuhu, istrinya hambalatal hatab, membawa api bakar pada suaminya di jidiha, di leher istrinya itu kalungan daripada api neraka, kerana istrinya ini pernah Umu Jamil nama isteri dia, pernah menggadaikan kalung emasnya supaya orang-orang kafir Quraisy mengkhianati Rasulullah, dan itu dibayar atau disponsor oleh Umu Jamil tadi. Itu yang dia pun ada kalung emas dia daripada api neraka. Baik, apa tujuannya sebenarnya ini? Ini adalah merupakan peringkat penting tentang atau industri yang didedahkan Al-Quran, hadis, supaya kita berhati-hati. Quran pun banyak, hadis pun banyak, nasihat pun banyak, supaya kita jangan sekali-kali terjerumus dalam kancah api neraka ini. Baik, beberapa ayat Quran kan sempat saya sebut di sini. Yang pertama, firman Allah dalam surah Sajdah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim, wazuku azab al-kuldi bimaku itum tahmalun. Rasakalah azab api neraka yang kekal di dalamnya hasil daripada apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua dalam surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nafsat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah ini kulitnya hancur diganti dengan baru. Setiap kali hancur ganti baru, setiap kali hancur ganti baru. Apa tujuannya? Untuk mereka merasakan pedihnya azab yang Allah Ta'ala sediakan buat mereka. Yang ketiga, daripada surah Muhammad ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, kaman huwa khalidun finnar wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Bagaimana azab itu diberi minum dengan air yang mendidih sehingga menghancurkan isi perut mereka. Itu hancur masuk dalam perut. Nak tak minum, daga daga. Bila minum, pecah mulut, hancur jalan perut, usus dan sebagainya. Itu keadaannya. Mungkin saya nak pergi sedikit mencelah dengan adakah neraka sudah ada sekarang? Takut ada orang tanya. Orang yang sombong ni, neraka sudah ada sekarang atau nanti di akhirat? Maka Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat neraka sudah wujud sekarang. Neraka sekarang dah ada, dah siap dah. Kerana buktinya Nabi SAW pernah dibawa dalam Isra dan Mi'raj dan ditunjukkan bagaimana apa berlaku itu pada masa Isra dan Mi'raj itu.

0: kuat dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala lin-nar innama anta azabi wa aina rakka, kamu adalah anta azabi, tempat aku azabkan orang, wa azibu bika man asya' min ibadi, di situ aku akan azab sesiapa di kalangan hamba-ku yang aku inginkan, walikulli wahidatin minkum mala'uha, ini syurga dan neraka lah. Allah Ta'ala bercakap dengan syurga tempat aku beri nikmat, neraka tempat aku azab, kedua-duanya akan aku isikan, supaya orang yang masuk syurga merasa nikmat, orang yang masuk neraka tadi akan merasa azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, yang terakhir, neraka rindu tak kepada penghuninya? Kita nak cerita suasana. Adakah neraka tu merindui penghuninya? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Qayyim telah menukilkan satu riwayat marfu' daripada Lais bin Sa'd. Dia menceritakan, ma min yaumin illa wal jannat wal nar yas'alan. Tidak ada satu hari pun kecuali akan bertanya neraka dan juga syurga. Mereka bertanya, takulul jannah, ya Rabbi, wahai syurga bercakap, ya Rabbi, wahai Tuhan, pertama samari, wahai Tuhan, buahku dah masak, sungai aku dah jernih, dan apa orang tunggu, fa'ajil ilayya bi ahli, jomlah ahli syurga, silakan masuk. Macam orang di kebun sudah masak buah-buah dia, ayah dipanggil, baliklah kampung, buah dekat kebun sudah masak. Manakala watakulun nar, api neraka pula berkata, istadda harri, telah begitu panas api ini, wabakda qari, dan tak sampai ke bawah panasnya, dan fa'ajil alaiya bi ahli, cubalah cepatkan masuk mereka ke dalam api neraka. Apiku makin panas, lantaiku yang paling bawah makin bertambah dalam, dan arangku makin membesar, maka kau segerakanlah ahli neraka ku memasukiku. Itu bermakna neraka menunggu-nunggu ahlinya masuk ke dalam api neraka. Itu gambaran syurga pun sama, neraka pun sama. Ini yang kita kata gambarkan suasana yang berlaku dalam azab api neraka. Dan insyaAllah kita akan kupaskan lagi dengan detail selepas ini, insyaAllah.
1: Baik, Doktor. Saya nak tanya berkenaan dengan keadaan dalam neraka ni, Doktor. Kalau nak digambarkan kepada saya, Abang Manis kita dan juga pendengar. Tapi lah, kalau nak tanya Doktor, kita semua belum masuk neraka lagi, kita tak tahu. Tapi Allah, gambaran mungkin ada yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis. Macam mana, Doktor? Silakan.
0: Okey, baik. Terima kasih Nazar dan Anna. Bagaimana keadaan dalam neraka? Keadaan di dalam neraka digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kehinaan dan azab yang sangat dahsyat. Dia ada dua saja hina. Pertama, bentuk fizikal. Satu lagi dalam bentuk emosi kita. Fizikalnya ialah berterusan makan, minum, menyeksakan, suasana yang amat perik bagi para penghuninya. Manakala emosi, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Dukhan, Zuk innaka antal azizul karim, disebut kepada Abu Jahal. Pasal Abu Jahal ini, dia selalu beritahu pada orang, aku ni lebih mulia daripada Muhammad. Ana a'azzu mink. Setiap kali dia bertemu dengan Rasulullah, wahai Muhammad, ana a'azzu mink. Aku lebih mulia daripada kamu lah. Jadi Allah Ta'ala guna perkataan itu semasa Abu Jahal disumpan dalam api neraka. Dia kata, wahai Abu Jahal, mari sini sekejap. Ambil air panas, siram atas kepala dia. Rasakanlah. Dulu kamu kan orang mulia. Zuk innaka antal azizul karim. Jadi Abu Jahal dah lah luaran dia sakit. Emosi dia pun tercala, tercemar dan sakit juga. Hadis riwayat Imam Abu Hurairah. At-Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis daripada Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sabda, neraka ni nyalakan, nak cerita panasnya api neraka itu, selama 1,000 tahun sehingga ia menjadi amat marah. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun lagi sehingga menjadi amat putih. Kemudian dipanaskan lagi 1,000 tahun sehingga menjadi hitam pekat. Berapa ribu tahun tu dipanas api neraka. Ibnu Mubarak meluaikan daripada Sufyan, daripada Sulaiman, daripada Zibyan, daripada Salman. Dia berkata, neraka itu hitam, baranya tidak bercahaya api. Dan kita gambarkan api ini ada 3 jenis. Satu bercahaya dan panas, iaitu api dunia. Yang kedua bercahaya tapi tidak panas. Ini berlaku pada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan satu lagi ialah tidak bercahaya tapi panas.

0: itulah api neraka. Apinya hitam legam dan baranya juga tidak bercahaya, api gelap gelita. Allah Ta'ala gambarkan, Ibnu Mubarak kata, kalau kamu nak, bacalah ayat Quran. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuku 'adzaban. Setiap kali mereka hendak keluar daripada neraka lantaran kesengsaraan mereka, nescaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasailah azab yang membakar ini. Ada lagi dalam hadis lain daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan bahawa suatu hari para sahabat salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wallazi nafs Muhammad biyadihi law ra'aytum ma ra'aytu la tahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran. Qal wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aytul jannah wan nar. Ini dalam cerita Isra dan Mi'raj. Rasulullah kata, demi nyawaku, demi nyawa Muhammad ini di tangan Allah, kalaulah kamu nampak, pasti kamu akan ketawa sedikit, banyak menangis. Maka para sahabat bertanya, apa yang kamu nampak ya Rasulullah? Maka Rasul cakap, aku nampak syurga dan aku nampak neraka. Bagaimana syurga dengan penuh kenikmatannya kamu akan ketawa, dan kamu akan nampak neraka pada masa itu kamu akan menangis dan nangis. Nanti kita akan tengok bagaimana ahli neraka dengan ratapan dia, tangisan dia, jeritan dia. Maksud daripada hadis ini, demi nyawa Muhammad tadi, baginda menjawab, aku melihat syurga dan neraka. Itu fahaman kita daripada hadis yang saya bacakan tadi. Baik, gambaran neraka lagi adalah azab kepanasan yang terlalu ekstrim. Bahan bakar neraka terbaik manusia yang derhaka dan batu. Fa'illam taf'alu, surah Baqarah. Fa'illam taf'alu wa lam taf'alu, fattakun naran lati wakuduhanna suar hijarah wa'idat lil kafirin. Iaitu manusia dan juga batu menjadi wakud. Wakud ni bahan bakar. Yang kedua, manusia akan bergerak ke sana kemari untuk mencari ruang tempat yang selesa. Dalam neraka itu, yatufuna bainaha wa baina hamimin. An ini ialah panas yang terlalu panas. Kenapa mereka bergerak? Untuk mencari tempat yang agak kurang panasnya. Tapi dalam neraka tak ada. Kalau kita dekat panas, bergerak bawa tempat yang ada bayang, sejuk sikit. Tapi dalam neraka, pergilah ke mana-mana. Ke hulu, ke hilir, ke atas, ke bawah. Kamu akan dapat hanya ialah hamimin anin. Iaitu panas mendidih dan juga panas. Baik, ada sekali lagi iaitu berkaitan pakaian dan tempat tidur daripada api neraka. Penghuni neraka berada dalam keadaan terhina, disediakan pakaian tentang tempat tidur yang diperbuat daripada api neraka. Pakaiannya semua sebut tadi, kalungan dia, dia ada juga pakai kalung emas lah apa, tapi semuanya diperbuat daripada api neraka. Seksaan fizikal tanpa henti, ini yang kita, Allahu Akbar, setiap kali kulit hangus, hancur, kulit tersebut ditukar dengan kulit yang baharu supaya mereka terus liyadzukul azab, merasakan azab pedihnya api neraka tadi. Baik, yang terakhir mungkin kita boleh gambarkan suasana dalam api neraka ini, emosi lah yang putus asa dan habis lah. Penghuni neraka merasakan kesedihan dan penyesalan yang melampau. Mereka menangis sehingga air mata bercampur darah dan merayu untuk dikembalikan balik ke dunia. Namun rayuan mereka tidak diterima. Dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik, hadis ini statusnya adalah hasan, jurus salul buka'u ala ahli nar fayabkuna hatta tanqati ad-dumu thumma yabkuna ad-dam hatta yasira fi wujuhim kahi'at al-uqdud law ursilat fihi subul lajara. Allahu Akbar. Terjemahannya, dia kata orang dalam neraka ini menangis sehingga terputus dah air mata dia. Dia tak ada air mata dah. Keluar darah pula. Dan darah itu pula membekas di pipi mereka bagaikan satu lorong. Kalau diandaikan kapal berlayar di atas lorong atas pipinya, lah jarak pasti kapal itu boleh berlayar. Tak menceritakan betapa air mata darah sekalipun mengalir begitu banyak, nak menggambarkan mereka tidak boleh lagi berpatah balik. Rabbana dalam surah sejadah, absarna wa sami'na farja'na nahmal salihan inna mungkin. Ya Allah, kami dah nampak, kami dah yakin, boleh tak mohon untuk kami patah balik ke dunia? Oh tak boleh dah, di dunia sudah hancur, hiduplah kamu dalam api neraka kekal abadi, khususnya bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'uz billah. Wallahu a'lam.
1: Jangan main-main dengan api neraka tau. Api dunia pun kita tak tahan. Lagi-lagi api neraka. Betul, Doktor, ya?
0: Ya, betul.
1: Kerana neraka tidak pernah memanggil kita, Doktor. Tapi kita sendiri yang cuba mendekatinya.
2: Banyak orang sebut apa, lautan api pun sanggup kerenang.
1: Itu kalau bercinta lah.
2: Tiup panas pun tiup.
1: Tiup panas pun tiup. Tapi kita kena ingatlah, syurga sentiasa menunggu kita.
2: InsyaAllah, amin.
1: Tapi kita yang menjauhkan dari syurga tu.
2: Itulah tu.
1: Sentiasa memanggil api neraka buat kejahatan, kan. Apapun kita mengharapkan, kita hidup kita ni, perjalanan kita, kita bersama-sama, Doktor, saya, Anaf dan juga semua pendengar Nasional FM, juga Salam FM, hidup kita ni nak perjalanan ke syurga sebenarnya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kita berhenti seketika, Doktor, sebab kita nak berhibur dengan lagu ini, lagu daripada Allahyarham JJ dengan tajuknya Perjalanan ke Syurga. Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Yo, kembali lagi Misteri Malam di Sebalik Mata. Asyik lagi bertemankan dengan kita punya tetamu kita, Naf.
2: Ya, yang berusaha Dr. Manawi B. Mat Yusof. Kita dah pun ke episod yang ke-22 hari ini. Untuk sahabat pendengar, kita nak kongsikan berkenaan dengan mungkin yang baru bersama dengan kami lah waktu ini. Untuk episod kali ini, kita kongsi kepada anda apa itu neraka. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita, Doktor. Tadi sebelum kita berehat, Doktor ada kongsikan tentang ada juga dalam neraka ni pakaian untuk orang neraka, maknanya ada baju dan sebagainya lah. Jadi ada juga ke makanan dan minuman untuk ahli neraka ni, Doktor?
3: Terima kasih, Azhar dan Anna. Apakah makanan dan minuman ahli neraka? Apabila kita dibangkitkan, kita rekod balik cerita lama kita. Apabila dibangkitkan, jasad kita akan berdiri dan Allah Ta'ala masukkan balik ruh kita. Apa yang kita hidup di dunia dahulu, dia akan teringat balik. Macam mana kita tidur malam ini, kita bangun pagi besok, ingat tak kita semalam? Cerita macam itulah, lebih kurang. Kita pemikiran kita, nafsu kita, makan kita, semua ada. Kita akan berhajatkan kepada minum, berhajatkan kepada makan. Makanan dan minuman ahli neraka dan sebahagian daripada seksaan fizikal yang terlalu dahsyat, ia sengaja diberikan bagi menambahkan penderitaan, kesakitan, kelaparan, kehausan, semua. Tak makan lapar, bila makan sakit. Tak minum haus, minum habis berlaku. Muka jatuh daging, masuk dalam usus, hancur lebur dan sebagainya. Bukan untuk memuaskan nafsu. Bukan kita makan, kita minum dalam syurga untuk menyedap-nyedap. Itu dalam syurga. Dalam neraka bukan untuk sedap-sedap, untuk memuaskan. Tapi tak boleh, sebut dalam Quran, la yusmin wa la yugni min ju', tidak boleh menggemukkan pun, tidak boleh mendatangkan tenaga pun, dan tidak boleh menutupkan kelaparan, tetap lapar. Itu gambaran fizikalnya. Okey, kita pergi terpencil sikit. Makanan ahli neraka antaranya buah takum, iaitu satu buah daripada pokok. Inna syajarata takum ta'amul adim kalmuh liyagli fil budun kagalil hamim, iaitu buah aslul jahim. Akar tunjangnya duduk di dasar api neraka dan pucuknya naik menculang, tol'uha menculang itu ke usus syaitin, bagaikan kepala syaitan. Sengaja kalau nak gambarkan, buah belum cerita lagi, pokok dia dulu. Kita tengok, wah cantiknya pokok ni, rimbun, lawa. Kita nak letakkan depan rumah supaya sedap mata mandang. Tapi Allah Ta'ala kenapa ke pokok tu sendiri mengerikan dengan kepala macam kepala syaitan. Tak ada seorang pun pernah tengok syaitan macam mana yang dilukis tu, gambaran saja. Asal syaitan sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi Allah Ta'ala bagi gambaran satu yang tidak pernah kita tengok. Lagi kita takut. Manusia ini takut pada apa yang dia tak tahu. Kerana kita tak tahu, kita takut. Malam, kerana kita tak nampak, kita takut. Tapi bila kita nampak, tak ada takut lah. Itu yang pertama. Buah zakum, bentuk mayangnya seperti kepala syaitan dan buahnya sangat pahit. Jika setitik sahaja jatuh ke bumi ini, rosak kehidupan kita semua. Apabila dimakan, ia meleleh seperti minyak panas dalam perut dan menghancurkan usus yang ada dalam perut. Yang kedua, tadi buah zakum. Yang kedua ialah doriah. Doriah ni sejenis pohon yang berduri. Makanan berduri yang keras ini tidak sedap, tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh menghilangkan rasa lapar. Doriah ini, dia berbeza dengan sakum. Sakum tadi dia meleleh, masuk dalam perut, hancur. Ada lagi pokok berduri, bila makan, tak tahulah macam buah durian ke apa ya. Bila kita telan, dia terlekat dekat halkum. Nak telan lagi tak boleh, nak luah pun tak boleh. Allahuakbar. Itu makna doriah tadi, buah berduri. Tidak boleh menghilangkan lapar kerana tak masuk dalam perut. Tidak boleh memberikan apa kerana tersekat dekat leher. Kedua, yang ketiga, ghislin. Ghislin ini juga adalah sejenis kotoran cair yang mengalir dalam tubuh penghuni neraka, terdiri daripada nanah dan darah. Allah, kita tengok darah, tengok nanah, jijik sangat sampai tutup hidung, tak boleh bau nanah. Tapi bayangkan nanah semua yang ada dalam api neraka itu dihimpun dan itulah diberi makanan kepada penghuni api neraka. Itu makanan. Baik, kita tengok pula minumannya macam mana. Yang pertama bersifat al-hamim, iaitu air mendidik hamim min an yang kita sebut dalam surah Ar-Rahman tadi. Yatufuna bainaha wa bain hamim anin. Panas. Mendidih yang sangat panas hingga mampu menghancur leburkan usus kita ini. Firman Allah, wasuquma an hamima faqatta'a am'ahum. Ini surah Muhammad yang kita baca tadi. Illa hamima wa ghassaqa. Dan surah An-Naba Allah Ta'ala sebut hamim. Terlalu panas mendidih. Kalau kita nak minum tu tiup dulu macam tadi lah, lautan api sanggup direnangi. Itu cakap saja. Pandai manusia ni bombastik dia. Tapi bila nak di itu tak adanya. Saya tengok, saya dengar kat satu YouTube almarhum Muhammad Ali Peninju. Dia bawa satu lighter lah, pergi mana-mana dia bawa. Bila dia buat sekarang maksiat, dia cuba hidupkan lighter dekat jari dia. Dia kata inilah api neraka yang kita kata 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Dan itu yang pertama dari hamim. Yang kedua al-ghassaqa. Ini ialah nanah kental yang sangat sejuk tapi mempunyai bau yang terlalu busuk. Bagi minum pada dia. Tadi terlalu panas, bila bagi minum pula terlalu sejuk, dahlah busuk pula. Allah. Yang ketiga al-muhli. Wa iyastaghithu yughasu bima'in kal-muhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wasa'at murtafaqa. Ini dalam surah Al-Kahfi. Kal-muhli yaghli fil butun. Dan surah Dukhan. Al-muhli ini ialah mendapat minyak yang mendidih, hitam seakan-akan tembaga cair. Jika didekatkan ke wajah, belum dia minum tu dia bawa dan cawan, lalu depan muka dulu, wajah akan terbakar dan hangus dan hancur. Pipi, kulit-kulit daging cuma gugur. Bila bawa ke mulut untuk minum, masuk dalam usus pula, usus pula hancur tu. Itu yang pertama hamim, yang kedua ghassaq, yang ketiga al-muh, yang keempat ialah sadid. Wa yusqa min ma'in sadid. Air campuran darah dan nanah yang dipaksa minum menyebabkan mereka terpaksa menelannya sikit demi sikit dalam keadaan ekses. Kenapa minum? Kerana terlalu dahaga. Kenapa makan? Kerana terlalu lapar. Tapi mereka minum dan makan tidak boleh mengenyangkan dan tidak boleh menghilangkan kehausan tadi. Ringkasnya, minuman dan makanan yang disediakan dalam api neraka dalam bentuk yang terlalu menyeksakan. Apabila penghuni neraka berasa lapar dan dahaga, mereka akan merau-rau. Mereka akan dengar, ya apa kamu nak? Nak makan tuan, nak minum tuan. Nak makan dia bagi buah zakum. Dia bagi apa air yang panas tadi. Maka mereka pun minum dengan air yang panas mendidih. Nanah dan darah yang sangat busuk itu. Air ini menghancurkan kulit mereka dan isi perut mereka habis hancur lebur dan sebagainya yang kita sebut tadi. Sebagaimana disebut dalam surah Ad-Dukha, surah apa tadi, Al-Kahfi yang saya bacakan. Itulah secara ringkas makanan dan minuman yang disediakan kepada penghuni neraka. Wallahu'alam.
1: Bukan kopi O, bukan biskut tau.
2: Jadi kalau nak gambarkan makanan dekat dunia ni pun, benda-benda yang kalau masakan yang begitu panas kita makan pun tak boleh juga.
1: Kan?
2: Air yang begitu panas kita tak boleh nak telan juga. Buah duri yang berduri tu kita nak telan macam tu tanpa kita nak kupas pun tak boleh juga. Ini kalau makanan dunia lah kan.
1: Air panas pun kita kena tiup kan. Lautan api kita sanggup renangi. Itu kalau bercinta kan. Jadi doktor, kenapa neraka ni kita pilih lah ataupun Allah Ta'ala pilih sebagai bentuk azab terbesar dalam sisaan ahli neraka sebenarnya?
3: Allah SWT. Terima kasih. Dan cerita saya suka cerita pasal kita cerita bukan ambil satu slot ni, cerita dia adalah rangkuman cerita-cerita. Jadi daripada sebenarnya orang kafir ni dalam dunia pun Allah Ta'ala dah seksa dia. Itu orang-orang tasawuf selalu cakap, siapa yang tak dapat syurga dunia, dia tak akan dapat syurga akhirat. Ketenangan, kesenangan, kesedihan. Walaupun orang nampak pandang dia macam, oh susahnya hidup engkau, tapi dia tenang. Allah Ta'ala dah bagi ketenangan, sedikit habuan syurga. Bila berada di alam barzakh, kena seksa lagi. Bila bangkit saja daripada mahsyar, dengan peluhnya, dengan panasnya, dengan sebagainya, terseksa lagi. Tapi kemuncak kepada seksaan itu ialah dibakar dalam api neraka sebagai tempat azab, sebagai balasan dan hukuman mutlak bagi mereka yang mengingkari perintah Allah. Dan mereka ini melakukan dosa besar serta enggan untuk bertaubat. Dan ada satu lagi perangai manusia ni, suka berbangga dengan dosa dia. Tengok aku buat ini tak ada apa pun. Ya, hukuman bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia adalah darul ibtila. Sebab kita dipuji. Dewan Pemeriksaan belum ada result. Kena keluar Dewan Pemeriksaan baru dapat result. Jadi kata tak ada. Aku jawab cicai-cicai ni tak ada apa pun makan. Ya, kamu hantar kertas, paper, lepas itu mesyara atau cikgu tanda. Dan 2 minggu lepas tu kamu akan nampak result kamu sama ada gagal. Itu sebenarnya. Jadi tak boleh nak berdahlah buat dosa. Berbangga pula dengan dosa. Ada orang yang bukan Islam tu satu hal. Ni orang Islam ni berbangga dengan dosa. Seronok dengan pakai keadaan yang tidak bertutup aurat lah, tunjukkan kepada orang dan sebagainya. Tengok semua ini. Mereka ini akan dipilih tempat yang paling destinasi akhir ialah api neraka. Ia adalah manifestasi keadilan ilahi di mana setiap perbuatan zalim di dunia dibalas. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jaza balasan di atas apa yang mereka lakukan di dunia ini, maka di akhirat nanti dia akan memberikan satu benda yang tidak disukai oleh mereka sendiri. Di dunia mereka buat sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Di akhirat Allah Ta'ala tukar. Allah Ta'ala bagi sesuatu yang mereka tidak suka. Dan kemuncaknya ialah dibakar dalam api neraka. Apakah hikmahnya? Yang pertama nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadi tempat pembalasan bagi orang yang menindas, orang yang zalim, orang yang kufur dan orang yang melanggar batas syariat. Keadilan pada Allah. Duduk di dunia, makan free, minum free, dapat oksigen free, panas daripada matahari free. Semua free. Tapi dia lupa. Dia ingat benda itu tidak memerlukan kos hidup kita. Naik bas, tak dibayar saja. Dia ingatkan itu tidak memerlukan kos. Awak naik saja bas, awak mesti bayar tiket. Awak duduk di bumi Allah, awak mesti bayar tiket. Duduk di bumi Allah, iaitu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tak buat, kamu akan dihumban dalam api neraka. Itulah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merupakan satu inzar, peringatan kepada kita semua sebagai alat pengajaran agar manusia sentiasa berwaspada dan menjauhi maksiat. Oleh sebab itu kena ada penjara. Penjara itu bukan nak sumbat orang. Dia mesti adakan satu bentuk amaran. Anak-anak kat sekolah tak boleh watan dah sekarang, tapi perlu letak satu watan dekat bilik kelas, dekat bilik mana-mana. Letakkan satu rotan. You buat, you tell. Ibarat begitu. Tapi bukan kita rotan. Tapi dia memberikan dia ingatan kepada kita. Neraka, ingat. Supaya tak dihumbat dalam api neraka. Yang ketiga, ini nak membuktikan kekuasaan Allah. Menunjukkan kesempurnaan sifat Allah yang maha adil lagi maha mengetahui. Tidak ada sikit pun kita salahkan bagaimana orang Jabariyah baik, Qadariyah baik. Dia kata, kalau aku buat silap, jangan salahkan aku. Salahkan Allah yang telah meletakkan aku di tempat yang salah. Dia buat maksiat, jangan salahkan aku. Salahkan Allah yang gerakkan aku buat maksiat. Ini adalah satu pahaman yang bercanggah dengan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita manusia bertanggungjawab di atas af'alul ibad. Perbuatan kita, kita yang kena bertanggungjawab di akhirat nanti. Kerana kita mukayyad dan musayyar. Kita sebagai driver, ada masa kalau kita nak tuju lokang pun boleh dan berada di atas jalan raya pun boleh. Kalau kita masuk lokang, kita bertanggungjawab di atas perbuatan itu. Jangan salahkan Allah pula yang mencipta kita dan sebagainya. Itulah kenapa Allah meletakkan neraka sebagai kepuncak kepada seksaan golongan yang dihumban dalam api neraka tadi. Wallahualam.
2: Doktor, sebelum berehat, saya ada satu soalan yang mungkin doktor boleh menjawab dengan ringkas lah. Kalau kita manusia yang dihukum di dunia ini, adakah di akhirat nanti kita terlepas daripada azab sisa neraka dan sebagainya? Ada tak jenis hukuman atau kesalahan?
3: Ya. Cantik soalan tu. Soalan tu ulama dah jawab macam ni. Kalau kita balik kepada hukum Islam, terlepas di akhirat. Ingat ada cerita bagaimana seorang perempuan yang berzina, lepas tu dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, hukum aku. Rasulullah berpaling. Balik dulu. Sehinggalah bekasnya perempuan itu bersalin. Balik dulu sehingga dia menyusu anak 2 tahun. Baru dia dijatuhkan hukuman berzina tadi. Jadi ulama kata kalau hukuman itu bertepatan dengan syariat, di akhirat nanti dia tidak menyahut. Tapi kalau ia tidak bertepatan dengan syariat, dia menyahut lagi di akhirat. Cuma kita dalam situasi sekarang, mana ada hukum Islam yang dilaksanakan secara total. Jadi kita, bagi mereka yang melakukan kesilapan, baliklah kepada Allah. Bertaubatlah. Moga-moga tidak menyahut di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Baik. Oh, ramai dekat dunia ni takut. Ramai dekat dunia takut. Takut miskin, takut tak makan, takut tak kerja. Tapi dia lupa takut dengan, akan api neraka. Betul tak, Doktor?
3: Betul-betul.
1: Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita berhibur dengan lagu ini dahulu, Meniti Titian Usang, di Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

0: Film malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Kembali lagi misteri malam di sebalik mata. Mm-hmm. Kita baru sampai ke soalan yang tadi berapa? Soalan keempat.
2: Mm-hmm, soalan yang keempat.
1: Itu dan pun ramai geng-geng buruhantu yang dekat dalam live ni katanya takut je dengar.
2: Takut dengar.
1: Kalau takut dengar tapi tak takut lakukan kejahatan. Itu yang bahayanya tu. Kalau takut dengan api neraka, jangan lakukan kejahatan. Terus lakukan kebaikan, juga ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Ya,
1: nah.
2: Ya, amin. Amin. Baik, untuk soalan ni kita ambil soalan daripada pendengar kita lah, yang dikirimkan ke WhatsApp kami. Baik doktor, kita masih lagi bersama dengan Dr. Manawi Mansoh. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ini soalan yang saya rasa
1: semua orang tertanya-tanya ni.
2: Doktor, macam mana doktor tangisan dan jeritan ahli neraka ni doktor? Adakah sama macam kita di dunia ni menangis berteriak semua ni
1: atau sakit, tolong sakit
2: ataupun tak keluar suara ke macam mana?
3: Baik, terima kasih Nazar dan Nas. Kenapa kita menangis? Saya lebih suka kita tengok dari segi meaning perkataan. Kenapa kita menangis? Menangis ada dua. Pertama, menangis gembira. Yang kedua, menangis sakit. Ulama cuba kaji menangis gembira apa beza dia. Rupanya air mata kita ini, bila kita gembira, dia akan keluar air mata sejuk. Qurrata ayun, sejuk air mata. Maksudnya bila nantilah saya dapat sesuatu anugerah ke apa kan, keluar air mata. Cuba pegang air mata tu, sejuk eh. Yang kedua, kalau kita sedih dalam keadaan pilu, kita menangis juga. Sakit, menangis juga. Cuba pegang air mata tu. Air mata tu panas. Di situ, kenapa punca kita menangis. Tapi dia dalam neraka, bukan manis, bukan menangis gembira. Nanti kita akan jumpa dalam cerita dalam syurga nantilah, dalam episod akan datang. Tapi cerita, duduk dalam neraka, menangis itu bukan gembira. Menangis kerana menahan sakit, merintih, menyesal yang terlalu dahsyat. Kerana dulu orang dah cakap, dia tak dengar. Orang bagi tahu dia tak indah. Dia tak kisah apa pun. Nah, sekarang kamu rasa betul-betul. Ini diterangkan dalam satu hadis. Bagaimana penghuni neraka menangis sehingga air mata mereka habis. Bila habis air mata, bertukar menjadi air mata darah. Kita pun selalu sebut, menangis langkau air mata darah sekalipun. Ini cerita Piramli, Kasim Selamat. Menangis langkau air mata darah sekalipun. Rupanya dia baca hadis ni, lepas air mata keluar, dia akan keluar darah pula pada mata kita. Allahuakbar. Namun rayuan itu ditolak kerana masa bertaubat telah tamat. Selagi mana nyawa kita masih ada, silalah bertaubat. Kembalilah kepada Allah. Bila nyawa dah dicabut, dah habis. Ada apa? Baik. Apa kita tengok kalau kita ringkaskan tadi? Berapa fasa tangisan tadi? Yang pertama, mereka menangis mengeluarkan air mata. Fasa kedua, bila air mata habis, mereka akan mengeluarkan darah, nanah yang mengalir di wajah mereka. Dan fasa ketiga, mereka akan menjerit, merintih, merayu berpanjangan akibat azab pedih tadi. Baik, mungkin soalan tanya, adakah sama dengan kita menangis di dunia ni? Menangis di dunia, mengau-ngau, menangis. Ada kadang-kadang menangis, tak ada air mata. Ada anak menangis tanpa ada air mata. Ada yang menangis dengan air mata buaya. Ada macam-macam. Dalam Quran ada 33 sebut tentang mata ini. Ada mata buaya, mata apa semua. Tapi itulah pembincangan lain lah. Baik, tangisan ahli neraka adalah jauh berbeza dengan dan jauh lebih dahsyat berbanding dengan tangisan di dunia. Penghuni neraka menangis tak berhenti-henti sehingga air mata mereka habis, apa tu keluar pula darah ataupun nanah, serta wajah mereka rosak akibat kepedihan tadi. Ini dalam satu hadis ya, hadis panjang, hadis ini tak apa kita ringkaskan. Bagaimana diceritakan inna ala nar idza dakhalu nar baqaw dumu'an zamanan. Ahli neraka bila mereka masuk dan neraka, mereka akan menangis baqaw dumu'an zamanan, tempoh yang begitu lama. Summa baqaw alqayha zamanan, kemudian mereka menangis alqah ini nana bercampur dengan darah zamanan. Fa yaqulu lahu alkhazan, penjaga neraka bertanya, ya masyarakat syia, wahai orang celaka, wahai golongan celaka sekalian, kamu dulu taraktumul buka fiddar, kamu dah tinggal dulu tangisan kamu semasa di dunia dahulu. Di sini kalau kamu menangis pun, siapakah yang dapat man hari itu Nabi kap-kap kaya akan dapat membantu kamu. Maka mereka bercakap bayat ma'un aswatum ya al-jannah ya ma'syaral aba al-ummahat wal aulad kharajna min dunya itashan wa kharajna min al-qubur itashan wa kunna tul al-mawqif itashan wa nahnu al-yawm itash fa'afidu alayna min al-ma' aw mimma razaqakumullah fayad'una 40 sanatan la yujibuhum thumma yujibu innakum makithun fayai'asu min kulli khairin. Maksud ringkasnya, mereka kata, wahai ahli syurga, rupanya ahli neraka dan ahli syurga ni mereka boleh berkomunikasi. Ahli syurga dia akan tengok dan neraka supaya kata, oh selamat. Dia kata, oh tengok kawan-kawan aku, padan muka kau, di dunia dah kau AG aku. Manakala ahli neraka pula tengok ahli syurga, aduh geramnya, kenapa dia sepenuh makan. Dia kata, kami keluar daripada kuburan dalam keadaan dahaga. Nak hilang nyawa dahulu, dahaga. Keluar daripada kuburan, dahaga. Berada di pada mahsyar, dahaga. Kami masuk dalam api neraka pun dahaga. Dahaga, dahaga. Boleh tak bagi kami sikit air? An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Apa saja yang Tuhan berikan kepada kamu, bagilah sikit. Dalam neraka ni tak boleh minum, panasnya, busuknya dan sebagainya. Maka kata tak ada. Inna allaha harramahuma alal kafirin. Air dalam syurga ini sikit pun tidak boleh beralih ke dalam neraka. Allah Ta'ala haramkan. Innakum makithun, tunggulah kamu di situ, menggaulah kamu, menjeritlah kamu, lagi merintih minta tolong dengan orang tidak dapat membantu. Baik, kalau saya rekatkan sikit sini cerita tangisan dalam neraka tadi. Pertama, pertukaran air mata. Bila air mata sudah kering, terlalu lama menangis, maka menangis mereka keluar nanah ataupun darah. Kisah pertama. Yang kedua, mengalir tangisan air tadi di wajah mereka seolah-olah boleh membentuk satu alur sungai dekat pipi mereka. Tariklah di pipi mereka dengan azab yang tidak mereka dapat tanggung. Yang ketigalah, tiada henti dan tiada nilai. Menangis mereka tak berhenti, meraung tak berhenti, menjerit tak berhenti, dan tak ada nilai, tak ada orang nak dengar pun. Di dunia ada tangisan tanda penyesalan, boleh membawa kepada pengampunan. Pergi jumpa kawan, oh minta maaf, ibu salah. Okeylah, maafkanlah. Pelajar dah terlambat menangis depan cikgu. Okey, tak apalah, maafkanlah. Ringankanlah sikit hukuman. Tapi di akhirat, menangis langsung. Keluar air mata darah sekalipun tidak akan dilayang kerana semua sudah terlambat. Ia tidak lagi dipedulikan oleh para mereka dan taubat mereka pun tidak diterima lagi. Itulah, wallahualam, yang dapat saya ringkaskan tentang tangisan dalam neraka.
2: Tapi doktor, ada ke dalam sejarah yang direkodkan manusia menangis sampai keluar mata darah ni, ataupun ianya akan berlaku di neraka saja?
3: Itu dalam neraka lah. Oh. Kata selamat merakamkan itu, menangis boleh jadi buta. Ini saya tengok, saya suka tengok cerita Piramli. Banyak dia petik daripada cerita-cerita daripada ayat Quran.
2: Betul.
3: Surah Yusuf, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَذِبٌ. Nabi Yaakob dengan kehilangan Nabi Yusuf tadi menangis. Terlalu banyak menangis, hilang mata hitam, tinggal mata putih. Rupanya betul lah. Piramli dah aplikasi itu. Bila dia tipu dan sebagainya, dia menangis dan buta matanya. Itu sampai tahap buta mata lah. Keluar air mata darah itu tak adalah simbol. Cuma diceritakan dalam syurga sampai macam tu sekali periknya manusia, akhirnya boleh keluar darah. Allah
1: maknanya,
3: itu macam-macam kita hidup.
1: Maknanya betul-betul penyesalan.
3: Kita masalahnya masuk dalam neraka tu macam kita hidup sekarang ni. Dalam hidup-hidup dihumbar dalam api neraka, itu masalah. Pasal kita bukan mati. Kita hanya beralih alam lain. Itu saja. Macam kita ke Kuala Lumpur, okay, pergi Kelantan, pergi Kedah, macam tu saja. Alih cuaca saja. Pergi Eropah, rasa suasana sejuk. Itu saja. Kita bukan mati sebenarnya. Mati jasad saja. Kita tetap.
1: Jadi doktor, secara ringkasnya sebagai penutup kita lah untuk pertemuan hari ini kan. Jadi amalan yang menyebabkan kita ni masuk neraka dan juga amalan yang boleh menjauhkan kita dari neraka.
3: Okay. Nazar dan Nak, saya ringkaskan sikit. Yang pertama, amalan yang menyebabkan seorang itu masuk api neraka, pertama dosa-dosa besar dan dia tidak bertobat. Antara dosa besarnya dosa mulut lah. Dosa mengumpat, fitnah. Sekarang terlalu banyak dan terlalu berani mengata orang, mengumpat orang dengan kata-kata kesak dan sebagainya. Yang kedua, maksiat berkaitan dengan kemaluan, zina, tentang maksiat seksual dan sebagainya, dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu, ada dikata, kamu jaga dua mulut, mulut bawah dan mulut atas, kamu akan masuk syurga. Yang ketiga, meninggalkan perintah wajib, mempersiapkan rukun Islam, meninggalkan solat, tidak membayar zakat, tidak berpuasa tanpa keuzuran. Yang keempat ni lagi teruklah, syirik kepada Allah, kufur, menyekutukan Allah, na'udzubillah. Dan dosa sama manusia ni yang perlu kita hati-hati betul-betul. Kerana dosa dengan manusia ini kita kena selesaikan di dunia. Kalau tidak, di pada masa dia menyahut. Dan satu lagi, dosa hati, riya, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu semua, banyak lagi yang lain, dosa-dosa besar. Kalaulah dia mati tanpa dia sempat bertaubat, maka menyahutlah di akhirat nanti. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan perkara yang membawa kepada neraka. Dan apakah amalan-amalan yang boleh menjauhkan daripada api neraka? Yang pertama, kita sentiasa kena tajdidul iman. Sebut la ilaha illallah. Lazimi lisan rabban bil zikri. Lidah kita patah dengan zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan tinggal solat fardu, jangan teruskan, rutinkan dengan solat-solat sunat. Kerana dia menampung solat fardu tadi, dan biasakan diri dengan bersedekah, walau bisyakit tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Itu Rasulullah kata, dermalah, kerana dia boleh menyelamatkan kamu daripada api neraka. Kemudian kita lazimi diri kita berakhlak mulia, bantu, suka, wujudkan dalam diri kita suka bantu orang. Jangan jadi sangat selfish, mementingkan diri kita. Kalau kita ingat kita sakit, sebenarnya orang lain pun sakit juga, bantulah mereka. Kita selalu belajar ilmu mengahikan orang lain. Dan mungkin kita boleh letak di sini ialah banyakkan doa lah. Doa Allahumma ajirna minannar, lepas mayat kita cakap, ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dan kalau boleh kita menangislah kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah subhanahu. Ainan la tamusun nar, ainun sakat min khasyatillah. Satu mata yang tidak akan disambar oleh api neraka ialah mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah. Ingat dalam perbahasan lepas, iaitu seorang yang malam-malam ingatkan Allah, safadat aina, dan maka mengalir air mata. Air mata itu ambil sapu di muka, insyaAllah muka kita tidak akan dikenalkan dengan api neraka, kerana air mata itu telah menjadi junnah, menjadi pendinding daripada sentuhan api neraka. Puasa pun sama, as-sawmu junnatun, dan puasa itu penghalang daripada api neraka. Dan banyak lagi amal-amalan baik yang boleh membawa kita kepada menjauhkan kita daripada api neraka. Jadi kesimpulan kita, kalau boleh nak dengan nazar, iaitu timbulnya perasaan gerun kita kepada api neraka ini. Tanpa keimanan menyebabkan kita akan merasa berlagak untuk melakukan dosa yang akhirnya kita menerima padahnya di akhirat nanti. Oleh sebab itu, sama-samalah kita berdoa agar kita dijauhkan daripada api neraka ini.
2: Amin. Amin. Itu yang setiap kali solat kita baca tu, Allahumma ajinna minannar, Allahumma ajinna minannar. Allahu akbar.
1: Okey, itu dia untuk minggu ini, apa itu api neraka. Apa itu api neraka? Tapi yes, minggu depan pastikan anda terus bersama dengan Bistri Malam di Sebalik Mata. Bersama-sama lagi kita dengan doktor untuk kita membincangkan tajuk minggu depan pula, iaitu realiti yang menggerunkan.
2: Ini tak realiti lagi.
1: Ini tak realiti. Itu kita baru tahu apa itu api neraka, macam mana menjerit ke tidak, air mata darah keluar.
2: Ada dalam lagi
1: minggu depan, neraka, realiti yang menggerunkan.
2: Allah.
1: Baru tahu tak tahu kan. Ada yang kata takut, insaf lah kan. Insaf bila dengar tajuk ni. Insaf bila dengar. Insafnya sekejap je, 5 minit je. Allah. Doktor, terima kasih doktor.
3: Sama-sama.
1: Selamat tidur doktor. Selamat bermimpi. Mudah-mudahan mimpi yang indah ya. Mimpi, mudah-mudahan mimpi syurga, jangan mimpi neraka doktor.
3: Mimpi neraka masuk hospital terus kan?
1: Allah. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih kerana sudi minggu ini sekali lagi untuk kita bersama-sama dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Apa itu neraka, episod ke-22. InsyaAllah doktor, minggu depan kita doakan semoga kita semua dipanjangkan usia untuk kita bertemu lagi di episod akan datang minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Okay, nama. Tak takut. Takut. Baru cakap sikit pasal api neraka, semuanya dah takut dah.
2: Ada lagi meriti menggerunkan eh.
1: Ada.
2: Oi, dengar ni pun dah gerun sebenarnya.
1: Kita dengar api neraka ni pun kita dah gerun. Jangan kata api neraka lah. Ambil itu pemetik api ke lighter ke kan. Kita bakar tangan kita, kita tengok macam mana. Api yang dekat dunia ni baru berapa, tak sampai 1% pun. Kan? Betul. Tak sampai 0.0% je. Kan, tapi
2: sana 70 kali ganda.
1: Sana 70 kali ganda. Allah.
2: Semua kita dijauhkan lah. Nauzubillah min zalim. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk kesimpulan di sebalik mata. Seperti biasa, bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda adalah seorang sahabat Nabi yang mulia dan dikenali sebagai seorang yang bijaksana, ahli ibadah dan penghafaz Al-Quran. Nama sebenar beliau ialah Uwaimir bin Zaid bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau diberikan gelaran Abu Darda kerana memiliki seorang anak perempuan bernama Darda. Isterinya pula dikenali sebagai Ummu Darda. Kisah keislaman Abu Darda agak unik dan termasuk antara yang lewat di kalangan kaum Ansar. Pada suatu hari, ketika Abu Darda tiada di rumah, sahabatnya Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhuma datang ke rumahnya dan memusnahkan berhalanya. Apabila Abu Darda pulang dan melihat berhalanya musnah, beliau terkejut dan pada awalnya merasa marah. Namun, Ummu Darda menegur dengan berkata, jika berhala itu mampu memberi manfaat atau menolak bahaya kepada orang lain, tentu ia mampu melakukannya untuk dirinya sendiri. Kata-kata Ummu Darda ini menyedarkan Abu Darda. Beliau mula berfikir dan menyedari kebodohan menyembah sesuatu yang tidak berdaya. Setelah itu, beliau meminta isterinya menyiapkan air untuk mandi dan pakaian. Kemudian, beliau segera menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya. Setelah memeluk Islam, Abu Darda meninggalkan perniagaannya dan menumpukan sepenuh perhatian kepada ibadah dan menuntut ilmu. Beliau dikenali sebagai Hakimul Ummah, iaitu orang bijaksana umat ini. Kerana kebijaksanaannya dan kedalaman ilmunya, kata-kata hikmah beliau sering menjadi pedoman. Abu Darda mengamalkan kehidupan yang sangat zuhud, iaitu menjauhi kemewahan dunia dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang ada. Khalifah Umar Al-Khattab pernah menziarahinya di Syam dan melihat kehidupan Abu Darda sangat sederhana sehingga Umar merasa terharu. Beliau dilantik oleh Khalifah Umar sebagai qadi, iaitu hakim pertama di Damsyik, Syria, dan juga sebagai guru untuk mengajar hal-hal berkaitan Islam kepada penduduk di sana. Abu Darda radhiyallahu anhu antara kalangan sahabat yang menghafaz Al-Quran keseluruhannya dan seorang dari kalangan Kutabul Wahyu, iaitu para penulis Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari, daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan hanya 4 orang yang menghimpunkan Al-Quran di masa itu, iaitu Abu Darda, Mu'adh, Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Abu Darda radhiyallahu anhu terkenal sebagai seorang sangat tekun dalam beribadah. Beliau sering berpuasa pada siang hari dan menghidupkan malam dengan menunaikan solat. Sehingga Salman Al-Farisi pernah menegurnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dalam sahihnya. Daripada Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Satu hari, Salman datang menziarahi Abu Darda dan melihat isterinya Ummu Darda dalam keadaan yang tidak berhias. Salman bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Isteri Abu Darda menjawab, saudaramu Abu Darda tiada lagi hajat kepada dunia ini. Apabila Abu Darda datang bertemu dengan Salman, beliau menyediakan makanan untuk Salman sebagai tetamunya. Kata Abu Darda kepada Salman, makanlah, aku berpuasa. Kata Salman, aku tidak akan makan sehinggalah kamu makan bersama denganku. Lalu Abu Darda terpaksa berbuka puasa untuk memenuhi permintaan Salman. Pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk menunaikan solat malam. Tetapi Salman berkata, tidurlah. Abu Darda pun tidur. Kemudian dia bangun lagi dan Salman berkata, tidurlah. Sehingga pada akhir malam, Salman berkata, sekarang bangunlah. Mereka berdua pun bangun dan menunaikan solat malam bersama. Setelah itu, Salman menasihati Abu Darda dengan berkata, sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu. Dirimu mempunyai hak ke atasmu. Keluargamu juga mempunyai hak ke atasmu. Berikanlah hak kepada setiap yang berhak. Abu Darda kemudiannya menemui Rasulullah dan menceritakan apa yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakan oleh Salman."
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Terus dengarkan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
7: Zikir bersama Salam FM.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 23 hingga 26.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: In

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta tunduk taat menunaikan ibadat kepada Tuhan mereka dengan khusyuk, mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya.

Bandingan dua golongan yang kafir dan yang beriman itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang celik serta mendengar. Kedua-dua golongan itu tidaklah sama keadaannya. Setelah kamu mengetahui yang demikian, maka tidakkah kamu mahu mengambil peringatan dan insaf? Walang

Dan demi sesungguhnya, kami telah utuskan Nabi Nuh, lalu ia memberitahu kaumnya dengan berkata, sesungguhnya, aku ini seorang rasul pemberi amaran yang nyata kepada kamu.

0: Iaitu janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Sesungguhnya, aku bimbang jika kamu menyembah yang lainnya. Kamu akan ditimpa azab yang tidak terperi sakitnya pada hari pembalasan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakiria
2: Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke?

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang mukmin berehat daripada kepenatan dunia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu yastarihu min nasabid dunya." Maksudnya orang mukmin akan berehat daripada keletihan dunia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau hari ini kita rasa letih, penat mencari rezeki, penat menjaga keluarga, penat menghadapi ujian hidup, penat melawan penyakit, penat berjuang melawan hawa nafsu, ketahuilah bahawa dunia ini memang tempat untuk penat. Di dunia ada kesedihan, ada kehilangan, ada kekecewaan, ada ujian yang silih berganti. Itulah sunnatullah dalam kehidupan. Tetapi berita gembiranya, setiap kesabaran yang dilalui oleh seorang mukmin tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Tiada setitis air mata yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. Tiada kesusahan yang dihadapi melainkan Allah akan menghitung ganjarannya. Sebab itu, jangan mudah mengeluh apabila diuji. Mungkin kesusahan yang sedang kita hadapi hari ini itu menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin payah yang sedang kita hadapi sekarang ini meninggikan darjat kita di sisi Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah, kerehatan yang sebenar bukanlah memiliki kekayaan atau kemewahan yang melimpah ruah. Kerehatan yang hakiki ialah apabila Allah meredai kita dan menghimpunkan kita di dalam syurganya yang penuh dengan nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga ataupun terlintas di hati manusia. Oleh itu, teruskanlah bersabar, teruskan berbuat baik, teruskan menjaga salat, banyakkan istighfar. Jangan berhenti berharap kepada rahmat Allah. InsyaAllah, setiap kepenatan di dunia akan diganti dengan kerehatan yang abadi di akhirat kelak. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
3: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
3: Komposisi badan ketika solat. Tulang belakang. Gerakan solat mampu merehatkan otot pada bahagian L4 dan L5 tulang belakang. Ketika pergerakan menunduk, otot lumbar, yakni otot belakang badan, akan mengecut dan kemudian berehat apabila badan menunduk sepenuhnya. Keadaan ini berlaku apabila ligamen posterior mula menyokong tulang belakang dan merehatkan otot lumbar. Ia membuka ruang antara spina, spina canal, yang mengurangkan risiko penghimpitan urat saraf selain mengelakkan fleksibiliti spina. Ia memulih dan membantu mengembalikan kenormalan fungsi aktiviti otot erector spina, terutama bagi yang mengalami sakit pinggang. Pergerakan ini, yakni rokok, boleh digunakan sebagai terapi untuk merawat sakit pinggang.

0: 5 kehebatan, 5 ketinggian, 5 kemuliaan solat. Yang pertama Allah kata apa? Allah akan angkat kesulitan dari kehidupannya. Pertamanya, Allah akan angkat kesulitan. Maksudnya apa? Kita ni cuba cek semayang kita. Cuba cek kekhusyukan, tawaduk kita. Cuba cek kesempurnaan solat. Siapa yang solatnya sempurna, maka Allah akan angkat kesulitan. Kemuliaan yang kedua dalam solat, dilindungi dari azab kubur. Orang yang jaga solatnya, insyaAllah Allah akan datangkan peneman dalam kubur nanti. Yang ketiga, catatan amalan yang diberikan tangan kanan. Maka dapat buku catatan melalui sebelah kanan. Yang keempat, melewati jambatan titian serat sepantas kilat. Dan yang terakhir, masuk syurga bi ghairi hisab, siapa yang menjaga solatnya. Aqimus solat.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran jakim.
3: Ish, dapat pula frekuensi ni.
4: Eh, kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke? Mudah.
1: Salam FM, salam untuk semua.
5: Salam FM seiring menjana minda.
6: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.

Katakanlah, sesungguhnya aku tetap berada di atas kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhanku. Sedang kamu mendustakannya, tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan dari azab siksa. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Surah Al-An'am ayat 57.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن يمن شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Hari ini kita boleh ceritakan daripada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka dua malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang satu lagi berdoa, ya Allah, berilah kerosakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis Bukhari.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Setiap orang Islam wajib menunaikan solat lima waktu. Perkara pertama yang akan dihisap di akhirat kelak ialah solat kita. Nabi Muhammad SAW membandingkan orang yang solat lima waktu seperti mana orang yang mandi lima kali sehari, dirinya menjadi bersih dan suci. Selain itu, solat juga dapat mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Allah berfirman, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Orang yang solat lima waktu akan mendapat pelbagai ganjaran yang berlipat kali ganda. Namun, apakah cara dan tips untuk menjaga solat lima waktu? Pertama, kita perlulah berdoa kepada Allah agar dikurniakan hidayah dan kerajinan untuk solat. Kedua, pada peringkat awal, kita perlulah mendidik diri kita untuk solat lima waktu walaupun dengan paksaan. Lama-kelamaan, kita akan terbiasa dan mudah untuk mengerjakan solat. Ketiga, kita haruslah berusaha untuk memahami dan menghayati bacaan di dalam solat supaya solat menjadi lebih khusyuk dan juga dapat merasai kenikmatan solat. Seterusnya, kita juga digalakkan untuk solat di masjid kerana ia dapat mengatasi sifat malas ketika solat secara bersendirian dan mendapat 27 kali ganda ganjaran pahala. Selain itu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan mendidik anak-anak untuk sama-sama solat berjemaah sejak dari kecil lagi. Kesimpulannya, marilah kita berusaha untuk menunaikan solat lima waktu dan mengajak rakan-rakan kita yang lain agar bersama-sama menjadi hamba Allah yang soleh dan beriman. Selamat beramal.
5: Salam FM seiring menjana minda.
6: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautik, wa sihhataka qabla saqamik, wa faraghaka qabla shughlik, wa shababaka qabla haramik, wa ghinaka qabla faqrik. Yang bermaksud, rebutlah lima peluang sebelum datangnya lima. Hidupmu sebelum matimu, sihatmu sebelum sakitmu, waktu lapangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum fakirmu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi.
5: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
7: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
8: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Ya, pagi. Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera. Selamat pagi. Good morning. Sabah al-khair untuk pendengar-pendengar Salam FM. Kita mulakan hari mulakan hari anda dengan Salam FM bersama kami. Ya, baik, insyaAllah. Dan mulakan hari kita dengan hari yang berteraga, hari yang positif, hari yang energetik, hari yang baik-baik saja, insyaAllah. Kita sentiasa berfikiran positif, insyaAllah. Semoga dengan berfikiran positif kita ni dapat memandu kita lah ke arah benda-benda yang positif, insyaAllah. Memang masalah tu akan ada, kan? Tapi kalau kita sentiasa berfikiran positif, insyaAllah kita boleh selesaikan. Kita boleh selesaikan. Niat dengan baik-baik, insyaAllah yang baik-baik juga akan datang. Okey. Baik, mungkin ada di antara anda yang telah pun bersiasi untuk menuju ke tempat pekerjaan masing-masing dan sebagainya. Tengah bersiap, ada yang mungkin sedang memandu untuk waktu ketika ini. Apapun, saya nak kongsikan sedikitlah, sedikit informasi. Info trafik, ya, yang saya petik daripada laman X Plus Line 1800-88-00-00, di mana berlakunya kemalangan di Elite Kilometer 8.6 arah utara dari USJ ke Seafield. Jadi lorong kecemasan dan lorong kiri terhalang, trafik sesak. Jadi anda dinasihatkan untuk pandu berhati-hati. Nasihat keselamatan, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati. Elakkan daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan. Kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan berikan laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Untuk segala informasi berkenaan dengan trafik, anda boleh layari laman X Plus Line 1800-88-00-00. Baik, dan juga sedikit pengsian yang untuk berita hari inilah yang saya petik daripada portal berita RTM untuk berita nasional kita pada hari ini, di mana 38 kawasan catat IPU, indeks pencemaran udara tidak sihat setakat 11 malam. Sebanyak 38 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerbu setakat pukul 11 malam tadi. Berdasarkan maklumat sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatat bacaan tertinggi iaitu 179, diikuti nilai Negeri Sembilan 174, manakala Ceras Kuala Lumpur 173. Antara kawasan lain yang turut mencatat IPU pada tahap tidak sihat adalah Shah Alam Selangor 172, Pasir Gudang Johor 172, Bandaraya Melaka Melaka 170 dan Lakin Johor 169. Di Kelang Selangor 167, di Putrajaya 166, Bukit Rambai Melaka 166, Port Dickson 165, IPD Serian 165 dan Banting Selangor 164. Sementara itu, 26 kawasan belum merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana dan 4 kawasan mencatatkan IPU pada tahap baik. Bacaan IPU antara 0 hingga 50 dikategorikan sebagai baik, 51 hingga 100 sederhana, manakala 101 hingga 200 berada pada tahap tidak sihat. Jadi untuk perhatian kita semua, di mana untuk kita sentiasa berjaga-jaga, berhati-hati, berwaspada, utamakan keselamatan diri dan sebagainya, kesihatan diri, dan jika ada sebarang aktiviti di luar, untuk kita elakkan, pentingkan keselamatan dan juga kesihatan diri kita lah. Baik, insyaAllah semoga yang baik-baik saja untuk hari ini. Dan banyak lagi perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda seketika nanti. Untuk hari ini, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri, Rabu 30 September 2026. Terus dengarkan kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: ala kulli hal kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga.
2: Saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
3: Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.

0: nilai seseorang walau siapa pun dia. Dan jangan terburu-buru menghakimi seseorang. Dan tetaplah menjadi orang yang sabar dan bijaksana untuk menilai diri orang lain. Dan seringkali kita kurang faham dengan maksud orang kerana kita melihat dengan kacamata kita.
1: Salam FM.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Masjid Sultan Sulaiman terletak di Bandar Diraja Kelang, Selangor. Masjid ini dibina bersempena dengan Perisytiharan Kelang sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor. Seni bina masjid yang bercirikan seni bina Mohul ini ialah hasil rekaan Al Kestivan. Masjid Sultan Sulaiman mempunyai sebuah menara induk dan 4 buah kubah pada setiap anjung dengan bangunan induknya berbentuk 8 segi. Pembukaan rasminya disempurnakan oleh Sultan Selangor V, Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 11 September 1932.
4: Salam FM seiring menjana minda.
5: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqina." Yang bermaksud, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu, maka dia melakukannya dengan penuh teliti.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
6: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu." Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: kemana destinasi kita. Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
1: Penyiaran JAKIM. Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Amkil.
2: Saya Afiq.
3: Saya Risha.
4: Saya Aida.
5: Saya Haikal.
6: Dan saya Adib.
7: Keluarga Ustaz Amkil bukan sekadar kisah sebuah keluarga.
8: Ia tentang persoalan agama, cabaran kehidupan dan realiti yang kita hadapi setiap hari.
9: Apa yang benar, apa yang harus kita pilih?
3: Temui jawapannya dalam
10: Keluarga Ustaz Amkil.
9: Dengarkan di
10: Salam FM dan Putra FM. Yeay!
1: Salam untuk semua.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada semua warga Terengganu Darul Iman, sahabat-sahabat, rakan taulan, khususnya yang berada di Darul Iman. Ayuh sama-sama kita imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Perkat Kebangsaan 2026 pada 13 hingga 18
1: Nida tempat Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi.

0: wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Baik, pagi Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi berteman dengan saya, nampakkan untuk pertemuan kita hari Rabu ini, 18 Rabiul Akhir 1448 Hijri, 30 September 2026 Masihi. Baik, dan untuk maklumat, sahabat-sahabat pendengar jugalah, okay, 6 hari sahaja lagi untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, sedar tak sedar 66 tahun sudah, okay, kita punya Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran kita ni dah ke 66 tahun. Alhamdulillah, kita doakan semoga terus kekal sehingga ke penghujungnya insyaAllah, yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 Masihi, 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tema yang dibawakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Jadi seperti biasa, untuk anda yang mungkin setiap tahun mengikuti majlis ini secara mungkin secara langsung ataupun secara alam maya, jadi untuk anda yang berkelapangan, yang dah biasa pergi ke menonton secara live lah, menonton secara langsung, bolehlah hadirkan diri anda. Dan bertepatan dengan topik yang kita nak bawakan lah untuk hari ni, kan, untuk topik pagi salam kita ni berkenaan dengan Majlis Tilawah Hafazan Quran Peringkat Antarabangsa ni, MTHQA. Kita nak anda kongsikan, tajuknya anda pilih tonton di rumah, dengar di radio atau hadir secara fizikal. Jadi anda yang mana satu? Okay, kita nak dengarkanlah perkongsian, cerita-cerita anda lah. Yang mana satu anda berkenaan dengan Majlis Tilawah Hafazan Quran Peringkat Antarabangsa ni? Anda ni seorang yang tonton di rumah ke, dengar di radio ke, atau memang setiap tahun hadir secara fizikal? Kalau sebelum ni kita memang berlangsung di World Trade Center Kuala Lumpur kan? Jadi anda yang bagaimana? Okay, boleh kongsikan lah. Okay, sebenarnya dengan kita Road to MTHQA ni, kongsikan pandangan pendapat anda ataupun cerita anda lah. Pilih tonton di rumah ke, dengar di radio ataupun hadir secara fizikal untuk Majlis Tilawah Hafazan Quran Peringkat Antarabangsa ini. Jadi seperti biasa boleh hantarkan ke WhatsApp konti kami 011-1317-2911 ataupun boleh dengarkan, boleh hantarkan menerusi ruangan komen kami di laman media sosial Facebook kami Salam FM 91.1 ataupun di laman Instagram kami Salam FM 91.1 ataupun menerusi talian juga 03-22-887-111. Baik, seketika nanti kita nak dengarkan lah perkongsian daripada anda bagaimana. Baik, kita nak dengarkan persembahan ada Ustaz Husaini dan Ustaz Husaini Mahmud dan juga Ustaz Aiman Ridwan Johan Qori Majlis Tilawah Hafazan Quran Peringkat Antarabangsa 2024 dan juga 2025. Tola'al Badru Alaina. Terus dengarkan Pagi Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Salam FM, berinspirasi
1: dan berilmu.
0: Glosari Islam.
2: Gharar. Gharar bermaksud ketidakpastian dalam sesuatu perjanjian ataupun transaksi. Ketidakpastian tersebut biasanya diakibatkan oleh sesuatu syarat yang tidak dapat dipenuhi ketentuannya dalam sesuatu jual-beli.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
1: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hebat.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
7: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
8: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
9: Islam itu mudah, Islam itu indah.
10: Setiap manusia ada masalah dalam kehidupan, persoalan. Berapakah jarak di antara masalah dan juga penyelesaian? Jaraknya bergantung kepada jarak di antara dahi kita dan juga tikar sejadah. Lagi jauh kita dengan Tuhan, lagi jauh kita dengan penyelesaian.
11: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
12: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
13: Kak Bedah kaki ke...
14: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM, salam untuk semua.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Astro 875 dan juga MyTV 7066. 53 minit pagi waktu ini. Baik, sebenarnya dengan majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 pada tahun ini akan berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 Masihi, 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri, bertempat di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tema yang dibawakan Madani di Hayati Ummah Diberkati. Baik, dan kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada wakil Qori dan juga Qoriah kita yang akan bertanding, yang akan memberikan persembahannya pada MTHQA kita pada tahun ini, iaitu saudara Cik Hasnul Taqiyuddin Cik Sazali dari Perak dan juga Qoriah kita dari Sarawak Nur Syakura Muhammad Musa. InsyaAllah kita doakan semoga diberikan kemudahan, dipermudahkan urusannya, dilancarkan lisan dan sebagainya. InsyaAllah untuk sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa. Untuk rekod 2024-2025, orang kata straight lah. Dan kalau boleh, kalau diizinkan, jika rezeki, InsyaAllah untuk tahun ni 2026, orang kata kalau bola tu hat-trick. Hat-trick tahun ni 2024, 2025, 2026 Malaysia merangkul gelaran Johan Qori untuk dan juga Qoriah lah untuk MTHQA peringkat antarabangsa. InsyaAllah kita doakan, okay? Semoga ada rezeki nanti. Dan juga untuk topik untuk pagi hari inilah, bertepatan ataupun berkenaan dengan MTHQA ni, kita nak anda kongsikan lah, okay? Anda seorang yang mana satu, tonton di rumah, dengar di radio ataupun hadis secara fizikal, okay, untuk majlis tilawah dan juga hafazan Quran peringkat antarabangsa ni, yang mana satu? Okay, kalau anda mengikuti MTHQA setiap tahun ni, anda seorang yang tonton di rumah ke, dengar di radio ke, atau hadis secara fizikal? Baik, kita ada beberapa yang kita nak kongsikan kepada anda seketika nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Salam FM, salam untuk semua. Kita ada persembahan sekejap lagi, jadi terus kekal bersama kami di Salam FM. Dan seketika nanti utama 7 pagi akan menemani anda ke udara, dengarkan perkongsian berita dari dalam dan juga luar negara. Salam FM, salam untuk semua.
2: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
0: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
2: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
0: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
4: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah. Sebaliknya, menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Jantungku berdegup cepat.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Alamak, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka.
3: Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
5: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
6: ...1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos waspada cubaan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 1,476 tahanan Myanmar dihantar pulang secara sukarela menerusi Opia 1.0 semalam. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri, Datuk Mazan Mahyudin berkata, mereka dibawa dari 14 depo tahanan imigresen di seluruh negara. Jumlah itu terdiri daripada 1,370 lelaki, 79 wanita serta 27 kanak-kanak berusia antara 8 hingga 60 tahun.
7: Program ini dilaksanakan secara sukarela dan selamat dan bertanggungjawab berdasarkan prosedur yang telah dipersetujui bersama dengan kerajaan Myanmar. Bagi pelaksanaan program penghantaran pulang ini, KDM mengenal pasti individu layak dan bersetuju untuk pulang secara sukarela.
6: Operasi itu merupakan fasa pertama penghantaran pulang sehingga 5,000 tahanan Myanmar secara berperingkat. Sementara itu, kerajaan akan memastikan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi keutamaan dalam menangani isu pelarian Myanmar. Menerusi Facebook Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu menjadi asas dalam usaha kerajaan menyelesaikan isu berkenaan secara tuntas, termasuk penguatkuasaan, penyelarasan antara agensi dan kerjasama dengan Myanmar bagi penghantaran pulang pelarian secara sukarela dan berperingkat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 6 daripada 10 ahli KWSP disasarkan mencapai simpanan asas RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Menurut beliau, ketika ini 4 daripada 10 ahli berada di landasan mencapai sasaran itu. Namun, masih ramai rakyat berisiko kehabisan simpanan sepanjang tempoh persaraan. Katanya, keselamatan persaraan perlu bermula dengan pendapatan, pekerjaan yang baik dan keupayaan menyimpan secara konsisten. Beliau berkata, agenda gaji dan persaraan perlu bergerak seiring bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan mencukupi. Dalam pada itu, 5 sen seunit agihan pendapatan Amanah Saham Malaysia 3 ASM3 diumum bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2026. Perdana Menteri memaklumkan kadar itu meningkat daripada 4.75 sen seunit tahun lalu dan merupakan kadar tertinggi dalam tempoh 7 tahun. Datuk Seri Anwar berharap agihan itu dapat membantu rakyat memperkukuh simpanan serta perancangan kewangan untuk masa depan. Kira-kira 87,000 pesakit dijangka menerima manfaat penghantaran ubat percuma menerusi program ubat melalui pos UMP mulai esok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerajaan menanggung sepenuhnya kos penghantaran selama setahun. Inisiatif itu dilaksanakan bagi membolehkan semua pesakit berdaftar menikmati kemudahan berkenaan.
8: Kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
6: Kos penghantaran sebelum ini ialah RM5.70 di Semenanjung dan RM12.50 di Sabah dan Sarawak. Mengulas lanjut, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendaftaran program UMP hanya dilakukan melalui fasiliti Kementerian Kesihatan. Beliau berkata orang ramai perlu berwaspada terhadap cubaan penipuan menggunakan nama program itu. Katanya tiada pendaftaran program tersebut dilakukan menerusi media sosial seperti TikTok atau Facebook.
8: Kerana yang berdaftar dengan program UMP, ubat melalui pos ni, pendaftarannya adalah melalui fasiliti KKM. Bukan melalui mana-mana akaun TikTok ataupun akaun Facebook. Jadi peringatan yang ingin saya berikan, tidak ada proses pendaftaran selain melalui KKM itu sendiri. Di klinik-klinik kesihatan, melalui fasiliti Kementerian Kesihatan sahaja. Bukan melalui akaun-akaun media sosial.
6: Pendaftaran UMP adalah percuma dan tidak memerlukan sebarang bayaran. Cadangan melanjutkan jajaran ECRL ke Rantau Panjang Kelantan bakal menghubungkan rangkaian rel Malaysia dengan jaringan kereta api Thailand. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan itu berpotensi memperkukuh kesalih hubungan serantau termasuk membentuk rangkaian rel Pan-Asia hingga Laos, China dan Asia Tengah. Katanya pembangunan rel perlu diintegrasikan dengan sektor pelabuhan bagi membentuk koridor darat-laut yang mampu meningkatkan nilai ekonomi dan impak strategi. Kerajaan masih belum memutuskan kadar baharu gaji minimum. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata sebarang pengumuman mengenai kadar baharu itu hanya akan dibuat selepas mendapat persetujuan jemaah menteri termasuk Perdana Menteri.
9: Jadi saya tak tahu dari mana pihak-pihak yang luar tu dapat angka gaji minima naik, gaji minima 2,000, 2,100, 2,200. Jadi kita tak bolehlah kita nak umum apa-apa tanpa kebenaran atau persetujuan kabinet. Dan pertama sekali pandangan dan persetujuan yang amat berhormat Perdana Menteri. Memang harapan saya kalau boleh sama seperti yang amat berhormat Perdana Menteri, kita nak tingkatkan gaji sebanyak yang kita boleh.
6: Beliau berkata penetapan kadar perlu berdasarkan formula dan kajian impak menyeluruh. Antara perkara yang perlu dinilai ialah kesan terhadap inflasi dan ekonomi negara. Ini pula usaha menangani isu buli di sekolah. Kementerian Pendidikan memperluas pemasangan CCTV ke 333 sekolah berasrama tahun ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, usaha itu menggunakan peruntukan tambahan RM5 juta. Jelasnya, seramai 300 pembantu warden MyStep turut ditempatkan sejak April lalu. Ia bagi membantu pemantauan murid di asrama khususnya pada waktu malam. Katanya sistem aduan buli turut ditambah baik. Pengadu dan saksi kini boleh membuat aduan secara anonim bagi melindungi identiti. Sektor kreatif menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada KDNK pada 2024. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kerajaan terus memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan baharu. Katanya tumpuan termasuk meningkatkan pemilikan harta intelek, pelaburan dan ekspor. Usaha itu juga bagi mewujudkan lebih banyak pekerjaan berpendapatan tinggi.
10: Perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan. Memang akan ada segmen yang kita akan angkat melalui ekonomi jingga.
6: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baru yang mengiktiraf Aidilfitri dan Aidiladha secara rasmi sebagai cuti umum di wilayah berkenaan. Melalui Rang Undang-Undang Perhimpunan 2017, sekolah awam dan kolej komuniti diberi kebenaran untuk bercuti, manakala kakitangan awam yang layak turut menerima kemudahan serupa. Langkah itu sekaligus memperakui kepentingan kebudayaan perayaan berkenaan kepada komuniti di California. Qatar mengesahkan negara itu kini bertindak sebagai perantara dengan menyampaikan mesej antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, langkah diplomasi itu diambil bagi meredakan ketegangan dan mencari jalan damai untuk menamatkan peperangan melibatkan kedua-dua pihak. Doha turut menyatakan kebimbangan terhadap sebarang peningkatan konflik ketenteraan berskala besar di rantau berkenaan. Sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 4 lagi masih hilang selepas hujan lebat mencetuskan banjir buruk dan ratusan kejadian tanah runtuh di Nepal. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal merekodkan 542 insiden berkaitan bencana di seluruh negara setakat 27 September lepas. Bencana tersebut turut memusnahkan ratusan rumah serta menjejaskan lebuh raya utama ke ibu negara Kathmandu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 hari ini tumpuan beralih ke Velodrome Izu apabila jago basikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang kembali membuat penampilan di pentas Sukan Asia menerusi acara pecut individu selepas tidak beraksi pada edisi Hangzhou 2022. Turut membawa cabaran negara dalam acara berkenaan, Muhammad Syah Fidaus Sahrom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1,476 pelarian Myanmar pulang secara sukarela. Ubat melalui pos, waspada cubaan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Melaka 102.5.
11: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
11: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
11: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
11: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
11: Salam FM.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
12: Baik, terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Untuk pagi, salam 4 pagi, 8 pagi. Masih lagi berteman dengan saya, Anwar Kang, untuk pertemuan kita hari Rabu ini. 18 Rabiul Akhir, 1448 Hijri, 30 September 2026 Masihi. 6 hari lagi untuk kita sama-sama menyaksikan majlis yang penuh prestij, majlis tilawah dan juga hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-66 yang akan berlangsung pada 6 hingga 10 Oktober 2026 Masihi, 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur WTCKL dengan tema yang dibawakan Mandadi Dihayati Ummah Diberkati. Dan sebenarnya untuk topik pagi salam kita hari ini, kita nak bawakan kepada anda. Anda pilih tonton di rumah, dengar di radio atau hadir secara fizikal untuk Majlis Tilawah Hafazan Quran Peringkat Antarabangsa ni. Kalau anda seorang yang orang kata mengikuti setiap tahun, jadi anda seorang yang mana satu? Tonton di rumah ke, dengar di radio ke, ataupun hadir secara fizikal? Baik, perkongsian daripada Tuan Zikri kita, katanya apa kata yang tadi? Katanya tonton di rumah dan hadir fizikal, feel dia lain macam katanya. Mestilah kan, feel dia lain macam. Tonton kat rumah, kita tengok dengan hadir secara fizikal, mesti dia punya feel dia memang berbeza kan. Memang berbeza. Sebab kalau kita hadir secara fizikal ni, orang kata kita ialah merasai suasana dalam dewan kan. Kita dengar secara, orang kata talaki lah. Talaki secara tak langsung, kita talaki dengan kori-kori yang dengarkan bacaan tu kan. Kita dengar secara live, secara langsung, memang bergemang, orang kata bulu roma ni kan. Kan adalah orang kata vibe kita tumpang mana kita berada lah dalam majlis ilmu tu sebenarnya, kalau kita hadir secara fizikal kan, berbanding bila kita menonton di rumah ni. Orang kata feel, dari segi feel tu berbeza. Itu yang disampaikan oleh Tuan Muhammad Zikri kita. Terima kasih Cik Muhammad Zikri kita untuk perkongsiannya. Dan juga daripada Iman-Iman, katanya apa ni, bagi saya menonton di rumah adalah lebih baik berbanding hadir secara fizikal, katanya sebab ada saluran TV 1. Oh, untuk Iman-Iman katanya tonton di rumah lebih baik sebab ada TV 1, boleh tonton TV 1. Betul lah tu. Kan. Baik, kita ada pemanggil di talian ketika ini. Kita dah boleh predict siapa dah di talian. Assalamualaikum, selamat pagi.
13: Waalaikumsalam, selamat pagi Cik Nam.
12: Ya, yeah, apa khabar Cik Ustam kita?
13: Alhamdulillah, macam ni lah seadanya.
12: Aha. Kenapa slow suara ni? Macam jauh je.
13: Slow ke?
12: Okey, okey, dengar. Tadi nampak macam jauh dengar tadi. Baik, Cik Ustam, mengikuti ke MTHQA kita ni setiap tahun ni?
13: Memang kita selalu ikuti sebab isteri saya antara penggemar Majlis Tilawah ni.
12: Penggemar
13: Penggemar, baik kebangsaan ke, antara bangsa ke, yang memang ada live, dia memang akan tengok.
12: Tapi menonton di TV lah.
13: Ya, betul, kita menonton di TV.
12: Pernah tak ke secara fizikal?
13: Belum lagi.
12: Belum ada kesempatan?
13: Belum.
12: Ada tak pernah rasa nak pergi tak?
13: Dia macam ni lah. Kalau macam dari sudut isteri saya, kalau dia ada peluang, dia nak sangat pergi. Macam saya lebih selesa kalau menonton di rumah. Atau di radio bagai, sebab kita boleh dengar secara terus tau. Macam kita tak nampak, kita mendengar. Kalau macam kita pergi secara fizikal, kita tak tahu keadaan di situ. Tempat tu kan besar, adakah semua tempat ada speaker untuk kita dengar?
12: Ya, faham.
13: Sebab kami tak ada nampak, kami hanya mendengar. Kalau ada slide-slide apa di screen ke apa, kami tak boleh nampak. Jadi kami hanya mendengar. Bila kita mendengar di radio atau di TV, kita boleh dapat informasi dengan lebih jelas dan lebih tepat.
12: Faham. Maknanya mengikuti MTHQA ni sejak tahun berapa ni agak-agak tu?
13: Kalau saya dulu kalau ikutkan zaman-zaman dulu, mak saya pun semua selalu buka.
12: Oh, dari kecil lah ni?
13: Ingat saya 1997 atau 98.
12: Wow, bestnya.
13: Macam dulu kalau ada kita ingat dulu kan Cik Nap, ada terjemahan 3 bahasa, 4 bahasa.
12: Betul.
13: Dulu kan ada bahasa Jerman, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Masa tu.
12: Sekarang ni ada beberapa bahasa je lah kan.
13: Sekarang dah kurang dah. Hanya ada pun bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Kalau dulu setiap hari akan ada terjemahan 4 bahasa. Kalau yang ini sekarang ni, pembukaan dan penutup sahaja ada 3 bahasa. Semua 2 bahasa sahaja, bahasa Melayu dan bahasa Arab. Itu perbezaan dia.
12: Maksudnya siapa yang mengikuti dari awal sampai ke sekarang ni, tahulah apa perubahannya kan?
13: Ya, betul.
12: Mungkin kita boleh usulkan kot untuk ada bahasa-bahasa yang dulunya pernah ada kan? Macam Cik Rustam kita tadi. Walaupun kita tak faham, tapi kita bila dengar tu kita, menariknya ada bahasa lain.
13: Ya, betul.
12: Sebab yang pesertanya pun memang daripada negara-negara tersebut.
13: Ya, betul.
12: Jadi kita sebagai tuan rumah terasa macam, ada bahasa Turki, ada bahasa ni lah. Ada bahasa-bahasa lain.
13: Ya, betul.
12: Feel dia pun lain macam.
13: Ya, tapi situasi dia mungkin lah. Mungkin kadang-kadang kita nak cari orang. Mungkin penterjemah tu pun dah agak susah nak dapat dengan kos kan. Sekarang ni memang tak boleh buat apa lah Cik Nak. Kita fahamlah dengan keadaan tu. Satu lagi, kita berbezanya dari sudut ibrah.
12: Ya.
13: Kalau dulu ibrahnya kosong.
12: Okey.
13: Sekarang ni ibrah dengan ada muzik, dengan ada background. Betul. Dan intisari ayat dia akan baca. Macam dulu kosong, sekarang ni dia dengan background, dengan apa. Jadi kita macam wah.
12: Mana bila dengar tu dia rasa sangat menghayati, sangat dekat. Kan?
13: Betul, betul.
12: Seronoklah.
13: Betul, alhamdulillah.
12: InsyaAllah, semoga teruskan kesetiaan untuk mengikutilah MTHQA ni. Sehingga ke akhirnya insyaAllah. Terima kasih Encik Rustam untuk perkongsiannya. Penonton tiga, pendengar tiga kita ni untuk MTHQA dan MTHQK ni. InsyaAllah. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi.
12: Baik, itu dia perkongsian daripada Cik Rostam kita mengikuti MTHQK, MTHQA dari tahun 90, berapa tadi sebut? Ha, 95 eh? Ha, dari kecil lah. Kan mungkin ada yang tadi kita juga yang mengikuti apa seawal usia kita, mungkin darjah satu dan sebagainya kan. Ha, macam Cik Nak sendirilah mengikuti masa kecil-kecil kita tengok kan. Masa tu TV kembang lagi kan. TV gerabak besar tu kan. Ha, kita tengok masa TV yang tu lagi. Sampai ke sekarang ni, alhamdulillah kan. Ha, walaupun tidak menjadi peserta kan, tapi akhirnya dah besar ni kita yang membawa cerita itu ataupun membawa bersama-sama lah secara tak langsung bersama dalam majlis tersebut. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Baik, mungkin anda ada juga yang ingin dikongsikan, anda seorang yang mana tonton di rumah ke, dengar di radio ke, ataupun memang setiap tahun hadir secara fizikal. Yang kalau sebelum ni kita pernah buat di pusat konvensyen Kuala Lumpur dan sebagainya kan, yang sekarang ni buat di World Trade Center Kuala Lumpur. Tak kisahlah mana-mana pun, anda cerita yang bagaimana. Memang tonton di rumah ke, dengan di radio ke, atau memang hadir secara fizikal. Kongsikan kepada kami di WhatsApp konti 011-1317-2911 ataupun boleh hubungi kami menerusi talian 03-2288-7111 ataupun boleh hantarkan komentar anda menerusi ruangan komen kami di laman media sosial kami Facebook Salam FM 91.1 ataupun di Instagram Salam FM 91.1. Seketika nanti kita nak dengarkan, kita akan bacakan apa yang akan yang anda kongsikan. Jom, dan seketika nanti ada persembahan daripada Johan Koriah kita. Persembahan daripada Johan Koriah kita, MTHQA 2019. Awal dia menang, di usia muda menang. Johan Koriah MTHQA ni ke-61, Farhatul Fairuzah. Kita ada persembahan daripada Farhatul Fairuzah dan juga Kumpulan Zain seketika nanti. Tapi kita nak dengarkan dahulu sekisah keluarga Ustaz Angkil dan juga Putra FM. Jom kita sama-sama dengarkan.
14: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
15: Assalamualaikum, Haikal.
16: Waalaikumsalam, Aida.
15: Buat apa kat sini?
16: Tak adalah, aku tengah rehat ni. Weh, dah. Kau pergi tak usrah semalam?
15: Pergi.
16: Pergi. Kau ingat tak ada ahli dalam kumpulan kita, dia cerita tentang seseorang yang kerap berdoa kepada Allah, tapi pada masa yang sama dia mengeluh sebab doa-doanya belum dimakbulkan.
15: Macam mana tu Haikal? Dia berdoa tapi dalam masa yang sama dia mengeluh sebab doa belum dimakbulkan. Ish, kena tanya Ustaz Akil ni.
16: Betul tu. Itu dia Ustaz Akil. Panjang umur Ustaz.
17: Disebut-sebut nama saya ni, saya baru nak pergi ke Putra Food Court UPM. Lapar ni. Allah, apa cerita?
15: Tunggulah sekejap Ustaz. Kawan saya ni, dia ada persoalan sikit.
18: Persoalan? Persoalan tu berat ke ringan? Sebab kami ni tak makan lagi daripada pagi tadi.
15: Sekejap ya Puan. Berat pun tidak, ringan pun tidak.
16: Betul Ustaz. Puan, dia macam ni Ustaz. Macam mana kalau seseorang itu dia selalu berdoa, tapi pada masa yang sama dia merungut sebab doa-doanya belum dimakbulkan? Macam mana Ustaz?
17: Bagus soalan ni. Tapi secara asasnya kita kena ingat, Allah tidak pernah mengabaikan doa-doa hambanya. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Ayat ini menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan setiap doa pasti akan didengar, dan pada masa sama Allah yang Maha Mengetahui menetapkan waktu pengabulan doa berdasarkan waktu yang paling tepat dan kebaikan jangka panjang untuk setiap hambanya.
16: Oh, jadi maksudnya ada doa yang Allah sengaja lambat makbulkan ke Allah sengaja memang tak nak makbulkan doa kita?
17: Ada beberapa kemungkinan. Siapa nama kamu tadi?
16: Haikal Ustaz.
17: Haikal, contohlah Haikal eh. Haikal doa nak dapat kereta mewah, Allah bagi on the spot kereta mewah tu. Ada kemungkinan macam tu. Ada kemungkinan kedua, Haikal minta kereta mewah tapi Allah bagi kereta biasa-biasa. Rupa-rupanya Allah tahu bahawa kalau Haikal naik kereta mewah, Haikal bawa awek. Dah dosa kat situ. Ada juga kemungkinan yang Haikal tak dapat kereta tu sampai bila-bila. Kereta mewah ke, kereta biasa ke, tak dapat, Haikal naiklah motor kap cai tu contoh tau. Tu pun rezeki juga. Rupa-rupanya Allah nak bagi dekat akhirat kelak pahala sabar. Sabar apa? Sabar naik motor masa hujan, sabar bersangka baik dengan Allah bahawa Allah tahu yang terbaik buat diri kita. Jadi ada banyak kemungkinan. Jadi seorang hamba mestilah sangka baik dengan Allah.
15: Oh, mungkin kalau Allah bagi sekarang, kita mungkin belum bersedia.
17: Pintar. Manusia selalu nampak apa yang dia mahu, bukan apa yang dia perlu.
16: Jadi, maksud Ustaz, tak ada doa yang sia-sia walaupun kita berdoa banyak kali?
18: Betul. Setiap doa pasti Allah dengar dan Allah maha mendengar.
17: Betul. Allah dengar semua perkara yang kita sebutkan secara jahar, secara zahir, secara kuat ataupun perlahan. Allah mendengar bisikan dalam hati kita, doa hamba-hambanya daripada seluruh pelosok alam.
16: Oh, jadi apa yang kita perlu buat kalau doa tu masih belum dimakbulkan, Ustaz?
17: Terus doa, sabar. Terus berdoa, sabar lagi. Sabar lagi dan berdoa. Jangan putus asa. InsyaAllah yang terbaik akan diaturkan buat kita.
18: Sabar lagi dan sabar lagi ya, Abang. Jadi, janganlah sampai kita merungut.
17: Rungut. Betul, semua tu ada hikmah dan hikmah inilah perkara yang paling baik. Doa ialah manifestasi ketauhidan, penyerahan diri secara total dan pengakuan bahawa makhluk adalah lemah manakala pencipta maha berkuasa.
15: Doa bukan untuk meminta je kan Ustaz? Tapi doa ni tanda kita bergantung harap dekat Allah.
17: Pintar.
16: Oh macam tu. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan banyak beri pencerahan kepada kami.
18: Terima kasih.
17: Okey, saya pun nak berdoa juga ni. Doa makan.
18: Jom pergi makan sekali.
17: Jom. Awak bayar ya.

0: Rancangan ini kolaborasi antara Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Salam FM dan Putra FM, Universiti Putra Malaysia. Keluarga Ustaz Angkil.
1: Salam FM, berinspirasi
2: dan berilmu.

0: Sebab Turki ni banyak masjid-masjid yang popular, macam Masjid Biru, Masjid Sulaimaniyah, Hagia Sophia. So, kalau kita berada di masjid, kita mesti nak tanya waktu solat. So, macam mana nak tanya waktu solat dalam bahasa Turki? Tapi sebelum itu, Dr. T nak ajar lagi sekali bahawa masjid dalam bahasa Turki bukan masjid. Dalam bahasa Turki, masjid ni disebut sebagai cami. Cami, okay? So, kalau kita pergi ke cami atau pergi ke masjid, kita nak tanya waktu solat, kita sebut sahaja namaz vakti nizaman. Namaz vakti nizaman. Namaz tu solat, vakti tu waktu, nizaman bila ataupun pukul berapa. Namaz vakti nizaman. Namaz vakti nizaman. Alright. Kemudian kalau kita berada di masjid, kita mesti nak tengok juga dia punya tempat buat wuduk. So kalau nak tanya tempat buat wuduk di mana, kita sebut sahaja abdes hane. Abdes hane. Abdes hane ni tempat berwuduk. Abdeshane nerde? Nerde. Nerde abdeshane. Abdeshane nerde. Alright. So itu antara frasa-frasa yang kita boleh gunakan di masjid. Jom kita praktis bahasa Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim. Walau hanya beberapa ayat, luangkan masa untuk mendekatkan diri kepada Allah.
2: Dengarkan Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur pada pukul 7.40 minit pagi, hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati. Hey,

0: semua.
1: Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #penyiaranjaki.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Baik pagi, salam pagi, 8 pagi. Masa lagi berteman, saya yang bakal untuk berteman kita hari ini 7.39 minit pagi waktu ini ya. Masih lagi kita nak dengarkan perkongsian anda berkenaan dengan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Pekan Antarabangsa untuk tahun ini kali ke-66 yang akan berlangsung di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 hingga 10 Oktober 2026, 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri, dengan tema yang dibawakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Sebut tentang Majlis Tilawah Hafazan Quran Peringkat Antarabangsa ataupun peringkat kebangsaan kan. Anda seorang yang bagaimana ni? Pilih tonton kat rumah ke, dengar kat radio ke, ataupun secara fizikal ke, atau bagaimana? Baik, kita ada perkongsian daripada Kak Akmal Hamzah kita ni di Facebook. Katanya tonton dari sekolah rendah, zaman tu ramai-ramai tonton, indah. Sekarang tonton kat TV, style arwah abah, radio pun dia buka, TV pun dia buka. Kadang-kadang saja pergi rumah kawan kat kampung, lagi meriah. Ada sekali kat wayang pacak kat padang sekolah rendah, best. Wui, ada wayang pacak katanya Kak Akmal Hamzah kita. Masya Allah, ini tahun berapa ni Kak Akmal Hamzah eh? Tahun berapa ni? Mesti tahun 80-an lah kot kan. Mesti best kan bila teringat balik momen-momen tu. Kita yalah mengikuti MTSQA ni terutamanya kan, bila zaman-zaman kecil-kecil dulu. Lagilah kata Kak Akmal ni ada wayang pacak. Hui, saya pun tak merasa wayang pacak ni. Apa-apa, terima kasih Kak Akmal Hamzah kita untuk perkongsiannya dari sekolah rendah. Tengok siap ada wayang pacak tu dekat sekolah rendah pasang. Hui, memang kalau teringat tu, bila kita bayangkan, walaupun saya tak pernah itulah ada wayang pacak sebenarnya kan, tapi boleh boleh bayangkan, rasa macam seronok vibe tu kan. Baik, terima kasih Kak Akmal Hamzah untuk perkongsiannya. Dan juga kita ada daripada pendengar kita ini juga. Okey, katanya apa? Katanya alhamdulillah, saya dah beberapa tahun ni memang tengok secara live datang dengan family. Seronok bila Malaysia jadi tuan rumah, tengok peserta-peserta luar negara datang dengan booth-booth yang ada kat luar. Macam-macam aktiviti boleh join. Apa-apa pun, tahniah JAKIM dan Kerajaan Malaysia. Moga boleh lajakkan hari bagi lama sikit. Hihi. Oh, ada hihi kat belakang tu. Apa-apa, terima kasih untuk perkongsian ini. Katanya beberapa, dah beberapa tahun dah datang dekat, datang tengok secara live lah kan. Sebab apa, banyak booth, aktiviti dan sebagainya kan. Kami di Salam FM pun sebenarnya ada aktiviti yang dijalankan lah. Okay, kalau anda hadir diri anda ke WTCKL pada tahun lepas, kita ada buka booth Salam FM jugalah kan. Ada beberapa aktiviti juga yang kita adakan. Jadi untuk pendengar-pendengar kita sekarang ini yang dengarkan kami sekarang ini di Facebook, di TikTok dan sebagainya, okay, untuk MTHQA tahun ini kali ke-66 pun kami turut berada di sana. Jadi untuk bertemu dengan kami, penyampai-penyampai anda juga pengurusan-pengurusan Salam FM ni, bolehlah hadirkan diri anda ke WTCKL. Okay, boleh join lah aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di booth Salam FM ni, insyaAllah. Okay, bolehlah hadirkan diri anda. Bolehlah kalau selalu dengar kat radio kan, kita jumpalah depan-depan. InsyaAllah kita bersilaturahim lah. Okay, berdepan-depan. Kita pun nak jumpa juga dengan pendengar-pendengar kita ni kan, nak berkenal-kenalan, bersuai kenal dan sebagainya, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan dengan aktiviti yang kita lakukan dan sebagainya tu, kita beramal mesra, kita bersuai kenal, kita mengeratkan lagi silaturahim sesama kita, insyaAllah. Baik, terima kasih untuk perkongsiannya. Tapi bila sebut tadi nak lajakkan hari bagi lama sikit tu, itu kena tanya pihak penganjur lah kan. Bila nak lajakkan hari dan sebagainya, dia melibatkan kos kan. Bila melibatkan kos ni, kita kena ada langkah perjimatan dan sebagainya. Apapun, itu atas kuasa daripada pihak penganjur lah. Okay, untuk anda yang telah mengikuti untuk dan juga yang telah hadirkan diri anda setiap tahun, okay, menyertai pelbagai aktiviti selain tengok peserta-peserta kita membuat persembahan, okay, di luar tu ada booth-booth, ada aktiviti dan sebagainya. Apapun, untuk tahun ni kita teruskan, kekalkan sehingga ke tahun-tahun yang berikutnya, insyaAllah. Baik, seketika nanti kita nak dengarkan sketsa ataupun kaedah tudung bawal kita nak bercoloti dan sebagainya. Tapi kita dengarkan dulu persembahan daripada Amal Mukhlis, Wahyu. Terus dengarkan kami pagi, salam 4 pagi hingga 8 pagi.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Kak Beda. Hari ini Kak Beda nak sentuh satu perangai yang makin biasa kita dengar, iaitu apa? Hutang. Nampak tak? Kak Beda nak ingatkan pada orang yang suka berhutang ni, masa nak pinjam duit, bukan main lagi ayat manis dia. Alahai, tolonglah dulu. Minggu depan aku bayarlah. Ada tu yang kata, sekejap je ni, nanti gaji masuk, aku bayarlah terus. Nampak tak? Lepas tu, minggu depan dia datang, dia senyap aja. Masuk bulan depan pun, dia senyap juga. Buat tak tahu. Jadi orang yang bagi hutang ni pula yang rasa bersalah dengan si penghutang ni. Macam mana tu? Tapi tengok dekat laman sosial dia, do update, pergi ke sana, pergi bercuti ke sini. Amboi, makan sedap-sedap. Bila hutang orang, dia lupa ataupun buat-buat tak tahu je tak bayar kan. Janganlah begitu. Wahai sayang-sayang sekalian, Kak Beda nak cakap satu benda ya. Hutang ni bukan benda kecil tau. Kalau kita pinjam duit orang, itu bermakna kita ambil amanah orang. Orang yang bagi pinjam tu kadang-kadang bukanlah senang sangat. Tapi sebabkan dia percaya dengan kita, sebabkan dia kasihan dengan kita, sebab tu dia nak bantu bagi pinjam. Kemudian kita pula ambil kesempatan tak nak bayar balik, tak baik tau. Kesusahan dia kita tak tahu. Ingat dia, kalau kita suka tangguh-tangguh bayar hutang ni, bukan saja kita rosakkan kepercayaan, kadang-kadang boleh rosakkan persaudaraan dan persahabatan tu. Kalau memang susah nak bayar, berterus teranglah. Bincang elok-elok, minta masa untuk bayar. Orang boleh terima kejujuran daripada kita berdiam diri dan hilang dan buat tak tahu saja. Ingat ya, sayang-sayang sekalian, kita sepatutnya kena rasa malu bila berhutang tu. Itu lebih baik daripada kita hilang rasa malu bila sampai masa nak bayar. Nampak tak? Alamak, dekat Beda dah banyak ni. Kak Beda nak kena masak ni. Baiklah, untuk itu setakat ini dulu pesan Kak Beda untuk hari ini ya. Semoga kita semua jadi orang yang pegang janji dan jaga amanah. Baiklah, Kak Beda tudung bawal undur diri dulu ya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Ingat, Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih Kamera Turun Awal kita. Ha, kongsikan kepada kita lah tajuk berkenaan dengan hutang. Betul apa kata Kak Bedah tu kan. Ha, hutang ni benda yang tak boleh bawa main lah kan. Ha, sebab Nabi pun ada pesan kan berkenaan. Banyak hadis Nabi berkenaan dengan hutang ni. Apa pun kita buat jadikan sebagai renungan lah. Okay, kita jadikan sebagai renungan. Kita jadikan sebagai salah satu peringatan untuk diri kita berkenaan dengan hutang ni. Dan kita sampaikan juga kepada mereka-mereka lain insyaAllah. Okay, bak kata pantun pisang emas di bawah belayar. Masa sebiji di atas peti. Hutang yang dulu pun belum lagi bayar. Wahai sahabat, ingat-ingatlah mati. Baik, apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat pengenal kita yang telah berkongsikan cerita anda. Okey, berkenaan dengan Majlis Tilawah Hafazan Quran berkat termasa ni, berkenaan dengan sama ada anda tonton di rumah ke, dengar dekat radio ke, ataupun hadir secara fizikal. Okey, kita dah ada perkongsian, ada yang datang atau tengok kat rumah, ada yang dengar radio, ada yang hadir secara fizikal. Apa pun insyaAllah teruskan kesetiaan anda untuk mengikuti majlis-majlis ilmiah sebegini ini. Okey, di samping kita membawa kawan-kawan di keluarga dan sebagainya untuk kita kenal dengan peserta-peserta tu, kita ambil ibrah jugalah apa yang disampaikan oleh kita ada petausiah jugalah masa MTSQA ni kan, sangat-sangat menarik insyaAllah. Moga-moga yang baik-baik saja kita bawa dalam kehidupan kita insyaAllah. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang setia bersama kami dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi, dan seketika nanti akan bersama dengan rakan penyampai kita di Asyik FM bermula jam 8 pagi hingga 12:30 malam insyaAllah. Mohon maaf salah silap, saya undurkan diri dahulu. Maaf terlebih terkurang dan sebagainya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Dan boleh jumpa kami di World Trade Center Kuala Lumpur sempena dengan MTHQA pada 6 hingga 10 Oktober nanti insyaAllah. Jangan lupa boleh hadir sama-samalah, okay, bersama dengan rakan ataupun ahli keluarga. Okay, sekian daripada saya insyaAllah. Fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat pukul 8 pagi. Anda bersama dengan Radio Asia FM Monomoy, lain daripada nang lain.
2: Asia FM. Monomoy.